93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Respon semuanya, kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responder ya di pagi hari ini. Seperti biasa bagi Respon semuanya yang ingin berbagi ucapan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, bisa langsung DM Viko 082155668003 ya. Apapun aktivitas yang Respon lakukan hari ini, kiranya berjalan dengan baik. Dan entah sedang berada dalam perjalanan Respon semuanya menuju tempat kerja, sibuk menyiapkan dagangan, mungkin yang menyelesaikan pekerjaan rumah, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari, tetap semangat ya. Viko senang sekali ya bisa kembali menemani ruang dengar responder, dan khususnya memasuki di jam kedua pada pagi hari ini ya. Semoga responder semangat terus, dan Viko putarkan lagu tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di jam kedua. Another Drink dari Mas Milo akan menemani responder semuanya pagi ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus, kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
4: Kabut asap memang perlu kita waspadai. Tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: nemanin ruang dengar responder kembali. Dan buat responder semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, DM Viko 082155668003. Responder semuanya, mungkin kita pernah ngerasa bahwa kok hidup kita nih rasanya kurang pas gitu ya. Kayak ada yang kurang gitu, terus menerus rasa kurang gitu ya. Misalnya ketika kita belum dapat pekerjaan, kita ingin segera dapat pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, kita ingin penghasilan yang lebih besar. Ketika penghasilan meningkat, kebutuhan pun terkadang ikut bertambah. Begitu juga dalam kehidupan keluarga kita, di mana kita ingin rumah yang lebih nyaman, ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak, ingin membahagiakan pasangan, dan ingin memenuhi berbagai kebutuhan orang tua. Ya, semuanya itu adalah hal yang wajar, responnya semuanya. Bahkan keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga itu merupakan bagian dari perjuangan kita. Tetapi ada satu hal yang terkadang tidak kita sadari, bahwa dalam kesibukan mengejar apa yang belum kita miliki, kita sering lupa menikmati apa yang sudah ada. Pagi ini mungkin seorang ibu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, anak-anak bersiap ke sekolah, sementara ayah mempersiapkan diri untuk bekerja. Mungkin suasana rumah sedikit rame ya, ada yang cari kaos kaki pagi-pagi, ada yang buru-buru, ada yang mengeluh karena sarapannya belum siap. Ya, rutinitas seperti itu sebenarnya wajar dalam sebuah keluarga. Namun pernahkah kita bersyukur akan semua hal itu? Ya kan? Pernah enggak kita kayak ngerasa, wah thank you ya sudah mempersiapkan ini itu, dan ya kita ngerasa bahwa kepedulian mereka itu merupakan hal yang luar biasa untuk kita syukuri. Jadi buat respon semuanya yang terus menerus terjebak dalam kesibukan dan lupa bersyukur, Viko ingatkan yang pertama, bahwa belajarlah melihat kebaikan dalam rutinitas. Ketika kita bangun, jangan langsung memikirkan sebuah persoalan yang menunggu kita. Cobalah mengambil waktu sejenak untuk menyadari bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Jangan pelit mengungkapkan rasa thank you ya kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada orang-orang yang membantu. Dan jangan berhenti untuk membandingkan perjalanan hidup kita dengan hidup orang lain. Jadi maksudnya berhenti membandingkan ya. Jadi jangan kita ngerasa bahwa wah kok perjalanan gue gini-gini aja. Jangan ya, kita harus bersyukur dan jangan pernah membandingkan. Itu dia respon semuanya. Tetap stay tune di 93.0 FM.
1: Gue pengen jadi bokap yang nyantai, yang asik,

0: Sibuk mana wan tuanya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: all the things that I've got.
1: Sambilan 3,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responan semuanya di pagi hari ini. Buat responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Bisa juga melalui media sosial kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 official. Ya, responan semuanya, kiranya semangat terus ya dalam menjalani aktivitas responan semuanya. Apapun yang responan lakukan berjalan dengan baik untuk hari ini. Dan tentunya buat responan semuanya, pernah gak sih kita terlalu sibuk menjalani kehidupan sampai lupa kita kasih perhatian nih, perhatian kepada orang-orang yang sebenarnya paling berarti bagi kita. Kita sibuk kerja untuk keluarga, tetapi terkadang tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita mereka ya. Kita berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi lupa menanyakan kepada pasangan hari ini gimana, ada cerita apa gitu ya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak, tetapi terkadang lupa bahwa mereka juga membutuhkan kehadiran kita, bukan hanya kebutuhan materi. Nah, pagi ini respon semuanya, kita membicarakan satu hal simple, yaitu yang selalu terjadi dalam kehidupan kita, dan jangan sampai kita terlalu sibuk melakukan banyak hal untuk orang-orang yang kita sayangi sampai lupa menikmati kebersamaan dengan mereka ya. Ya, respon semuanya, bayangkan seorang ayah setiap pagi berangkat kerja sepanjang hari. Ada target yang harus diselesaikan, ketika pulang tubuhnya lelah gitu ya, ingin beristirahat sebentar, mungkin menikmati kopi. Sementara itu anaknya ingin bercerita tentang kejadian di sekolah, tetapi karena lelah mungkin sang ayah hanya menjawab, "Nanti ya, ayah lagi capek." Ya, sebenarnya kalimat itu terdengar biasa sih, gak ada maksud apa-apa ya. Ya, sang ayah memang benar-benar lelah. Tetapi kalau kejadian seperti ini terus berulang, tanpa kita sadari, ada cerita-cerita kecil yang tidak pernah sempat dibagikan dalam keluarga ya. Responnya semuanya, perlu banget loh kita mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh anak-anak kita. Jadi nanti kalau sudah gak terlalu sibuk misalnya ya, lebih baik kita meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita sayangi dan kasih perhatian kepada mereka, dan jangan sampai untuk kita mengabaikan itu. Dimana ya, namanya satu kebaikan hari ini responer lakukan sebelum hari ini berakhir, yaitu mungkin menghubungi orang-orang yang kita sayangi. Dan jangan sampai kita begitu sibuk membangun masa depan sampai lupa menghargai orang-orang yang sedang berjalan bersama dengan kita hari ini. So itu dia responan semuanya, tetap bersama dengan Viko dari Fatin Fit Opportunes dengan judul Kawalah Kamuku, akan menemani responan semuanya pagi ini.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya, selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Agenda Pemkab Jumat 9 Oktober 2026 pukul 8 pagi, undangan pengarahan pertumbuhan ekonomi se-provinsi Sumatera Barat di Gedung Bapeda Sumatera Barat. Pukul 7 malam pertemuan dengan Nini Mama pengurus LKA AM Padang Pariaman di Pendopo. Thank you so much buat respon semuanya yang sudah setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Semoga ya apapun yang sudah kita bahas ya terkait dengan bagaimana kita menghargai hal-hal kecil, bersyukur, dan kita bisa menikmati momen-momen spesial bersama dengan orang-orang tersayang kita yang ada di sekeliling gitu ya. Jadi terima kasih buat respon semuanya yang selama 2 jam sudah setia menemani dimanapun saat ini respon berada, yang sedang kerja, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang mengurus rumah, maupun yang sedang berjuang menjalani hari dengan berbagai cerita dan persoalannya masing-masing. Semoga ya semuanya hari ini berjalan dengan baik. Mungkin hari ini pekerjaannya masih banyak ya, mungkin ada kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi, belum terpenuhi, mungkin ada impian yang masih kita perjuangkan, atau ada persoalan yang sampai sekarang belum menemukan jawaban. Teruslah berusaha, tetaplah melangkah, jangan berhenti memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Ya, setelah ini akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani responden semuanya dan akan membahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. So, Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, gimana kabarnya di pagi hari ini bersama Jejel dan Cila di pagi hari ini?
1: Hai, selamat pagi. Iya, Jejel.
0: Selamat pagi Kak Cila.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik hari ini walaupun kayaknya
1: apa tuh?
0: Sumbar lagi enggak baik-baik aja ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Aduh, lagi enggak baik-baik.
1: Kita berharap Padang, Pariaman dan sekitarnya, Kota Padang juga, Sumatera Barat pokoknya ya, bisa berlalu kabutnya.
0: Amin.
1: Karena sekarang makin tebal.
0: Betul.
1: Udah beberapa hari ini, akhirnya ada beberapa sekolah, bahkan mungkin seluruh sekolah ya,
0: sekolah, betul,
1: diadakan PJJ.
0: Waduh, jadi sebenarnya kalau PJJ ini bisa dibilang kita nggak asing ya Kak, udah pernah kita lakukan waktu zaman kita karantina mandiri lah ibaratnya, waktu zaman-zaman COVID-19 ya. Jadi sebenarnya nggak aneh sih, cuman mungkin karena udah terbiasa lagi dengan pembelajaran yang ibaratnya kita tatap muka lagi nih ya. Akhirnya kembali lagi karena emang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk masuk sekolah gitu ya.
1: Betul sekali. Nah memang sekarang ini cukup apa namanya, sebenarnya kita pengennya aman-aman saja.
0: Betul.
1: Gitu ya, baik-baik saja, lancar-lancar saja, apalagi anak-anak yang menuntut ilmu ya, yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, jadi bisa mengikuti segala pembelajaran, seluruh mata pembelajaran atau mata kuliah dengan baik dan bisa menyerapnya tentunya ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya keadaan atau kondisi yang saat ini akhirnya memaksa kita, mau gak mau kita harus jarak jauh, bukan hanya hubungan ternyata ya.
0: Waduh. Kalau hubungan itu beda cerita dan beda kondisi.
1: Jadi memang agak berat gitu ya, disuruh kita jarak jauh aja deh.
0: Aduh, LDR ya kita ya.
1: Nah, karena memang kondisi kita, ya kita mau gak mau harus menjalani ini.
0: Betul.
1: Jadi pengen banget nih minta pendapat responders.
0: Iya, betul.
1: Mau minta komentar responders mengenai kondisi kita yang kita alami, terlebih di Sumatera Barat ini ya.
0: Betul.
1: Karena bahkan semua sekolah dan bahkan suratnya udah diedarkan.
0: Iya.
1: Ya, di seluruh sekolah harus sekolah atau pembelajarannya tuh jarak jauh.
0: Jarak jauh.
1: Jadi kita mau minta komentar responders, kira-kira lebih nyaman jarak dekat atau jarak jauh?
0: Iya, betul banget. Terusnya face to face ya, jarak dekatnya.
1: Ini pembelajarannya ya, apalagi anak-anak sekolah. Karena pasti banyak banget anak-anak muda yang pernah juga mengalami waktu masa COVID kan, kuliah dengan jarak jauh, sekolah juga jarak jauh, bahkan itu 2 tahun ya.
0: Iya lagi,
1: yang jauh,
0: itu
1: lama
0: kena,
1: banget.
0: Kena prank katanya Kak,
1: iya.
0: Suruh libur 2 minggu ternyata jadi 2 tahun.
1: Nah, tapi kita berharap mau jarak jauh, mau jarak dekat, kita bisa menyerap mata pelajaran ataupun materi-materi yang diberikan guru.
0: Iya, betul banget. Nah, selain mungkin dari VOV siswa atau mahasiswanya ya Kak, kita juga mau tahu juga mungkin aja ada VOV dari orang tuanya Kak. Karena kan mau gak mau kan kalau misalnya di rumah itu kan jadi pantau dengan orang tuanya. Jadi
1: iya, betul.
0: Apakah susah memantaunya atau anaknya memang dia emang tipikal yang nurut-nurut aja gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, biasanya udah ada betingkah dan ada cerita biasanya kan.
1: Ada dramanya.
0: Iya, betul.
1: Iya kan. Biasanya kalau udah jarak jauh tuh bisa tuh gak mandi juga.
0: Iya, betul.
1: Baru bangun pagi langsung buka laptop misalnya atau handphone, ya udah Zoom atau video call sama gurunya misalnya ya, langsung mulai sekolah atau pembelajaran melalui jarak jauh. Nah, memang agak kesulitan untuk orang tua, apalagi anak-anak SD ya, harus didampingi sama mama papa. Nah, kita juga mau minta komentar pendapatnya nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak ya, mau gak mau ya harus sekolahnya atau pembelajarannya jarak jauh.
0: Iya, betul banget. Nah, buat responders yang mau ngirim tanggapannya ya, atau mau request lagu boleh, kirim-kirim salam juga boleh, itu bisa langsung ke kontak atau di WA kita di 082155668003, atau yang mau mengudara suaranya bersama Jajalan Cila di pagi hari ini langsung aja ke 08116622936.
1: Betul sekali, karena kita juga bisa secara visual dilihat ya.
0: Betul.
1: Di live TikTok kita udah buka, boleh banget langsung bergabung di Respon Radio 93.0 official.
0: Iya benar banget ya. Mungkin sambil menunggu tanggapannya ya Kak, kita dengerin dulu deh beberapa lagu berikut ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, 93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Waduh.
0: Jarak jauh atau jarak dekat nih?
1: Aduh. Kalau misalnya dalam hubungan jarak jauh berat sih, Kak.
0: Iya lagi ya. Tapi ada juga orang yang menjalani jarak jauh walaupun cukup berat, tapi kalau ada tapi kalau ketemu sama orang yang tepat, slow.
1: Oh, kayak Enzi Storia ya, Kak, ya. Endingnya jadi happy ending sekali. Betul.
0: Tapi kalau misalnya bukan orang yang tepat, itu akan sulit karena pasti ada satu orang yang akan berkorban banyak.
1: Aduh,
0: tersakiti tentunya.
1: Iya, betul. Ini tapi kita bukan
0: membahas
1: membahas soal jarak jauh hubungan, tapi jarak jauh soal pembelajaran.
0: Betul sekali. Karena memang di Sumatera Barat baru diedarkan surat ya mengenai pembelajaran jarak jauh. Otomatis anak-anak pasti sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah.
1: Betul.
0: Dan pasti didampingi oleh orang tua tentunya.
1: Iya.
0: Nah, kita mau ngajak responder semua karena mungkin di beberapa waktu lalu juga, beberapa tahun yang lalu kita pernah juga belajar jarak jauh. Waktu itu aku juga kuliah, kurang lebih 2 tahun ya.
1: Oh, Kakak kuliah waktu itu ya, Kak.
0: Itu pernah banget merasakan belajar jarak jauh. Dan rasanya nano-nano.
1: Ya gimana tuh, Kak? Maksudnya kan Kakak dalam kurun Kakak tuh juga merantau kan waktu itu.
0: Nah, waktu itu merantau.
1: Itu gimana tuh, Kak? Maksudku kan kalau misalnya aku sih kebetulan waktu itu di rumah ya, Kak. Karena emang baru-baru banget lulus SMA.

0: seperti itu. Ini adalah satu oknum yang misalkan orang-orang udah out, dia masih ada di situ sendiri.
1: Jadi ini jangan ditiru ya. Mm-mm. Tapi memang gak enaknya itu.
0: Betul.
1: Karena kalau kita jauh dari orang tua, itu kan gak ada yang dampingi, gak ada yang pantau ya kan. Apalagi anak kuliah.
0: Betul, betul.
1: Jadi kita mau-maunya aja, mau serius atau enggak gitu ya. Mau kuliah atau enggak gitu. Niat apa enggak itu tergantung kita gitu. Jadi waktu itu memang gak enaknya kita gampang banget gitu ya, tergoda, tergiur, kayak lihat apa makanan sambil makan, atau lapar gitu, atau nggak mandi ya udah nggak usah mandi, tinggal pakai baju kemeja aja kalau pada saat pas dokumentasi gitu, foto disuruh open kayak apa kameranya,
0: betul betul betul,
1: itu
0: betul.
1: Pasti kita udah kewalahan, segera kita cari kemeja gitu, nggak pernah aku pakai daster, bayangkan,
0: ya ampun,
1: pakai daster karena pas diminta open cam aku langsung ambil kemeja tinggal dilepisin kemeja. Nah ini jangan ditiru ya.
0: Jangan ditiru ya.
1: Itu waktu COVID, itu yang gak enaknya gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang merantau enaknya itu bisa enaknya tiduran itu. Tapi gak akan fokus pastinya. Udah pasti kita gak fokus belajar. Kalau aku ya, tapi gak tahu mungkin responders lainnya yang pernah mengalami pembelajaran jarak jauh waktu itu ya. Pada saat COVID itu kurang lebih 2 tahun.
0: Betul,
1: jadi
0: betul,
1: memang tahun. Gak fokus banget belajarnya. Walaupun memang kita dituntut mau gak mau harus memahami, harus mengerti, harus aktif. Tetapi cobaannya itu banyak banget. Masih. Ujiannya tuh banyak banget.
0: Lebih kayak kecobaan nafsu kita gak sih Kak?
1: Betul. Nah mungkin responders juga pernah mengalami hal yang sama ya, yang Cila alami gitu. Jadi kembali lagi, kalau kita punya niat mau sungguh-sungguh belajar, ya pasti mau gak mau apapun tantangan, godaan itu tuh ya kita pasti berusaha melawan itu dan fokus, tetap fokus belajar gitu ya.
0: Iya,
1: mendengar guru, bayangkan guru juga pasti mengajar dengan secara online, ini tantangannya luar biasa besar banget gitu.
0: Iya,
1: ya
0: betul-betul.
1: Dia
0: betul.
1: Berusaha berjuang supaya anak-anaknya ini, murid-muridnya ini paham nih,
0: paham,
1: tetap fokus nih, betul, gimana betul. Caranya supaya dia membuat anak-anak ini mengikuti pembelajaran yang dia berikan.
0: Betul, dan lagi Kak, kalau menurut aku ya, jadi tuh guru-guru jadi makin kreatif gitu loh Kak.
1: Iya, betul.
0: Kayak dia tuh ada aja hal-hal yang sebenarnya dulu tuh kita jarang ngeliat, tapi tuh akhirnya digunakan. Misalkan kayak ada dia tuh bentuknya itu tulisan, jadi dia tuh kayak pad gitu, notepad atau apa segala macam. Jadi dia tuh kalau nulis di papan tulis kan kita pakai spidol. Kalau pakai mouse kan agak susah ya Kak.
1: Nah, dia
0: itu udah ada tempat yang dia tuh bisa nulis di situ Kak. Benar-benar kayak literally nulis gitu, dan ada pensilnya. Itu kan hal yang jarang kita lihat, akhirnya kepake sama guru.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi dalam artian berarti banyak pengetahuan-pengetahuan akhirnya yang kita tahu, apalagi khususnya teknologi yang udah canggih.
0: Betul.
1: Jadi dimanfaatkan, dipergunakan untuk belajar.
0: Betul betul betul betul.
1: Iya iya.
0: Jadi menurut aku jadi hal yang itu caranya guru kali ya Kak, untuk kita mengerti, karena kan kadang kita pun kesulitan untuk menulis melalui mouse, tapi ini tuh ada akhirnya teknologi pen yang emang kita tuh nulis kayak di papan tulis jadinya kayak gitu. Cuma versinya sekarang layar.
1: Iya betul. Aduh. Tapi memang itu ya. Kita terus doakan apalagi guru-guru yang lagi berjuang berusaha untuk mempersiapkan setiap materi,
0: betul,
1: gitu ya,
0: betul, betul.
1: Supaya bisa disampaikan dengan baik, dan juga anak-anak ya, murid-murid dan juga mahasiswa lainnya, semuanya bisa menyerap materi yang diberikan oleh guru dan tetap fokus mengikuti pembelajaran sampai selesai. Karena ini ngebosanin banget.
0: Setuju.
1: Aku pernah alami juga soalnya. Jadi kayak kalau gak ada niat, kita kalau gak ada motivasi gitu ya, yang tepat misalnya tujuan, ya kita gak akan fokus. Kayak udah abaikan aja, ngomong sendiri, bapaknya, ibunya, gak dengerin gitu. Kadang kita tinggalin, intinya masuk aja di Zoom itu. Tapi daruratnya itu kalau tiba-tiba dipanggil.
0: Iya, betul.
1: Udah tuh absen, betul. Tuh dianggap absen tuh.
0: Iya, nanti selain itu nanti baru keluar, maaf Pak, jaringannya jelek.
1: Iya lagi.
0: Padahal kita lagi gerabuk-gerubuk mencari kemeja kita ya, betul. Di hari itu.
1: Di live TikTok sudah ada juga nih yang memberikan komentarnya. Di pagi hari ini, dan ada yang menyapa kita juga, ada Asena, ada Pak Capua. Hai,
0: halo.
1: Selamat pagi, thank you sudah join ya. Ada 1994 bilang katanya ya, lebih nyaman jarak dekat katanya.

0: kalau jarak jauh hanya cintaku padamu.
1: Aduh. Emang kalau ngomongin jarak jauh nih udah kepikiran LDR ya semuanya ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, mau dengar lagu juga dari Olivia Rodrigo nih, The Karen nih. Wow. Oke. Okay. Okay. Nanti kita akan putarkan. Thank you 1994. Mm-hmm. Dan Kak Asena bilang 510 ritual dong. Apa tuh?
1: Iya, lagu-lagu Kak.
0: Lagu mau request lagu.
1: Iya, request lagu.
0: Nah, terus Kak Asena juga bilang jarak jauh solusinya pakai ilmu rogo sukmo.
1: Nah, waduh. Ini ilmu yang dari mana nih Asena ya? Tolong diperjelas ya.
0: Ini kayaknya pecinta sinetron. Enggak kan?
1: Aduh.
0: Kita masih nungguin juga untuk responders yang belum join, yang belum bergabung di pagi hari ini, boleh langsung ya berikan komentarnya, tanggapannya. Betul. Dan pastinya Jajel dan Cila akan temanin sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Betul banget ya. Jadi untuk itu tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: listen to Not Triple Six, cause suffering!
1: Ritual dari 510, tadi requestan dari Asena ya. Waduh, udah ngerok banget kita nih di pagi hari ini.
2: Pagi-pagi udah diajak ngeritual.
1: Iya banget, aduh.
2: Tapi thank you untuk abang Asena ya, yeah, yang sudah menyapa kita, udah mampir di pagi hari ini. Dan bahkan request lagu juga ya.
1: Betul.
2: Untuk menyemangati kita, menghibur kita, walaupun agak
1: rock. Iya, rock banget nih di pagi hari ini ya.
2: Wow, yang belum bergabung boleh banget untuk bergabung tentunya ya, mm-hmm, di pagi hari ini bersama Cila dan Jejel. Boleh bagi-bagi komentar, pandangan, mm-hmm, tanggapan mengenai topik kita tentunya, karena spesial banget di hari ini.
1: Iya.
2: Kita berharap Sumatera Barat ya, khususnya Padang Pariaman, mm-hmm, bisa terus dilindungi sama,
1: amin,
2: Tuhan, dijauhkan dari bencana.
1: Amin.
2: Walaupun memang beberapa hari ini kabutnya mulai muncul lagi tebal,
1: iya,
2: ya ini kiriman dari beberapa kota.
1: Betul.
2: Yang ada di sekitar Padang Pariaman tentunya ya. Mm-hmm. Dan kita berharap orang-orang juga ya yang lagi keluar, mm-hmm, dan mungkin kita terus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, kesehatan kita dengan, mm-hmm, menggunakan masker.
1: Betul.
2: Ataupun kacamata sesuai standarnya. Dan kalau nggak penting, nggak usah keluar.
1: Betul, mm-hmm, betul.
2: Karena beberapa sekolah sudah di-off-kan, mm-hmm, sudah dilakukan pembelajaran jarak jauh, mm-hmm. Jadi buat teman-teman semua, mm-hmm, responders dimanapun berada, tetap lindungi diri kita, mm-hmm, dan juga keluarga kita.
1: Betul, karena kan emang harapannya untuk PJJ ini kan, hmm, agar kita kan agak mengurangi intensitas untuk keluar ya,
2: ya kayak. Betul.
1: Jadi berharap dengan ada PJJ ini, ambil positifnya, mm-mm, karena, mm-mm, emang kita akhirnya diminimalisir untuk keluar karena, yeah, memang lagi situasi tidak baik banget, tidak baik-baik saja, mm-mm, di Sumatera Barat ini ya.
2: Nah, mm-mm, kalau responders yang, iya, mungkin sudah pernah mengalami pembelajaran jarak jauh atau belum, mm, tiba-tiba di apa namanya, di situasi ini akan dialamin, mm, gitu ya. Boleh kasih pandangannya, pendapatnya, mm, lebih nyaman, lebih senang, lebih suka jarak, mm, dekat atau jarak jauh nih kalau belajar.
1: Betul banget, karena ya gimana ya kak, enaknya, mm, itu kalau misalnya PJJ itu tuh kita tuh bisa ketemu, kok, mm-mm, PJJ sih, PJD,
2: mm-mm,
1: kita tuh bisa langsung ketemu sama teman-teman, mm-mm, main. Kadang tuh aku tuh, yeah, senangnya tuh ketemu sama orang-orang yang ibaratnya tuh sama kita tuh jalan, jadi seneng gitu ya, mm-hmm, di hari itu, mm-hmm. Tapi aduh, kayaknya cerita aku dipotong dulu sebentar karena,
2: iya,
1: ada nenek nih yang nelfon kita.
2: Boleh,
1: di pagi hari
2: kita
1: ini
2: kita jawab, mm-hmm, dulu ya. Halo nenek, selamat pagi.
1: Halo nenek.
3: Pagi juga manisku.
2: Gimana kabarnya nenek?
3: Baik, bagaimana manis?
1: Alhamdulillah baik.
2: Kabarnya juga baik nenek,
1: mm-hmm. Ya, semuanya lagi di rumah ya, Nek, hmm, lagi PJJ
2: lagi
1: ya,
2: Nek.
3: Yang kecil-kecil aja,
1: oh,
3: yang,
1: ya,
3: lain-lainnya gak ada.
1: Oh, okay, seperti itu.
3: Yang satu umur 1 tahun, yang satu umur 6 bulan.
1: Oke. Gimana, Nek? Nek udah sarapan, Nek?
3: Udah,
1: pakai apa Nek sarapan tadi? Alhamdulillah tadi Jejel agak ngemil tadi di pagi hari ini, Nek. Jadi cukup kenyang.
2: Iya, Cila juga udah makan gorengan nih, Nek, sarapannya. Oke, Nenek, apa yang mau disampaikan pagi hari ini, Nenek?
3: Disampaikan apa ya?
2: Buat kita semua nih, responders, mm-hmm, khususnya anak-anak yang sekarang sekolahnya jarak jauh,
1: iya,
2: Nek.
1: Iya, betul, Nek. Sekarang lagi PJJ, Nek.
2: Mm-mm.
3: Sekolahnya jarak jauh.
1: Iya, lagi online sekarang, Nek.
2: Lagi online, lagi nggak bisa ke sekolah.
3: Belum ada yang dibilang guru di sini.
1: Oh
3: belum,
1: iya,
2: oh, mungkin ada beberapa sekolah, hmm, ya yang belum.
3: Belum ada Yumna atau Teteh, belum ada yang bilang lagi.
2: Oke, okay, jadi masih sekolah seperti biasa ya, Nenek?
3: Iya, sekolah.
2: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di off kan gimana, Nek, sebagai mungkin orang tua yang
3: ya,
2: punya
3: nenek yang ngajarin di rumah.
2: Asik.
1: Ya nanti bakwan nenek enggak tegoreng dong kalau gitu, Nek.
3: Bakwannya kan pagi-pagi.
1: Pagi-pagi. Iya. Baiklah.
2: Oke, nenek, berarti memang nenek harus dampingi, harus ngajarin.
3: Iya, kalau daringnya udah datang nanti macam mana lagi? Kan kita nih sebagai orang tua apalagi neneknya, ya kita bantuin lah.
2: Iya, iya, iya. Luar biasa. Karena peran orang tua sangat penting ya, Nek, untuk pertumbuhan anak apalagi pendidikan.
3: Nah, itu makanya soal mamanya kan enggak ada di rumah.
2: Iya, iya.
3: Nah, yang di rumah kan kita. Ya kita lah yang bantuin.
2: Iya, iya, betul, Nek. Luar biasa. Dan mungkin mau request lagu nih atau ada yang mau disampaikan lagi untuk kita semua, Nek, di sini?
3: Kalau request lagu, lagunya baru ya?
2: Iya, lagu yang populer, Nek, Indonesia ataupun manca.
3: Lagu ini Andra Raspati boleh?
2: Antara Spati?
1: Andara. Andara ya, Nek?
3: Andra.
2: Andra, oh Andra. Andra.
1: Andra.
2: Andra. Andra, ada sih, Nek, lagunya dari Andra nih, Main Hati Sempurna.
3: Kalau ini enggak ada, Asnida enggak ada?
1: Asnida.
2: Asnida. Asnida belum masuk playlist kita, Nek.
3: Oh, belum masuk lagi.
2: Atau mau Andra aja, Nek, Sempurna.
3: Apa apa lagunya?
2: Kau begitu sempurna. Hei. Lagunya seperti itu, Nek. Nah,
3: Cilia aja yang nyanyian.
2: Waduh, jangan. Jangan, Nek.
3: Kenapa?
2: Aduh, bahaya, Nek. Nanti mic-nya ini kemana-mana. Nah,
3: kemana-mana.
2: Iya.
3: Tetap di studio.
2: Oh, boleh nanti privat aja ya, Nek. Waktu khusus sama nenek. Oke. Okay. Gimana, Nek? Mau yang sempurna dari Andra?
3: Kalau ini Ipang.
2: Apa, Nek? Ipang. Oh, Ipang. Coba kita cek dulu Ipang ya, Nek.
3: Ipang. Ipang Cinta.
2: Oh, kalau Cinta sepertinya belum masuk. Yang ada Sekali Lagi Kamu Jadi Sempurna atau Ada Yang Hilang sama Tentang Cinta, Nek.
3: Enggak apa-apa lah.
2: Mau yang mana, mau Nek?
3: Yang
2: mana, Nek?
3: Yang terakhir tadi.
2: Oh, Tentang Cinta. Asik. Oke, okay, okay. Nenek. Nanti kita akan putarkan. Terima kasih sudah menyapa kita di pagi hari ini, Nek.
1: Salam-salam boleh, Nek?
3: Salam-salamnya yang pertama buat sayang-sayangku dua berdua.
1: Iya, terima kasih. Amin,
2: terima kasih, Nek.
3: Buat Dila, Cici, Marin, Viko, Silvanuari, Jojo, Bunda Queen, anak Kak Uci, siapa nih lagi yang di Kasang, siapa namanya? Bunda Dua Saudara ya?
1: Iya.
2: Bunda Dua Putri, Nek?
3: Oh, Bunda Dua Putri ya?
2: Iya.
3: Ini bukan dua saudara, empat saudara.
2: Oh, dua-duanya aja nggak apa-apa, Nek.
3: Dua-duanya aja. Setan RW, Dajes, Ryan, Ajwani, siapa nih, Daardi. Yang di Sulawesi namanya lupa terus.
1: Bang Tiar, Nek.
2: Bang Tiar.
3: Bang Tiar. Ya. Ini yang belum masuk, yang udah masuk, yang mendengar, Elang Fabri, dapat salam manis dari nenek.
2: Wow, terima kasih nenek. Nenek sehat-sehat.
3: Jaya ya.
2: Jaya, amin.
1: Sehat-sehat ya, Nek ya.
2: Sampai jumpa lagi, Nek. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa ya dari Nenek Yumnah nih yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Buat responders yang belum bergabung di pagi hari ini, langsung cus ya menghubungi kita di 0811 662 930 atau melalui live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official.
1: Betul banget. Nah, ternyata selain dari telepon ada request ada tanggapan ya Kak ya dari WhatsApp ya, juga.
2: Ini ada Bang
1: Pacapua.
2: Pacapua di pagi hari ini udah menyapa kita. Aku memilih jarak dekat karena bisa memilih ekspresi wajah, gestur tubuh secara langsung dibanding jarak jauh. Karena pernah waktu COVID bekerja dari rumah itu rata-rata karyawannya pakai baju kantor atas bawah celana pendek.
1: Betul.
2: Bahkan ada yang masih pakai handuk aja atau sarungan, tapi mau jarak jauh atau dekat pasti ada plus minusnya.
1: Betul wow, banget Bang Pacapua.
2: Bang Pacapua sudah memberikan komentarnya, tapi memang benar.
1: Betul,
2: fakta
1: betul.
2: Nih, fakta. Semua sepertinya hampir semua betul. Tempat ya, kantor atau perusahaan, bahkan di sekolah pun betul. Juga begitu ya.
1: Setuju.
2: Di atasnya aja yang kayak aku tadi di awal cerita, daster terus dilapisi sama
1: kemeja.
2: Kemeja. Ini bahaya, betul. Jangan ditiru ya.
1: Betul, betul.
2: Tapi intinya yang paling penting kita bisa mengikuti setiap baik pembelajaran ataupun pertemuan, meeting dan segala macam itu dengan baik ya. Betul. Kita tetap fokus gitu. Jadi nggak kemana-mana pikiran kita. Itu yang kita takutkan, nggak fokus, ya nggak konsen dan segala macam. Oke.
1: Okay. Banyak banget kayaknya. Udah banyak juga yang cerita di live TikTok. Tapi kita tahan dulu,
2: tahan dulu.
1: Karena ada lagu tadi requestan dari Nenek Yumna juga ya tentang cinta dari Ipang.

0: Ya, tentang kisah dari Ipang yang sudah mengantar kita di segmen terakhir jam pertama.
1: Iya.
0: Program Ruang Pagi tentunya. Waduh,
1: gak terasa udah 1 jam yang berlalu ya kak ya.
0: Betul sekali, kalau ngobrol-ngobrol tentang jarak jauh, jarak dekat memang gak ada habisnya.
1: Betul, pasti ada cerita, ada apa ya, masing-masing tuh punya POV-nya masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Dan juga kayaknya nanti tadi kan Jajal udah spill ya kak, banyak banget tanggapannya di TikTok. Kayaknya kita tahan sampai di jam kedua.
0: Kita tetap tahan supaya responnya semuanya penasaran siapa ya yang bergabung. Nah buat kamu yang belum bergabung, gak usah ditahan-tahan, langsung join ke kita ya. Bisa di live TikTok juga di Respon Radio 93.0 official. Di komen saja, atau mau request lagu juga boleh ya. Atau bisa mengudara bersama Cila dan Jajal melalui call.
1: Betul.
0: Di WhatsApp 0811 6622930.
1: Iya, jangan lupa juga langsung ke TikTok kita, live TikTok kita ya, di Respon Radio 93.0 official. Yang mau DM di Instagram, Facebook juga bisa. Dan bisa dengerin kita di streaming di www.responradio.com.
0: Okay.
1: Untuk itu Jajal dan Jajal akan balik lagi di jam kedua. Kita dengarkan satu lagu ini dulu.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Sumpah Mati dari Rio Laskar. Aduh, telah membuka perjumpaan kita di jam yang pertama ini ya Kak Sheila ya.
1: Betul sekali, kita sudah di program Ruang Pagi, memang masih di program Ruang Pagi.
0: Iya, masih tetap sana.
1: Dan masih membahas topik yang sama. Betul. Ya, kita sudah di jam terakhir juga tentunya. Dan mau ngajak terus nih responders yang sudah bergabung di live TikTok tapi belum memberikan komentarnya, tanggapannya. Betul. Boleh langsung diberikan ya komentarnya, karena kita bakalan tungguin sampai jam 10 pagi. Dan buat kamu yang lagi dengerin kita mungkin di streaming di www.responradio.com, yang lagi penasaran muka Cila seperti apa.
0: Betul.
1: Dan juga Jejel bisa lihat kita secara visual ya di live TikToknya kita Respon Radio 93.0 official. Betul. Dan di WhatsApp ternyata sudah ada yang bergabung, Jel.
0: Siapa itu kakak?
1: Ini pendengar kita yang setia.
0: Yang setia, iya. Iya.
1: Ada Bunda Dua Putri nih.
0: Apa kata Bunda?
1: Bunda, kata Bunda pagi Nak Sheila dan juga Jejel.
0: Pagi Bunda.
1: Selamat pagi Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan tentang dua hal tersebut. Yang pertama, kalau yang belajar di sekolah, tentu anak-anak akan happy dapat berkumpul bersama teman-temannya. Dan apabila guru menerangkan pelajaran, tentu anak-anak akan cepat menyerap, mengerti materi pembelajaran tersebut. Nah, kalau yang belajar dari rumah tentu lebih sulit karena anak-anak dan guru tidak bertatap muka secara langsung. Dan dalam menyampaikan materi pembelajaran tentu akan sedikit berbeda pemahaman juga, pasti berbeda kata Bunda nih. Mungkin agak lama baru anak-anak mengerti tentang materi tersebut. Nah, disinilah peran orang tua pentingnya untuk membantu anak-anak supaya paham tentang materi. Nah, tersebut ada saling membantu juga antara guru dan orang tua di dalam proses pembelajaran. Nah, dari rumah demi anak-anak tidak tertinggal materi pembelajaran dan tetap membuat anak-anak enjoy walau belajar dari rumah. Begitu kata Bunda Dua Putri ini.
0: Iya, berarti lebih kalau misalnya emang harus PJJ, tapi harus dalam rangka dalam pengawasan.
1: Betul.
0: Nah, pengawasan orang tua. Jadi guru dan orang tua harus bekerja sama kalau misalnya udah PJJ.
1: Oh, luar biasa loh Bunda Dua Putri memberikan komentarnya, tanggapannya di pagi hari ini. Jadi ini me-remind kita juga, apalagi khusus orang tua dan juga guru ya, yang berperan penting dalam mengajar anak-anak supaya anak-anak bisa menyerap dan menerima setiap materi yang disampaikan. Mau dengar lagu nih kata Bunda dari Roni Parolian yang berjudul Sepenuh Hati.
0: Sepenuh Hati.
1: Terima kasih Bunda Dua Putri sudah menyapa kita di pagi hari ini. Kita senang banget.
0: Iya, senang banget. Tapi Bunda, Roni Parolian untuk Sepenuh Hati belum masuk ke
1: belum
0: playlist
1: ada
0: kita
1: ya?
0: Nih. Mungkin Roni Parolian yang lain boleh di-chat lagi ya Bunda ya.
1: Ya, mungkin nanti boleh juga lagu yang tetap Roni Parolian atau judulnya yang berbeda.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, nanti dikonfirmasi ya Bunda Dua Putri. Terima kasih.
0: Iya.
1: Dan di live TikTok juga sudah ada yang bergabung di pagi hari ini nih.
0: Betul
1: ada
0: banget.
1: Ada siapa, Jel?
0: Ada Bang Rex yang juga memberi tanggapan ya Kak di pagi hari ini nih Kak. Ada bilang ada plus minusnya Kak dari PJJ dan PJD, tapi menurutku mending pembelajaran jarak dekat sih katanya kayak
1: kenapa,
0: gitu.
1: Kenapa, Rex?
0: Iya. Ini POV dari tenaga pendidik Kak.
1: Okay.
0: Jadi Bang Rex ini mungkin apa ya, mengertilah setidaknya ya sama situasi yang ada ya di situ.
1: Thank you Rex. Ada juga, siapa lagi nih?
0: Ada tadi tuh ada dari KUI. Pembelajaran jarak dekat uni katanya. Biar bisa menular semangat belajarnya.
1: Wow.
0: Waduh.
1: Thank
0: betul.
1: You. Sudah memberikan komentarnya. Ada Dean juga. Kalau Dean bilang belajar enaknya tuh jarak jauh, terkecuali pelajaran yang mengharuskan praktek. Wow. Iya, betul-betul. Jadi ada beberapa orang juga kalau misalnya hanya materi ya yang disampaikan, nggak apa-apa, nggak masalah jarak jauh. Tapi kalau praktek memang harus gitu. Kalau dari jarak jauh ini agak susah ya kalau praktek.
0: Iya.
1: Itu gimana?
0: Tapi aku ada yang lucu loh Kak.
1: Apa tuh?
0: Aku pernah loh praktek nari
1: Jarak jauh.
0: Jarak jauh.
1: Maksudnya.
0: Nah, jadi tuh di sekolah aku sebenarnya ada kegiatan tahun menahun gitu, Kak. Ada namanya Lodaya. Lodaya itu lorong budaya.
1: Iya.
0: Yang diselenggarakan untuk praktek anak kelas 12. Aku waktu itu kelas 12, Kak, tapi dalam keadaan aku tuh dapat yang PJJ-nya gitu pas lagi COVID ya, Kak. Terus aku juga bingung nih, kenapa ya kok kayak tetap ada pembelajaran secara kita masih mau ada Lodaya, Kak. Tetap kita pakai Nusantara, pokoknya yang bisa online dinusantarakan lah ibaratnya itu. Tapi yang lucu adalah kita disuruh nari, Kak. Kita suruh nari per grup. Jadi kami dapat bagian perpotong-potongnya gitu, terus kami edit, kami kirimkan gitu. Aduh, aku pun bingung sebenarnya di situ.
1: Oh, jadi prakteknya itu pakai video.
0: Pakai video. Iya. Jadi kami tuh cari, aku dapat apa ya, kelas aku tuh Lampung atau apa gitu, aku lupa. Jadi cari cari tarian Lampung. Habis itu kami bagi-bagi tariannya. Kami bagi tarian.
1: Baru digabungin.
0: Iya, betul. Oh. Kan gimana ya, Kak? Kita tuh rada, kita kan gak ada basic nari ya, Kak. Aduh, aku kalau ngeliat video itu aku gak mau lagi, Kak. Kayak, ya Allah, kayak robot, apa sih? Aku gak mau lagi aku.
1: Aduh, tapi emang challenge-nya luar biasa loh.
0: Betul,
1: ya. Tapi bersyukurnya secara online, coba kamu langsung diuji secara tatap muka,
0: iya
1: coba.
0: Sih,
1: kita nggak bisa berkutip, kalau secara video kita bisa ngulang berkali-kali ya kan. Tapi kalau pada saat udah ujian, langsung itu prakteknya, udah.
0: Iya, betul.
1: Mungkin nilainya nggak sama dengan yang di online. Ada kerap juga nih katanya jarak jauh juga nggak apa-apa, Kak, asal dekat di hati. Nah,
0: aduh. Ini bukan tentang LDR ya.
1: Oke, yang jauh mendekat, yang dekat menjauh gitu.
0: Aduh.
1: Oke, ada siapa lagi nih? Ada Iksan nih mau request lagu. Sepertinya kita nggak bisa putarin karena masuk di program Nusantara. Mungkin lagu lain ya, Kak Iksan ya, kita tungguin nih. Ada Simatupang, tatap muka dong. Lebih efektif, mudah dipahami katanya. Oke. Luar biasa. Ada yang bilang, Kak Cila senyum-senyum diabetes nih, nah lo.
0: Aduh. Manisnya melebihi gula ya, Bang Dian ya.
1: Oke, terima kasih semuanya yang sudah berkomentar ya, memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Kita tetap tungguin buat responden yang bergabung di pagi hari ini. Nanti kita akan angkat ya, Bang Uda Sutan di segmen berikutnya nih, Uda Sutan. Nanti kita angkat lagi pas di segmen selanjutnya nih. Terima kasih, betul. Uda Sutan sudah mampir, sudah mau menyapa kita di pagi hari.
0: Iya,
1: ini
0: betul.
1: Sampai jumpa di segmen selanjutnya ya, Uda Sutan. Oke, kita dengerin lagu dari
0: Don't Let Me Down.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Tapi emang lagu ini kalau diingat-ingat atau di liriknya kan ada. Dan mungkin aku sedang tak bisa,
0: asik,
1: tak bisa belajar jarak jauh.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Itu problem yang bukan tuh problem siswa aja, tapi iya, problem orang tua, ada problem guru juga.
1: Betul
0: jadinya.
1: Betul sekali, karena memang iya, harus effort besar-besaran ya,
0: iya,
1: untuk bisa mengikuti proses pembelajaran khususnya anak-anak,
0: iya,
1: ya, yang menerima materi dan segala macam yang diberikan oleh guru. Bagaimana supaya mereka bisa memahami dan mengerti. Wow, iya, di pagi hari ini sudah bergabung Uda Sutan nih, sudah nelpon kita ya di 0811662930. Kita angkat ya. Halo, selamat pagi Uda.
0: Selamat pagi Uda.
2: Pagi.
1: Selamat pagi Uda.
2: Hai, cantik.
0: Iya Uda.
1: Apa kabar Uda Sutan di pagi hari ini?
2: Kabar Ali.
1: Iya, gimana kondisi di sana, di
2: apa
1: tempat, sehat? Di
2: kabarnya,
1: lokasi?
2: Kabarnya, kondisinya ini ada matahari sedikit, tapi ada kabut juga sedikit.
1: Kita berharap kabutnya cepat berlalu ya, Uda ya.
2: Pergi, Bud, pergi.
1: Itu jurus apa, Uda?
2: Mana-mana?
1: Jurus mengusir kabut gitu ya, Uda
2: iya,
1: ya?
2: Iya, ini jurus hembusan mengusir kabut.
0: Aduh.
1: Oke, apa yang bisa disampaikan di pagi hari ini untuk
2: apa
1: kita
2: temanya?
1: Semua,
2: apa
1: Uda?
2: Temanya?
1: Sekarang kita lagi bahas kamu tim lebih nyaman atau lebih senang untuk belajar jarak jauh atau jarak dekat nih. Alasannya kenapa nih, Uda?
2: Ini adalah tentang belajar jarak jauh atau jarak dekat gitu ya.
0: Betul deh.
2: Nah, jauhnya berapa?
0: Jauhnya sejauh mungkin udah, sampai enggak ada yang bisa melihat udah.
2: Wah. Apa itu?
0: Hah? Apa itu? Iya, pokoknya kita jarak jauhnya itu jauhnya di rumah masing-masing udah. Dan akhirnya kita kita menggunakan Zoom untuk komunikasi kita gitu.
2: Zoom ya.
0: Iya, terus juga pakai VC Unda untuk komunikasi dengan keluarga mungkin atau mau telepon juga nih.
2: Begini.
0: Iya, gimana?
1: Gimana Uda?
2: Ini tergantung situasi ini.
0: Iya,
1: situasi
0: betul.
1: Kondisi ya Uda ya.
2: Iya. Ya,
1: gimana Uda?
2: Kalau situasinya tidak memungkinkan secara dekat, boleh kita berjarak jauh.
0: Mm-mm.
2: Kalau situasinya mungkin belajar secara tetap muka, kita tetap muka.
0: Okay.
2: Lebih bagus kita itu belajar secara tetap muka.
0: Kenapa Uda?
2: Satu, kita dapat berhadapan langsung dengan guru yang mengajar kita.
0: Iya.
2: Kita bisa bertanya leluasa. Kita bisa memahami apa yang diajarkannya.
0: Iya.
2: Tanpa batas. Kalau Zoom, kendalanya satu.
0: Apa tuh?
2: Iya, kalau jaringan bagus.
0: Iya, betul.
2: Kalau jaringan tidak bagus bagaimana?
0: Iya.
2: Nanti kacau gue.
1: Iya, betul.
0: Patah-patah ya udah ya.
2: Iya, karena tersangkut dengan jaringan. Yang kedua.
0: Apa tuh?
2: Iya, ada paket internet.
0: Ya, iya.
2: Kalau mungkin enggak ada, sebagai orang yang tidak mampu, kurang mampu.
0: Betul.
2: Dia memilih paketnya?
0: Betul udah.
2: Begitu. Nah, kalau cara dekat itu?
0: Heeh.
2: Nah, kalau di sekolah gitu ya.
0: Iya.
2: Kita bisa bertatap langsung. Kalau sekolahnya tidak jauh, kita bisa berjalan kaki. Ganti olahraga.
0: Iya.
1: Itu okay. Positifnya ya udah ya bisa olahraga.
2: Iya.
0: Setuju.
1: Oke. Jadi memang
2: itu pendapat Uta.
1: Tergantung kondisi dan situasi ya udah ya. Tapi memang lebih bagus tatap muka ya udah ya.
2: Iya, kalau memang situasinya tidak memungkinkan tatap muka. Contoh kalau ada virus
0: COVID-19.
2: Iya, berbahaya gitu.
0: Iya.
2: Nah, kita tidak mungkin belajar. Kena ada penyakit yang menular.
1: Betul.
2: Nah, seperti contohnya tahun 2020 kemarin ada corona.
0: Iya, betul.
2: Nah, apa sekarang situasi sekarang ini ada kabut begitu
1: kabut
2: tebal.
1: Kabut, betul. Iya.
2: Nah, tidak mungkin kita belajar secara jarak dekat.
0: Betul.
2: Atau

0: adalah kok apa, kok hantu, kok apa namanya itu ya?
1: Hantu. Ada hantu.
0: Iya, ada hantu.
1: Terselip satu tuh kayaknya anomali dari mana itu, Da?
0: Mana?
1: Terselip satu hantu di situ ya.
2: Aduh, ya, udah. Satu hantu. Ini kenapa tiba-tiba jadi hantu?
1: Iya, makanya ini.
0: Jangan-jangan kalau ada ya hal-hal yang tidak mungkin kan. Kalau hal ya yang kondisinya baik, tidak ada penghalang.
1: Betul.
0: Lebih baguslah kita tuh jarak-jarak dekat, tatap muka atau jarak dekat.
1: Iya.
0: Setuju. Kita bisa sambil belajar itu kita bisa ketawa ke TV. Kita saat di saat istirahat kita bisa ngobrol-ngobrol teman-teman. Belanja bareng, jajan bareng.
1: Betul.
0: Kita mau beli makanan bareng, walaupun walaupun bayarnya masing-masing.
1: Betul, walaupun bayarnya masing-masing ya, yang penting kita bareng kan udah ya.
0: Kita yang penting bareng.
1: Iya, setuju.
0: Hidup bareng.
1: Aduh. Iya, udah.
2: Udah, luar biasa memang di pagi hari ini. Udah, Sultan.
0: Ya, kalau tidak ada kendala, lebih baiklah kita itu belajarnya. Iya. Dekat. Tapi kalau kendala dan situasi tidak memungkinkan. Ya, kalau memang itu keputusan dari dinas kesehatan atau dinas segala dinas lah.
1: Dinas segala dinas.
0: Bapak pemerintah kita gitu. Sebaiknya kita belajar jarak jauh.
1: Iya.
2: Wow, thank you. Situasinya
0: udah aman, kita belajar dekat lagi. Kita bisa ini sama Jejel ya?
1: Iya,
2: Cila sama Jejel udah.
0: Ya, kita bisa mencari Cila dan Jejel.
2: Asik.
0: Kita bisa bertemu dengan dia. Seandainya udah dekat, udah akan terbang ke sana.
1: Aduh.
0: Mencarimu.
1: Jangan terbang udah. Maninjo masih dekat udah, masih bisa menggunakan transportasi darat udah. Kalau terbang nanti udah ke Jakarta udah.
2: Bahaya udah kalau terbang ini.
0: Hampir lupa rasa-rasa di mana aku.
1: Iya.
2: Oke, udah.
0: Dengan sepeda motor atau mobil ya. Kita naik angkutan umum bisa boleh juga.
1: Iya, betul.
2: Wow, ada lagi.
0: Pada tanganku menyemputmu.
1: Aduh. Ditunggu.
2: Ditunggu udah, mampirlah di Respon Radio. Udah, kita sambut dengan hangat tentunya.
0: Iya. Amin.
2: Oke, ada lagi yang mau disampaikan udah?
0: Nah, untuk sementara itu dulu ya.
2: Oke, mau request lagu.
0: Bagaimana tanggapannya lain ya? Kita tempung juga.
2: Oke.
0: Nah, kesimpulannya nanti pada Anda berdua.
2: Oke. Mau request lagu udah?
0: Iya.
2: Lagu apa udah?
0: Kalau lagunya Kisah Kasih Sekolah itu apa, nostalgia itu apa?
2: Itu masuk lawas sepertinya udah.
0: Lawas ya.
1: Aduh.
2: Nanti kita rilis lagi yang populernya udah.
0: Ya rilis saya sama Jejelan Cila ya.
2: Aduh. Boleh udah.
1: Boleh udah.
0: Ya kalau udah memintanya Jejel dan Cila lah nanti merilis lagunya.
1: Aduh, amin.
0: Ya kalau yang lain juga nanti udah akan menangis lebih panjang.
2: Oke, penyanyi siapa?
0: Dari Rosa.
2: Ada banyak lagunya sepertinya dari Rosa.
0: Ada banyak judulnya.
2: Ada Pudar juga udah.
0: Oh, jangan Pudar.
2: Jadi mau yang mana?
0: Sekarang suasananya kabut. Pudar kita.
2: Tak Sanggup Lagi atau Nada-Nada Cinta? Atau Lupakan Cinta udah, Tak Sanggup Lagi Aku Baik Saja.
0: Aku baik saja.
2: Okay.
0: Ya janganlah kita tuh lupakan cinta. Kalau cinta lupa nanti kita tidak ketemu lagi.
1: Ya. Iya udah.
2: Betul sekali.
1: Betul
2: udah.
1: Banget,
0: iya,
1: udah.
0: Kita tidak cinta sama penyiar. Nanti radio kita matikan, kita cabut kabel.
2: Iya. Jangan ya udah ya.
0: Jangan.
2: Oke, terima kasih udah menyapa kita, menghibur
0: iya,
2: kita juga di pagi hari
0: Jejel
2: ini. Iya,
0: sama-sama dan Cila.
2: Luar biasa.
0: Iya, sehat-sehat. Menyebutmu ya.
2: Iya, sampai udah. Jumpa ya udah ya.
0: Ya, sampai jumpa kembali.
2: Mari,
0: salam
2: udah. Sehat. Wow, luar biasa udah Sultan nih di pagi hari ini dengan penuh semangat ya.
1: Betul, as
2: mampir,
1: always.
2: Mampir mengudara di Respon Radio tentunya. Kita berharap di lokasi sana juga ya. Bima Ninja.
1: Itu sehat-sehat. Walaupun lagi berkabut sehat-sehat ya. Dan jangan lupa juga untuk warga Maninja untuk minum air putih pastinya.
2: Betul sekali, dan masker juga dipakai kalau keluar ya, serta kacamata juga. Jadi perlu terus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita dan juga keluarga kita dimanapun kita berada. Kalau begitu kita langsung saja ya dengerin lagu sambil kita nunggu responders untuk memberikan komentarnya, tanggapannya di pagi hari ini.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, dan bernyanyilah dari musik kimia sudah menghoyak kita di penutup jam kedua dan terakhir. Dan di program Ruang Pagi kali ini.
1: Mantap, aduh, menarilah dan bernyanyilah.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Luar biasa loh lagu yang up-nya.
0: Upbeat ini
1: beat,
0: ya.
1: Upbeat ini yang sangat-sangat membuat kita semangat ya, iya, tentunya. Untuk menjalani hari-hari, apalagi responders yang lagi beraktivitas tentunya di pagi hari ini. Kita berharap semuanya bisa lancar. Walaupun mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang cukup berbeda ternyata biasanya ngantarin anaknya ya di sekolah terus jemput, tapi kali ini mungkin ada beberapa anak-anak yang mau gak mau didampingi, diawasin untuk belajar di rumah.
0: Betul. Nih ibu-ibu akhirnya mau gak mau harus double job nih Kak, harus double job. Masak iya, ngeliatin anaknya juga iya.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau ibu-ibu gak usah heran lagi, multitasking.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh, betul sih. Benar-benar semuanya bisa dikerjakan dalam satu jam.
1: Betul, kalau udah di tangan ibu-ibu ya, tugas itu disikat semua.
0: Betul, nah yang buat siswa-siswa dan mahasiswi jangan ini juga ya, berleha-leha juga ya.
1: Iya betul.
0: Karena kita PJJ ya, karena kita tetap belajar, mungkin caranya aja yang berbeda.
1: Jangan khawatir juga, pasti bapak mama ya, orang tua, guru akan berusaha bekerja sama untuk memberikan pembelajaran materi dengan baik, supaya murid siswa juga bisa memahami dan mengerti setiap pembelajaran yang sudah diterima.
0: Iya, pasti ada caranya lah guru-guru, gimana caranya anak-anaknya bisa mengerti. Mungkin gak sebenarnya kan kalau pelajaran jarak jauh nih, jarak jauh ini gak tentang Zoom aja ya Kak, tapi bisa mungkin kalau aku dulu tuh pakai Classroom gitu Kak, jadi emang ada aplikasi dari Google, Google gitu, jadi dia ngirim tugas di situ,
1: betul.
0: Dan ada tenggat waktunya biasanya di hari itu juga Kak, jadi aku udah gak ada tugas di hari itu karena udah selesai tugas
1: tuh. Kalau misalnya lewat dari tenggat yang diberikan itu tuh gak bisa lagi ngepost tuh biasanya,
0: betul.
1: Kita gak bisa posting tugas kita lagi karena udah lewat.
0: Betul.
1: Jadi buat adik-adik, buat teman-teman semua yang lagi PJJ, memang tantangannya luar biasa. Betul. Tapi kita berharap bisa dilewati, bisa diikutin semuanya, dan juga fokus pasti ya, concern untuk belajar.
0: Iya betul banget. Wah, tapi gak kerasa ya Kak, kita udah di ujung perjumpaan kita. Masih ada nanti hal-hal menarik, program-program menarik yang akan menemani responden sampai di jam 12 malam nanti. Jadi tetap stay aja nih di 93,0 ya Kak ya.
1: Betul sekali. Dan buat responder semua yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Dan kamu yang baru juga bergabung ya, gak apa-apa, jangan khawatir, karena kita akan terus menemani. Respon Radio akan terus mengudara, apalagi responders yang lagi beraktivitas di sepanjang hari ini. Jangan khawatir, karena ada Respon Radio yang menghibur, yang akan menyajikan beberapa program lagu dan juga topik-topik yang akan kita bahas tentunya di pagi, sepanjang pagi, hari ini. Nah buat kamu juga ya yang lagi dengerin kita di streaming ataupun lagi di analog ya, radio analog 93,0 FM, tetap semangat ya, yang lagi di jalan tetap berhati-hati, yang lagi di hati kapan jalan-jalan, gak gitu ya?
0: Jangan dong.
1: Oke, kalau gitu kita pamit ya.
0: Iya.
1: Responder semua, thank you, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya pastinya ya. Tetap semangat, tetap berjuang. Cila dan Jajil akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Kau bisa patahkan kakiku.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi responders. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga segala aktivitas responders bisa berjalan dengan lancar. Senang sekali saya Silvanuari hadir kembali menemani aktivitas pagi responders di program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah, kita beberapa hari ini menyaksikan atau merasakan langsung bagaimana bencana alam, banjir bandang dan juga longsor melanda banyak wilayah di sekitar kita ya. Ada rumah yang hilang, harta benda tak terselamatkan, juga cerita-cerita duka yang menyayat hati. Namun di balik semua itu, ada satu kelompok yang sering kita lupa untuk lihat lebih dekat. Anak-anak. Mereka mungkin tidak selalu bisa bercerita tentang takutnya, tentang mimpi buruknya, atau tentang tangis yang tertahan mereka diam-diam simpan. Mungkin kita tidak pernah tahu itu. Nah, hari ini kita akan mengajak semua pendengar memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seorang anak. Bagaimana tubuh dan otak mereka merespon trauma. Bagaimana kita sebagai orang tua, keluarga, guru, masyarakat, atau siapa saja bisa hadir menenangkan, bukan justru memperberatnya. Untuk membahas hal itu, telah hadir bersama kita ya, seorang psikolog, tim parenting ya, dari Yayasan Busur Emas, yaitu Kak Z, lengkapnya Kak Zipora Triwardani, CPC, CCP, NLP, tim parenting dari Yayasan Busur Emas. Halo, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi Bang Silva, suara saya terdengar baik ya?
0: Iya, terdengar baik Kak, iya.
1: Oke.
0: Okay. Disapa dulu pendengar kita boleh Kak?
1: Iya, boleh-boleh. Terima kasih untuk Radio Respon Padang dan tentunya para pendengar. Salam hangat untuk semua pendengar dimanapun berada ya. Saya Sipora, seperti tadi Bang Silva katakan, bersyukur banget ya bisa hadir hari ini. Kita tahu seperti tadi Bang Silva bilang bahwa bencana alam datang itu nggak pernah terprediksi ya. Dan bukan hanya rumah, lingkungan yang berubah, tetapi juga yang kita kadang-kadang terlupakan adalah hati anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak mungkin tidak tahu cara menjelaskan rasa takut, kebingungan mereka. Kadang mereka hanya memeluk lebih erat, lebih sering menangis, atau menjadi lebih diam dari biasanya. Itu semua kayak tanda awal tubuh kecil mereka sedang berusaha memahami apa yang terlalu besar untuk usia mereka gitu ya. Jadi hari ini saya senang banget nih bisa hadir di tengah para pendengar gitu ya, mengajak tentunya berbincang secara sederhana bagaimana kita bisa hadir untuk anak-anak ini. Begitu Bang Silva.
0: Oke, baik Kak. Ya, jadi sudah dibuka oleh Kak Z langsung ya. Dan
1: thank you.
0: Ya, kita langsung ke pertanyaan pertama kita nih Kak ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan trauma pada anak setelah bencana ini? Dan boleh dijelaskan ya, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh mereka, pada suasana hati, atau mungkin otak mereka Kak?
1: Oke, so sebelum itu mungkin saya ingin menjelaskan dulu ya gitu. Apa sih itu trauma pada anak setelah bencana? Boleh ya Bang Silva ya? Jadi kita tahu fondasinya nih gitu.
0: Silakan.
1: Oke, so Bapak Ibu sekalian atau para pendengar sekalian, trauma pada anak kecil itu terjadi ketika pengalaman bencana melebihi kapasitas sistem syaraf mereka untuk mengelola stres, ya. Jadi tubuh masuk dalam mode yang namanya bertahan hidup, ya. Setiap orang kan punya otak ya, dan di dalam otak itu ada bagiannya yang namanya otak reptilian. Dan otak reptilian ini otak yang menjaga kita semua untuk aman, gitu ya. Kalau kita bicarakan seperti itu, jadi otak reptilian pada anak ini akan aktif. dan area prefrontal korteksnya yang mengatur logika dan emosi itu akan melemah. Itu sebabnya anak-anak bisa terlihat bingung, ketakutan, atau tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Gitu. Jadi pada bencana itu kebanyakan anak-anak itu kehilangan apa sih yang tadi ditanyakan oleh Bang Silva ya. Itu yang pertama rasa aman yang pasti. Terus rasa kontrol, rasa kepastian dan koneksi dengan mungkin orang tua atau orang-orang yang dia percaya atau terhadap lingkungan itu sendiri gitu.
0: Itu
1: Bang Silva.
0: Kalau boleh dibilang istilahnya berarti tubuh dan otaknya belum sampai itu menerima yang itu seperti itu tuh belum sampai, bencana itu belum sampai diterima oleh tubuh atau otak mereka, begitu kah, Kak?
1: Iya, betul. Jadi dalam bagian otak yang aktif dalam anak-anak, orang dewasa juga sama ya gitu. Ada yang dinamakan amigdala. Amigdala itu yang kalau kita bilang mungkin nanti para pendengar bisa browsing juga ya, itu amigdala itu alarm bahaya. Itu menjadi hiperaktif. Bagian dari otak yang bagian otak kita yang namanya amigdala itu atau alarm bahaya itu akan menjadi hiperaktif. Terus korteks prefrontalnya yang tadi saya sampaikan, pikiran logisnya itu menurun drastis fungsinya gitu. Karena ya tadi yang saya sampaikan bahwa bagian otak reptiliannya itu yang benar-benar bekerja luar biasa ya. Dan tentunya ada yang namanya sistem syaraf. Mungkin para pendengar sempat mendengar tentang yang namanya fight, flight, dan freeze gitu. Dan itu akan menjadi super sensitif. Begitu Bang Silva, untuk mengawalinya memang sedikit agak berat ya kayaknya ngomongin otak gitu. Tapi ini penting banget gitu karena ini menyangkut tadi ya rasa aman, rasa kontrol, dan rasa kepastian buat anak yang kadang-kadang kita terlupakan gitu.
0: Oke, jadi apa saja nih gangguan psikologis yang dialami anak saat bencana itu? Apa yang mereka rasakan gitu? Tadi kan ada rasa amannya itu berarti jauh berkurang dan kontrolnya. Betul. Atau seperti apa itu, Kak?
1: Iya, pada bencana itu anak kehilangan rasa aman, rasa kontrol, kepastian, dan koneksinya dia gitu ya. Dan yang seperti tadi saya sampaikan, contohnya reaksinya pada anak dari sistem syaraf otomatisnya itu, kalau dia bereaksi fight gitu ya, dia akan marah, dia akan agresif, mungkin membanting barang. Untuk anak-anak tertentu nggak semua gitu. Ada juga anak yang mungkin reaksinya flight, dia jadi gelisah, ingin lari dari kenyataan, tidak bisa duduk diam gitu, tapi maunya gerak terus gitu ya. Atau ada yang freeze. Jadi kalau freeze ya sama ya, kita tahu ya kalau freeze dia diam, bengong, tidak merespon gitu ya. Anak tidak memilih respon ini. Ini murni mekanisme bertahan hidupnya anak-anak. Dan tentunya ada yang muncul pada anak pasca bencana tadi. Yang tadi Bang Silva tanyakan ya, ada efek fisiologis, emosional, dan perilaku juga. Nah, ada kalau kita ngomong secara fisiologis atau fisik, itu biasanya kita sering dengar itu, Bang Silva sering dengar ya, pasca bencana itu kita suka sakit perut, sakit kepala, mudah lelah. Dan ini juga dialami oleh anak-anak yang kadang-kadang gak terlihat dalam tubuh mungilnya gitu. Atau misalnya kategori emosi gitu ya, anak-anak itu mudah menangis atau tiba-tiba menangis gitu, mudah tantrum, ada ketakutan yang berlebih, ada kecemasan yang tiba-tiba meningkat, merasa takut ditinggal gitu ya. Atau emosi mati rasa atau numb, atau tampak kosong atau datar. Jadi kalau ditanya kayak gak tahu apa-apa aja gitu ya. Dan tentunya perilaku ya, kalau perilaku kita bisa lihat dari fisik, emosi, perilakunya tantrum, regresi, clingy ya, nggak mau ditinggal gitu ya, maunya terus takut suara keras, takut mau pergi kemana-mana gitu. Atau regresi seperti tiba-tiba ngompol di malam hari. Atau minta ditemenin terus, atau mungkin perilaku-perilaku kecil yang kadang-kadang gak seperti biasanya gitu.
0: Oke, berarti itu tanda-tanda tanda-tanda itu bisa kita lihat langsung di anaknya ya kan, Kak ya. tanda-tanda yang
1: kalau
0: tadi
1: kita
0: itu
1: memperhatikan secara jeli, itu tanda-tandanya kita bisa lihat langsung, cuman kadang-kadang ini terabaikan gitu.
0: Nah, itu pendengar ya. Jadi kita bisa melihat langsung pada anak-anak kita yang mungkin kita abai dengan hal-hal demikian. Nah, jadi sudah disampaikan tadi ya, secara psikologisnya ada sering terkejut, susah tidur ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Sakit perut mungkin, atau dari emosionalnya tantrum, suka menangis, takut betul ditinggal, begitu ya, Kak ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Nah, yang agak tinggi itu kadang-kadang bisa ngompol di malam hari, yang maksudnya anaknya sudah tidak usia mengompol lagi ya gitu, tiba-tiba bisa mengompol, atau misalnya bisa mimpi buruk juga sama gitu. Kalau itu mungkin terlihat jelas ya gitu, tapi ketegangan tubuh yang kadang-kadang nggak terlihat jelas gitu.
0: Oke, nah kalau yang tadi kan udah nih, udah ada tanda-tandanya nih. Apakah itu semua normal terjadi pada anak, atau bagaimana? Bagaimana kita memahami perilaku-perilaku tersebut terjadi, begitu Kak?
1: Nah, biasanya kalau kita kaget itu kita lebih ke reaktif gitu ya, bukannya responsif. Nah, ini yang perlu para pendamping, baik itu orang tua atau pendamping-pendamping trauma trauma healing pasca bencana di tempat gitu ya, itu perlu mengetahui bahwa regresi itu normal ya. Jadi normal sekali ketika tiba-tiba anak-anak itu anak-anak itu tiba-tiba misalnya jadi ngompol gitu, atau takut tidur sendiri, atau minta ditemani gitu ya, misalnya mereka tiba-tiba tidak mau pergi kemana-mana gitu ya, atau sulit berkonsentrasi gitu, atau susah juga mengikuti instruksi, bingung membedakan bahaya nyata sama peringatan gitu ya, itu normal banget gitu. Karena pada dasarnya anak-anak ini butuh yang namanya koregulasi ya. Mereka yang membutuhkan itu bukan teguran, tapi kehadiran orang dewasa yang stabil dan penuh kehangatan pastinya. Jadi safe person buat mereka. Jadi itu normal, semua reaksi yang tadi disebutkan ada 4 macam itu semuanya normal.
0: Oke. Berarti semuanya itu normal. Lalu apa ini? Apa yang kita bisa lakukan? Prinsip-prinsip apa ini? Prinsip dasarnya apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk merespon anak-anak yang mengalami trauma demikian, Kak?
1: Mudah banget, sebetulnya mudah dibicarakan, tapi nanti prakteknya agak susah, tapi mudah diingat adalah ada 3 prinsip dasar untuk merespon terhadap trauma pada anak-anak pasca bencana ya gitu. Yang pertama kali, ini juga berlaku untuk orang dewasa sebetulnya. 3 prinsip dasar itu, yang pertama adalah safety first, yang kedua connection before correction, dan yang ketiga regulasi tubuh. Saya coba jelasin ya Bang, satu-satu ya.
0: Silakan.
1: Safety first itu yang dimaksud adalah mengembalikan rasa aman secara fisik maupun emosional. Pastikan anak merasa aman secara fisik dan emosional gitu. Itu yang paling penting. Itu yang menjadi garis bawah buat kita, yang kadang-kadang ini tuh karena kadang-kadang orang tuanya juga mengalami hal yang sama di tengah bencana itu, maka safety-nya itu hilang gitu. Jadi yang paling penting, pastikan bahwa anak-anak tahu sekarang ini kamu sudah aman. Itu perlu banget afirmasi itu, dan perlu diulang-ulang minimal 3-4 kali gitu, bahwa sekarang kamu sudah aman. The power of three itu penting banget ya, 3 kali untuk dikatakan di waktu yang bersamaan itu, sekarang kamu udah aman. Gak apa-apa nak, sekarang kamu udah aman gitu ya. Terus kita juga bisa kasih rutinitas sederhana ya, di antara makan, main, tidur, kasih rutinitas gitu. Jangan sembarangan gitu, waktunya jangan acak atau apa, tapi beri rutinitas yang lebih sederhana, jam makan, jam main, jam tidur gitu. Jadi gak terlalu ketat, tapi mereka kembali kepada rutinitas. Itu penting banget supaya mereka merasa safety gitu. Lalu jangan terlalu banyak pertanyaan, fokus menenangkan tubuh. Kadang-kadang kan kita mau bantu anak-anak, kita banyak banget nanya, itu membuat anak-anak makin bingung gitu ya. Nah, yang itu tentang safety first. Nah, yang kedua tentang connection before correction. Apa sih yang dimaksud? Anak yang trauma itu tidak bisa dipulihkan dengan logika. Yang dia butuhkan regulasi syaraf lewat kehadiran orang dewasa secara mindful atau here and now atau present moment. Saat itu ada gitu ya. Jadi seperti pelukan lembut, bila anak gak nyaman gitu ya, kasih kenyamanan dengan pelukan lembut supaya anak lebih nyaman. Suara lembut, lambat dan stabil. Validasi itu penting ya. Kadang-kadang kita berpikir tidak perlu memvalidasi emosinya anak-anak saat itu, perasaan anak-anak saat itu. Tapi sebetulnya validasi itu sangat penting. Kamu takut ya? Gak apa-apa kok takut, kakak juga takut, atau ibu juga pernah mengalami takut. Kita akan sama-sama ya gitu melalui ini. Jadi buat anak takut itu normal gitu, takut itu sehat selama takut itu tidak berlebihan gitu. Itu normal untuk merasakan takut pasca bencana gitu. Nah, yang ketiga, tubuh adalah pintu pemulihan. Jadi dalam trauma, tubuh anak-anak itu terkunci pada mode alarm yang tadi ya gitu. Nah, kita bisa bantu nih gitu, bisa bantu buka pintunya lewat somatik kita ngomongnya gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan somatik? Misalnya nafas perut gitu ya. Ini mudah kok, nggak perlu seorang ahli yang harus melakukan ini gitu ya. Nafas perut, gerakan yang lambat. Nanti juga ada, mungkin saya bisa jelasin tentang grounding 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya, atau self shooting touch gitu. Jadi yang paling penting yang perlu digarisbawahi, tidak memaksa anak bercerita. Biarkan memproses sesuai ritmenya, tiap anak itu berbeda. Seperti itu Bang Silva.
0: Oke. Jadi lebih kepada membiarkan anak dengan apa adanya begitu, dan tetapi mengatur juga, dan komunikasi juga ada di situ ya Kak ya. Komunikasi, karena kita bilangnya ya, komunikasikan bahwa dia sudah aman begitu, kita sudah aman begitu ya Kak ya.
1: Lalu, jadi mungkin boleh sedikit koreksi nggak, katanya bukan membiarkan tapi memberi ruang.
0: Memberi ruang, ya betul-betul sekali.
1: Kalau membiarkan ya, kan kita nggak merespon apa-apa gitu ya. Tapi kalau memberi ruang itu sesuatu yang kita menghargai dia sebagai human being gitu.
0: Oke. Nah, ini kan kita membiarkan anak tidak memaksa anak bercerita di sini ya Kak ya. Berarti kan kita kan istilahnya tadi memberi ruang begitu Kak.
1: Nah, betul.
0: Betul ya?
1: Betul.
0: Secara psikologinya apa dampaknya sebenarnya itu? Kalau misalnya kalau kita memaksa, tentu apa psikologi yang terjadi, dan kalau diberi ruang ini bagaimana Kak? Apa yang terjadi?
1: Oke. Pertanyaan yang bagus banget Bang Silva. Ini yang kadang-kadang kita terlupakan, karena kadang-kadang kita berpikir bukan memaksa ya dalam hal ini, oh ya saya pengen anak itu bercerita sehingga emosinya keluar, sehingga dia lebih memahami apa segala macam. Padahal memaksa anak bercerita itu bisa memperparah traumanya, karena dia harus mengulang pengalaman saat tubuhnya belum siap. Anak malah bisa shutdown atau membentuk ingatan traumatis yang lebih dalam gitu. Bercerita boleh gitu, membiarkan anak bercerita atau memproses, memberi ruang anak itu bercerita. Tapi ingat, setiap anak punya ritmenya masing-masing untuk mengatasi ini gitu. Jadi kalau kita paksa untuk anak bercerita, itu pasti memperparah traumanya secara psikologis ya.
0: Oke, jadi kita berikan ruang, nanti dia yang cerita sendiri apa yang ada di dalam hatinya begitu ya Kak ya. Oke. Nah, tadi ada disinggung soal teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu untuk anak seperti apa dilakukan dan kapan sebaiknya kita lakukan itu, Kak?
1: Oke. So, ini sangat penting.

0: tidak perlu orang yang tersertified atau apapun gitu ya. Jadi kita akan menggunakan semua 5 panca inderanya kita gitu ya. Misalnya contoh 5-4-3-2-1 versi anak itu seperti ini dialognya gitu ya. Yuk kita cari 5 benda yang kita bisa lihat gitu ya, 5 benda yang kita bisa lihat misalnya. Atau misalnya kita bilang 5 benda warna biru atau warna apa yang kita lihat pokoknya di sekeliling itu. Anak-anak ini tidak kesulitan. Jadi tentunya kita menginstruksikannya 5 benda itu yang mudah dia lihat gitu. Ya, karena kita pengen ngembaliin, menarik anak itu dari trauma masa lalu yang bencana itu ke saat ini, present momentnya gitu. Yuk cari 5 benda yang warna biru. Lalu itu untuk 5-nya ya. Sekarang ada 4 benda yang bisa kamu sentuh. Yuk coba 4 benda apa aja nih yang bisa kamu sentuh gitu. Itu kita sedang membangkitkan ya panca indera yang lain. Setelah melihat, menyentuh gitu kan ya, kinestetiknya. Lalu kita cari yuk 3 benda yang bisa kamu dengar. Ada 3 benda nih yang bisa kita dengar apa aja gitu ya. Terus itu untuk 3-nya. Yang kedua itu untuk 2-nya, 2 hal yang bisa kamu cium atau kita baui. Atau kita bisa membaui apa ya, kita bisa merasakan wangi apa ya gitu. 2 aja gitu. Lalu untuk 1-nya adalah apa nih satu hal yang kamu syukuri sekarang. Nah untuk 1, kadang-kadang memang buat anak-anak yang terlalu kecil agak sulit ketika kita ngomong satu hal yang kamu syukuri sekarang. Kita ganti misalnya satu hal yang kamu rasakan sekarang, satu hal yang membuat kamu bahagia saat ini gitu. Jadi itu untuk menurunkan tadi ya alarm bahayanya kita atau amigdalanya gitu. Jadi anak-anak ini akan merasa aman karena hadir saat ini, menyadari melalui panca indera mereka. Itu teknik grounding 5-4-3-2-1.
1: Oke, jadi itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Betul. Ya, Kak ya.
0: Betul, dan bisa diulang-ulang karena kita tahu ngingetnya juga gampang. Ada 5 panca indera gitu. Jadi kita mulai aja dari mulai melihat, merasakan gitu ya. Kita bisa pakai mendengar, gitu, mencium tadi kan gitu. Jadi 5 panca indera ini benar-benar kita pakai semua.
1: Oke, itu salah satu teknik untuk merespon trauma ya untuk anak-anak ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Ada teknik-teknik lain Kak yang mungkin bisa berguna juga untuk anak-anak kita.
0: Boleh. Ada sebetulnya ada 2 teknik lagi yang saya siapkan untuk dibagikan nih untuk para pendengar dari Respon Padang ya, yaitu butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Ini baik untuk anak-anak kembali teringat kejadian ya. Jadi caranya itu silangkan tangan di dada, tepuk kiri kanan, jadi telapak tangannya tepuk tuh bisa bahu, bisa tangannya sendiri. Tepuknya mesti lembut, jangan keras-keras. Kadang-kadang kan anak-anak suka keras-keras gitu ya. Terus sambil tarik nafas perlahan ya, dan katakan ini akan membantu saya tenang, saya menjadi tenang. Jadi ada afirmasinya juga ketika tepukan kiri kanan bergantian dan secara perlahan. Itu yang dinamakan pelukan kupu-kupu atau butterfly hug gitu ya. Nah yang lain itu bernafas seperti balon. Nah ini sebenarnya mengajarkan anak-anak kita untuk bernafas melalui perut ya. Karena kalau misalnya bernafas melalui perut itu lebih tenang, nafasnya itu lebih deep dan lebih apa ya, kalau kita ngomong lebih tenang lah, lebih perlahan gitu. Jadi minta anak-anak itu, dan ini dilakukannya dengan fun, membawa mereka ke fun gitu ya. Jadi kayak kita bilang, yuk bayangkan kamu lagi meniup balon warna biru ya, atau warna merah, atau warna yang cerah-cerah yang kita pilih. Jangan bilang warna hitam, warna coklat, atau warna yang gelap-gelap gitu ya. Yuk kita tarik nafas pelan-pelan gitu ya. Tarik nafasnya, balonnya itu seolah-olah perutnya kita. Kita lihat ya gitu. Tarik nafas, balonnya mengembang. Yuk lihat nih perutnya. Waktu tarik nafas, perutnya mengembang atau mengempis gitu ya. Jadi pas tarik nafas, balonnya mengembang. Harus mengembang tuh waktu tarik nafas. Buang nafas, balonnya mengempis, perutnya ngempis gitu ya. Jadi lakukan ini fun gitu. Kalau kita ada di lapangan kan kita bisa contoh ini perut kita.

0: membesar lalu mengecil gitu, sambil kita pegang kedua tangan kita itu memegang perut supaya dia merasakan. Itu namanya teknik breathe like a balloon gitu.
1: Oke kak, jadi ada tadi ada berarti ada tiga ya, grounding aman tadi 5, 4, 3, 2, 1 yang versi anak untuk mengaktifkan panca indera, lalu butterfly hug atau pelukan kupu-kupu ya untuk mengembalikan ingatan anak ya. Dan
0: betul, sebetulnya ada dua lagi Bang Silva kalau masih ada waktu nih.
1: Boleh, boleh, masih. Boleh, Bu. Boleh disampaikan
0: ya, ada
1: saja.
0: Ada dua lagi yang namanya safe place emergency. Cocok untuk anak 7 tahun ke atas tapi ya ini ya. Jadi mereka suruh bayangkan tempat yang paling aman buat dia. Terus suruh gambarkan warnanya apa, ada siapa di situ gitu. Jadi itu membangun otaknya anak di atas 7 tahun itu punya gambaran tempat yang aman, ada siapa aja di sana, ada warna apa. Ini juga menggunakan 5 panca indranya juga gitu. Ini membantu anak-anak membangun ruang aman di dalam mentalnya dia gitu ya. Detailkan suaranya, warnanya, aromanya, pokoknya 5 panca indranya itu. Jadi memberi otak jalur baru untuk menenangkan diri gitu ya. Lalu yang paling sering digunakan para terapis untuk di pasca trauma adalah drawing and play. Jadi menggambar dan bermain sebagai media pemulihan. Ini paling sering dipakai gitu. Anak memproses trauma itu biasanya melalui tindakan, bukan kata-kata. Jadi saat menggambar atau bermain, mereka mengeluarkan ketegangan batin dengan cara yang aman. Jadi mereka menggambar cuaca hati, sunny, cloudy, stormy gitu ya. Suasana hatinya bagaimana, atau bermain pasir sebagai grounding tadi ya, boneka sebagai media untuk mengekspresikan peristiwa itu penting banget gitu.
1: Wah, jadi kalau misalnya gambarnya stormy, kita bisa baca dong di situ ya kak ya?
0: Iya betul, bahwa ketakutan anak ini masih gede banget gitu, atau misalnya si anak menggambar orang tenggelam gitu, bisa aja kan ya, air bah yang gede atau apa. Nah kita tahu bahwa ternyata itu traumanya cukup dalam, dan kita bisa melakukan kembali yang tadi, mungkin grounding, pelukan butterfly seperti itu kita bisa lakukan gitu.
1: Oke, jadi komunikasi si anak lewat gambar, lalu kita baca, kita bisa lakukan responnya seperti yang tadi.
0: Betul.
1: Betul banget. Itu kan udah ini yang harus dilakukan oleh orang tua di kala pasca bencana ini ya, Kak ya. Nah, apa yang harus dihindari nih, Kak?
0: Kita itu respon reaksi ya, sebetulnya respon kan dipikirin dulu ya. Reaksi pertama kita itu biasanya mengatakan, udah jangan takut, banjirnya udah lewat kok gitu, gempanya udah lewat gitu. Itu harus dihindari karena otak mereka lagi freeze, nggak bisa terima itu gitu. Atau menanyakan detail berulang-ulang, oh iya tadi gimana kamu memanjat apa yang namanya gentingnya atau apanya gitu. Secara detail gimana? Itu jangan gitu. Itu nggak boleh. Atau mengabaikan gejala fisik. Misalnya anak itu jadi tersenggal-senggal ketika cerita, sakit perut, itu nggak boleh sampai terlewatkan. Atau menyalahkan anak karena kelingi. Biasanya anak yang nempel terus, aduh apa sih kamu, coba di sana dulu. Ibu atau bunda atau ayah lagi butuh ini, kan kita butuh beres-beres rumah apa segala macam gitu. Jadi jangan, karena anak-anak yang clingy ini memang dia responnya kinestetik gitu, bukan visual, bukan auditory gitu. Dia butuh sentuhan, butuh dekat dengan orang yang dia rasa adalah safe personnya dia gitu. Atau menyuruh anak kuat atau dewasa, itu yang perlu kita hindari. Kadang-kadang, ayolah kamu udah besar, kuat, kamu akan jadi dewasa, kamu pasti kuat, kamu itu nggak boleh, kita hindari. Karena itu tidak memvalidasi apa yang anak-anak rasakan.
1: Oke, berarti kan itu kata-kata yang harus dihindari oleh orang tuanya. Nah, kalau kata-kata yang mungkin bisa membantu atau menguatkan anak, apa tuh kira-kira, Kak?
0: Itu biasanya yang tadi ya, yang pertama kita sharingkan, kamu aman sekarang, kita aman sekarang. gitu ya. Jadi kalau udah ngomong kamu, terus kita, jadi dia tahu dia nggak sendirian gitu. Kamu aman kalau sekarang, kita aman, kita sama-sama aman sekarang, gitu. Aku ada di sini buat kamu, mama ada di sini, bunda ada di sini, papa ada di sini, gitu ya, abi ada di sini, gitu. Dan kita memvalidasi perasaannya, perasaan takut kamu itu wajar kok, gitu. Kamu nggak tenang, nggak apa-apa. Kalau kamu tahu bahwa itu yang penting, kamu tahu sekarang, gitu. Yuk kita nanti proses bersama, gitu. Jangan, nggak boleh bilang ya, ada kamu lebay, banjirnya udah lewat, gempanya udah lewat, gitu. Sudah ya, jangan nangis, itu nggak boleh tuh. Anak lain juga baik-baik aja, kok kamu sih reaksinya kayak gini, itu nggak boleh juga. Gitu.
1: Waduh, saya takutnya malah yang terakhir yang banyak. Tapi kita iya, berubah.
0: Kadang-kadang kan respon otomatisnya itu, tuh iya. Anak lain juga nggak apa-apa, itu si A, si B, teman-teman kamu udah main tuh di lapangan, kamu masih nempel aja sama bunda, gitu. Jangan, karena setiap orang reaksinya, ritmenya itu berbeda-beda mengatasi traumanya.
1: Oke, nah secara keseluruhan kita sudah di penghujung nih kak ya. Mm-hmm. Secara keseluruhan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh orang tua atau pemerintah atau relawan di luar sana untuk anak-anak ini, secara merangkum semua yang kita bicarakan tadi kak.
0: Iya, jadi ada struktur respon 10 menit sebetulnya untuk anak trauma ini. Lihat kondisi anak yang kita lihat ya gitu. Jadi ada 7 struktur yang kita lihat. Lihat kondisi tubuh anak, nafas cepat, mata lebar. Turunkan rangsangan eksternalnya, bawa ke tempat tenang. Tadi melakukan grounding 5-4-3-2-1 menggunakan panca indera, nafas balon, validasi emosi itu penting, paling penting. Koneksi fisik lembut ya, jadi ada sentuhan-sentuhan lembut. Ajak aktivitas tenang, menggambar, meremas clay atau apapun itu gitu. Itu penting banget karena buat anak-anak itu tidak mudah gitu menghadapi ini semua, karena tidak bisa juga dicerna dengan mudah ya gitu ya. Ngasih minum air hangat salah satu yang mudah dilakukan. Mengajak menggambar itu udah pasti yang sering dilakukan. Afirmasi juga sama. Kira-kira seperti itu sih yang bisa.
1: Oke. Baik kak, ini closing statement kak. Apa sih himbauan atau misalnya kata-kata penguat lah dari kakak untuk semua yang ada di luar sana pasca bencana ini. Silakan kak.
0: Oke, so para pendengar Respon Padang FM, pendampingan anak pasca bencana bukan tentang membuat mereka cepat normal, tetapi memastikan mereka merasa aman, didengar, dan ditemani sampai tubuh serta emosinya pulih perlahan. Perlahan ya garis bawahnya. Anak tidak membutuhkan orang dewasa yang sempurna. Mereka hanya butuh orang dewasa yang hadir penuh gitu ya, nggak multitasking, nggak ngapa-ngapain. So itu yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah hadir penuh dan hadir secara hangat dan lembut, betul-betul hadir untuk mereka ya. So terima kasih ya sudah bersama saya hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi ruang aman bagi anak-anak Indonesia, dan tentunya sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Tetap sehat dan tetap terhubung dengan hati. Oke, okay, so buat bapak ibu yang punya anak masih dalam kondisi trauma atau apa, saya dari Yayasan Busur Emas, mewakili Yayasan Busur Emas, ingin menginformasikan bahwa kita ada program konseling juga melalui Eagle Heart. Jadi teman-teman bisa menghubungi Yayasan Busur Emas di Instagramnya atau di websitenya yayasanbusuremas.com gitu, langsung menghubungi di sana, itu di program Eagle Heart-nya. Jadi ada konselor-konselor di sana yang bisa membantu Bapak Ibu juga untuk membantu mengatasi pasca trauma ini. Thank you ya.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Zi. Terima kasih banyak penjelasan yang sangat lengkap ya, menenangkan. Kita belajar hari ini bahwa anak bukan hanya butuh makan dan tempat tidur pasca bencana ini, tetapi mereka juga butuh rasa aman, butuh koneksinya kembali, butuh suara orang dewasa yang berkata, kamu aman sekarang, kita aman sekarang. kita ada di sini bersama kamu. Dan untuk para orang tua, guru, relawan, dan semua yang saat ini sedang mendampingi anak-anak di pengungsian, tetap semangat. Anda bukan hanya menyelamatkan fisik mereka, tetapi juga masa depan mereka. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini, pelukan lembut, kata-kata yang menenangkan, waktu untuk mendengarkan, akan menjadi pondasi pemulihan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Kak Ji.
0: Terima kasih Bang Silva, terima kasih juga buat kesempatannya bisa berbagi karena ini yang paling melekat di hati itu.
1: Terima kasih banyak. Oke, semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan kita bisa membantu banyak orang di luar sana membangun kembali bukan hanya rumah tetapi juga hati dan keberanian anak-anak kita. Saya Silvano Ari undur diri dari ruang dengar. Responder semuanya tetap sehat, tetap kuat, dan tetap saling menjaga. Sampai bertemu di program Sketsa Keluarga Indonesia berikutnya. Salam hangat dari Respon Radio.

0: Beberapa hari ini, kita belajar bahwa alam bisa berubah secepat kedipan mata. Banjir bandang yang melanda sebagian wilayah membuat kita kehilangan banyak hal, seperti rumah, barang-barang, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Tapi ada satu hal yang tidak hilang, yaitu kekuatan untuk saling membantu.
1: Kita angkat yang ini dulu, Bu. Hati-hati ya.
2: Iya, Pak. Makasih banyak. Alhamdulillah masih ada yang bantu.
0: Di tengah sisa lumpur dan puing, kita saling membantu, saling menguatkan, dan dari sinilah kita mulai lagi lebih siaga dan lebih peduli.
3: Responers, banjir bandang memang telah pergi, tapi jejaknya masih tertinggal. Rumah yang hancur, pekerjaan yang berhenti, anak-anak penuh ketakutan, dan kesehatan yang lebih rapuh dari biasanya. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil tetapi penting. Periksakan kesehatan bila mengalami diare, gatal atau demam. Bersihkan lingkungan secara bertahap dan gunakan air bersih. Dampingi anak-anak, ajak bicara, dengarkan rasa takut mereka, dan buat rutinitas yang menyenangkan. Saling bantu antar warga, sekecil apapun itu, sangat berarti. Dan tetap waspada jika hujan kembali turun. Karena pemulihan bukan hanya membangun rumah, tetapi membangun kembali hati dan harapan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Tanggap Bencana.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi menjelang siang responers. Gimana nih kabar kamu? Tentunya di pagi menjelang siang ini, lebih tepatnya di pukul 11 lewat 4 menit. Semoga responers semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang semangat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali Cici menyapa responers, sudah lama tidak bertemu tentunya di program kesayangan kita, yaitu itu di program Retro Siang yang pastinya kita bakal flashback ke masa lalu dengan lagu-lagu lawas, baik itu pop Indo ataupun everlasting dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Jadi buat responders dimanapun saja berada, yang pengen nih untuk request-request lagu, yang mau bernostalgia dengan alunan musik yang menenangkan atau mungkin yang bisa bikin semangat pada siang kali ini, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa menghubungi Cici tentunya di Facebook, Instagram, serta di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kamu juga bisa mendengarkan Cici tidak hanya melalui frekuensi 93,0 FM, kamu juga bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Kalau seandainya nih kamu tidak masuk ke frekuensi kita, nggak masuk kepada jangkauan kita, atau kamu mau pergi ya, tentunya dalam perjalanan yang cukup jauh, jadi biar gak ketinggalan tentunya. Jadi buat kamu nih responders yang mungkin saja pada Jumat kali ini di tanggal 9 Oktober 2026 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi bekerja tentunya sambil dengerin Cici, semangat sayangku. Karena apa? Karena yang namanya mencari uang yang gak ada kata gak semangat ya, walaupun secapek-capeknya apapun kamu kemarin ya, pastinya dengan pagi ini kamu menyapa dengan hari yang lebih baik lagi. Dan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena hari Jumat ya, orang-orang itu mengaitkan dengan hari Jumat itu adalah hari baik ya, tentunya kayak Jumat berkah misalnya. Jadi buat kamu nih ya, dimanapun saja berada, yang mau bahagia tentunya, ayo kita nostalgia bareng tentunya. Tapi sebelum itu, responder sudah masuk requestan, yaitu datang as always dari Bunda Dua Putri. Cici bacakan terlebih dahulu ya. Selamat pagi jelang siang Ananda, selamat pagi menjelang siang Bundaku, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang Indo dengan judul lagu Nona Ana dari Ade Manahutu. Yang Wanca tolong pilihkan saja yang bagus dari penyanyi Angel Bird, Hamper Dick. Dan kalau gak ada, ganti saja dengan judul lagu Wingly dari Crispian ST Peter. Serta salam-salamnya untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi, untuk Bunda Queen Sultan Terwe Ajani, Nek Tiar di Sulawesi, Nenek Yumna, dan semua responders lainnya istimewa untuk Anda tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, tentunya ditunggu lagunya ya. Dan Bunda, untuk lagu yang dipilihkan tadi ya tentunya ada, dan Cici pilihin nih lagu yang lumayan enak didengerin, yaitu I Can't Stop Loving You yang rilis di tahun 1987. Kata orang sih lagunya enak ya, jadi mari sama-sama kita dengerin ya Bunda. Lalu ada juga tentunya dari WhatsApp kita yang katanya mau dengerin lagunya dari Teurs Octavio ya, mau dengerin lagunya yaitu Dragon Frost 2005 untuk jam 11 siang. Bisa diputarkan sekarang? Ah, tentunya sesuai dengan antrian. Dan juga kita tambahin dulu lagunya ya, karena beberapa lagu ternyata belum masuk, dan kita bakal lihat dulu apakah lo sensor atau tidaknya ya. Oke, ditunggu lagunya tentunya buat responders dimanapun saja berada, yang mau seperti Bunda Dua Putri ataupun juga mau seperti Bang Terius Octavario. Langsung saja hubungi Cici melalui kontak ataupun di WhatsApp ataupun juga melalui akun media sosial yang sudah Cici sebutkan tadi. Jadi mari kita enjoy tentunya dengan lagu-lagu nostalgia bareng Cici di program Retro Siang Adi Manuhutu Nona Anak.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyoan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: suka.
1: Di batas kota ini dari Tommy JP, saya special request tentunya yang sudah bergabung melalui live TikTok kita tadi yang barusan kamu dengar di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Lagu Di Batas Kota ini lagu yang sangat populer ya, apalagi dipopulerkan oleh Tommy JP, saya menceritakan tentang perjuangan hidup, kepedihan merantau dan kerinduan yang mendalam akan kekasih di perantauan, serta adanya perjuangan ya seseorang yang pergi keluar kota untuk menggapai cita-cita atau impian hidup, serta perjalanan yang tidak mudah, banyak rintangan yang datang silih berganti. Itu gak sih? Dengan hingga membuat hidup terasa penuh luka, gagal berulang kali, dan menyimpan tangis pedih di dalam hati. Dan itu tadi ya responers, makna lagu dari Di Sini Di Batas Kota Ini. Tentunya masih bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu siangnya kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Jadi buat responers semuanya yang mau request lagu, yang mau berkirim-kirim salam bersama Cici, langsung saja join melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622930. Kamu juga bisa tentunya untuk ngepoin akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, dan juga

0: sedang jelek. Kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bang Gio ya, tentunya dari Bangka Belitung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gio.
1: Assalamualaikum, Uni Cici.
0: Waalaikumsalam, Bang Gio. Gimana nih kabar Bang Gio tentunya di siang kali?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Uni Cici, apa kabar?
0: Apa kabar? Nonde, kalau Cici sehat tentunya, kalau suara Cici sudah menggema di radio, Cici sehat. Bang Gio sudah sehat. Makan kah?
1: Apa
0: Uni? Bang Gio dengan istri sudah makan siang kah tentunya?
1: Kalau aku sih udah. Oh, kalau istri belum.
0: Oh iya, okay. Tentunya semoga sehat selalu ya Bang Gio dan juga keluarga di Bangka Belitung tentunya. Amin.
1: Amin.
0: Iya.
1: Request lagu ini jadi enggak, Mbak? Betaria Sonata, Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka ya. Yang Luka dari Betaria Sonata. Oke, okay, ada. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salam untuk semua pendengar Responas di Sumatera Barat. Salam sehat selalu untuk keluarga istri aku di Pariaman. Salam kompak selalu. Dan untuk penyiar radio yang sekarang lagi siaran, semoga sehat selalu. Oke. Yang sama-sama kru-kru Respon, semoga sehat selalu pokoknya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih Bang Gio.
1: Oh, makasih Mbak Uni.
0: Sama-sama. Dan tentunya Responas tadi sudah bergabung ya Bang Gio di Bangka Belitung. Tapi sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya, kita angkat lagi ya telepon dari Bundo Queen. Halo, assalamualaikum Bundo. Halo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Ananda cantikku Cici.
0: Iya Bundo, sehat Bundo.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke Bundo.
2: Cuaca juga bagus ya.
0: Oh, cuaca di sana bagus Bundo. Kalau di sini sepertinya gelap.
2: Ya, tapi enggak ada matahari, tapi bagus.
0: Oh iya, tapi bagus lah ya. Oke Bundo, sehat Bundo. Ada udah makan Bundo?
2: Bundo tuh kalau makan gimana ya? Enggak begitu banget dengan nasi, tapi cemilan ini udah dari banyak dari tadi.
0: Oh gitu. Okay,
2: iya. Okay. Tahu tuh enggak mau aja dia nasi itu tuh enggak ini. Tapi kalau rame-rame mau. Habislah satu piring.
0: Masya Allah. Oke okay, Bunda.
2: Kalau sendiri lah ya Allah. Gimana tapi kalau lontong mau Bunda gitu kan. Nasi ini ya, entah apalah tuci enggak tahu pula Bunda gitu ya.
0: Oke Bunda, Bunda mau request lagu enggak Bunda?
2: Mau, mimpi sedih.
0: Mimpi sedih?
2: Iya.
0: Oke, Cici cari dulu ya. Dari siapa nih Bunda? Ada dari Teti Kadi, ada dari Ratih Purwasih, ada dari Boyeri, sama dari Favorite Group Bunda.
2: Salah satunya aja lah, Teti Kadi yang terkenal ya.
0: Oh iya, Teti Kadi.
2: Nah itu aja lah ya. Kita salamin dulu.
0: Boleh.
2: Yang pertama tentu untuk anandaku cantik, Cici.
0: Iya Bunda.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya. Amin. Sukses ke depannya ya.
0: Amin, amin, ya
2: dan juga amin. Untuk yang masuk lagi siapa?
0: Yang masuk tadi tuh Bang Gio di Bangka Belitung, Bundo.
2: Iya ya, salam kenal ya Bang Gio-nya di Bangka Belitung ya. Ada Uda Jazz juga ya, ada Bang Baktiar juga, ada juga Bang Sanjaya gitu ya. Ada Anjang juga, ada Bang Teddy, itu udah beng-beng, ada Juta Tanpa Menang, ada Bang Ed, ada juga siapa ini? Ajo Leterwe, ada Pak Amrullah, ada Ajo apa tuh? Dajen Amin, ada Mama Yo itu on siapa?
0: Siapa
2: Mama Yona, nah. Endung Melani, Endung Mutia, ada juga Amak Kauci, ada Abah, ada Rehan, ada Ryan juga ya. Untuk semua-semuanya aja lah ya.
0: Oke,
2: Yang
0: okay,
2: tak
0: Bunda.
2: tersebut namanya kita istimewakan. Kalau kita gabung lagi kita sebutkan nanti namanya ya.
0: Oke, Bunda.
2: Terima kasih Ananda cantikku.
0: Sama-sama, Bundaku
2: Assalamualaikum
0: sayang.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Wabarakatuh, dan sudah bergabung tadi ya Responders Bundo Queen yang katanya mau dengerin lagunya dari Teti Kadi yang terkenal katanya ya, yaitu Mimpi Sedih. Dan sebelum itu juga ada yang bergabung tadi ya yang katanya mau dengerin beberapa lagu, tapi ternyata cuma bisa satu lagu dari satu penyanyi ya Bang. Siapa nih namanya nih? Dari Bang Terius ya. Oke, kita bakal puterin lagunya yaitu Through the Fire and Flames dari Dragon Force. Dan tentunya ada juga special request dari Bunda Queen, yaitu dari Teti Kadi, Mimpi Sedih. Lalu ada juga dari Bang Gio tadi yang mau dengerin lagunya dari Doel Sumbing dan Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Kalau sama gak sih kalau misalkan kita ngomongin tentang masa lalu, kita tuh bakal rindu dengan kenangan-kenangannya, rindu dengan orangnya. Dan selanjutnya kita bakal dengerin ini dulu ya, beberapa lagu, ketiga lagu ini, sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati, jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih setelah mendengarkan lagu yang barusan Cici puterin, tentunya di program Retro Siang, yaitu dari Titi Kadi, Mimpi Sedih. Dengan lagu ini semoga kamu tidak sedih ya, apalagi dengan judulnya itu Mimpi. Buat kamu ya, kalau bisa mimpinya itu yang bahagia-bahagia aja, apalagi setelah mendengarkan suara Cici tentunya di Respon Radio. Buat kamu yang mau request lagu dan bernostalgia bareng Cici pada siang hari ini sampai dengan jam 2 nanti, kamu langsung hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung tentunya melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok yang sekarang lagi hidup ya, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tadi responer sudah masuk ke requestan yang pertama dari Silo, yaitu Duel Sumbang ya, dan Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Lalu ada juga dari Bang Yanda yang mau request lagu dari Fatur, yaitu Selalu Untuk Selamanya. Lalu ada juga, oh iya, sepertinya hanya dua lagu ini ya responer yang bakal kita putarin. Tapi sebenarnya ada juga requestan tambahan dari Nenek Yumna ya, dari live TikTok kita. Waduh, ternyata tidak hanya melalui radio, Nenek juga ikutan juga ya, bergabung di live TikTok kita. Gimana Nenek, sehatkah Nenek? Tentunya responnya sebelum menutup perjumpaan, kita dengarkan dulu lagunya dari Duel Sumbang, Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu.

selalu untuk selamanya dari Fator yang barusan kamu dengar di 93,0 FM. Semoga dengan mendengarkan lagu ini kamu mendapatkan orang yang tulus kepada kamu. Kalau Cici sih sampai sekarang masih Weniah mulu ya. Dan lagu ini adalah lagu pada tahun 90-an dan meraih penghargaan lagu terbaik EMI Awards tahun 1997. Dan lagu ini juga mempunyai makna yang sangat dalam. Jadi buat kamu nih responders yang mau bergabung bersama Cici untuk bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006, langsung saja bergabung tentunya di jam kita yang kedua nanti, karena sekarang Cici harus menutup perjumpaan di jam kita yang pertama. Untuk itu responders, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo responders, kita ketemu lagi tentunya di jam kedua di program Retro Siang yang bakal memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik dan lagu-lagu requestan, tentunya lagu-lagu lawas dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan kita bakal bernostalgia dengan lagu-lagu yang sudah ada dan juga lagu-lagu yang sesuai dengan requestan dari responders. Jadi buat kamu yang mau request lagu, barusan yang kamu dengerin tadi yaitu Singkong dan Keju, lagunya dari Bill dan Block Board dari tahun 1986, itu special request dari Nenek Gumna. Kamu langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung tentunya di Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok kita sekarang di Respon Radio 93,0 Official. Dan responders, Cici mau mengucapkan terlebih dahulu ya untuk kamu yang lagi bersiap-siap untuk melaksanakan salat Jumat. Selamat menunaikan salat Jumat dan selamat untuk bersiap-siap tentunya. Dan buat kamu yang lagi istirahat makan siang pada siang hari ini, selamat makan siang dan juga jangan lupa untuk istirahat. Oke, responders, mari kita dengarkan dulu lagunya dari Queen, Bohemian Rhapsody, special request dari Kak Aul yang sudah bergabung melalui live TikTok kita.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Power Rangers, kamu semakin semangat dan tentunya kamu juga seperti Power Rangers yang selalu kuat dalam menghadapi masalah apapun atau menghadapi hari-harinya yang terasa berat dan juga terasa penuh dengan tekanan. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006, alias kita bernostalgia mengenang-enang masa lalu, walaupun kata orang ya, jangan kenang masa lalu karena kamu tidak akan pernah lepas dari sana. Tapi jangan ya, karena apa? Karena kalau gak ada masa lalu, kita gak akan ada di masa depan. Dan tadi special request tentunya dari monitor kita, yaitu datang dari kakak Ikhwan. Dan juga ada tadi special request dari Bang Gilang ya, yang katanya yang lagi di perlabuhan ya, menuju Jawa katanya. Dan tadi request lagu yaitu dari Poppy Mercury, Badai Asmara. Buat Bang Gilang, Cici mau ngucapin hati-hati di jalan dan tentunya stay safe juga. Dan buat Bang Gilang ya tentunya, bisa mendengarkan Cici tanpa hambatan ya, kan kita jauh nih. Jadi frekuensinya gak sampai dong. Kamu juga bisa ya Bang Gilang dan responders yang lainnya tentunya, mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan responders tadi, buat kamu juga yang mau request lagu melalui kontak ataupun di WhatsApp, kalau seandainya salam-salamnya kepenuhan dan kepanjangan di live TikTok tentunya di kolom komentar, kamu bisa bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung tentunya di Facebook, Instagram dan juga di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi jangan bimbang, jangan ragu, kalau sama Cici pasti ya lagunya kalau masuk kepada kriteria kita bakal Cici putarkan dan salam-salamnya pasti Cici bacakan. Tadi di special request tentunya kata Bang Gilang ya mau tambah lagu, dan katanya juga ya mana nih lagunya, takutnya nanti jaringannya hilang-hilang di tengah laut. Oke, bakal Cici putarkan setelah ini. Dan bakal Cici tunggu juga requestan selanjutnya yang lebih spektakuler pastinya. Sheila on 7, tunggu aku di Jakarta.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, pernahkah Anda menyadari bahwa kehandalan seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuannya mengatur waktu? Seorang pemimpin tentu tidak dapat menambah waktu dalam hidupnya, tapi ia dapat menyelipkan lebih banyak aktivitas dalam sehari kehidupannya. Jenderal George Marshall dari Amerika adalah seorang yang pandai mengatur waktu selama Perang Dunia Kedua. Ia merupakan pemimpin perang yang efektif karena kemampuannya membedakan apa yang penting dan yang tidak penting. Ia dapat menyusun tentara dari 200 ribu orang pada tahun 1939 menjadi 8,3 juta pada tahun 1945. Menurut penyelidikan, hidup ini kian hari tampaknya lebih sibuk dan lebih stres bagi setiap generasi. Kita lihat kini sulit untuk keluarga berkumpul dalam rumah. Bahkan para manajer dalam kantor sangat sulit mencari waktu untuk rapat karena masing-masing manajer mempunyai aktivitas yang tinggi. Perlu ada waktu khusus untuk mengadakan rapat atau berkumpul dengan keluarga. Tapi pemimpin yang baik sadar akan keterbatasannya, akan waktu, dan ia menggunakannya dengan seefektif mungkin. Henry David Thoreau berkata, "Tidak cukup hanya sibuk seperti para semut. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda sibuk?" Nah, tanyakanlah pada diri Anda sendiri.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Barusan kamu dengerin lagunya dari Richard Marx, yaitu Right Here Waiting, yang special request datang dari Kak Marin ya, yang tentunya sudah bergabung melalui live TikTok kita. Katanya lagu ini buat Cici, dan juga katanya, kata Kak Marin ya, aku bakal setia menunggu kamu Cici. Aduh, terima kasih, akhirnya ada juga ya seseorang yang mau menunggu Cici tentunya. Dan responders yang buat kamu dimanapun saja berada, yang mau bernostalgia bareng Cici tentunya di Respon Radio, kamu bisa hubungi Cici di 0821-5566-8003. Atau kamu juga bisa bergabung melalui telepon WhatsApp kalau seandainya salam-salamnya kepanjangan dan kamu males ngetik di 0811-6622-930. Kamu juga bisa tentunya ngepoin akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Karena Cici lagi live TikTok, jadi jangan lupa ramaikan. Dan tentunya request lagu di live TikTok pun boleh banget ya. Dan responders buat kamu yang di luar frekuensi kita di frekuensi 93, kamu bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi JT Radio. Nah, pada siang kali ini pastinya Cici juga bakal nemenin waktu istirahat makan siangnya kamu dengan lagu-lagu tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Sudah masuk nih requestan yang pertama, tentunya datang dari Iwan Fals, yaitu Buku Ini Aku Pinjam, special request dari live TikTok kita, yaitu datang dari Kak Boots. Lalu ada juga special request tentunya dari monitor kita ke Bali, ada Kakak 1994 yaitu Yellow dari Coldplay. Lalu ada juga special request tentunya datang dari Bang Devano ya, yang mau dengerin lagunya dari Celine Dion, yaitu The Prayer. Untuk kita responders, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini sebelum melanjutkan perjumpaan kita dengan lagu-lagu berikutnya dan juga requestan selanjutnya. Untuk itu, mari kita dengarkan lagu dari Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam, special request datang dari live TikTok kita.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya lagu dari Coldplay, Yellow, dengan lagu yang sangat bikin kita terhanyut ya dengan alunannya, yaitu dengan, apalagi dengan lirik ya, you know I love you so, pastinya kamu tahu kalau aku sangat-sangat mencintai kamu. Buat responders ya, kalau misalkan kamu tahu nih Cici sangat cinta sama kamu, jangan lupa bergabung tentunya di jam kita yang ketiga alias di jam terakhir di program Retro Siang. Dan Cici harus menutup perjumpaan kita di jam yang kedua ini. Dan untuk Bang Devano, lagunya bakal Cici putarkan sebagai lagu pembuka nanti ya, yaitu dari Andrea Bocelli dan Celine Dion, yaitu The Prayer. Untuk kita responders, kita bakal ketemu lagi di jam yang ketiga, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responders, gimana nih kabar kamu? Tentunya di jam kita yang ketiga ya, di program Retrosi yang bakal menemani kamu untuk bernostalgia ya, dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 ini. Artinya 1 jam lagi ya, untuk cicing menemani kamu menemukan ya Kak Toh. Kalau menemukan sih kayaknya udah Sutan Nataro ya, yang sudah menemukan Cici dan sudah menelpon tentunya. Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici.
0: Iya Uda. Onde, siwa tuh harus bana ya Uda.
1: Harus tuh. Tuh ciri khasnya tuh. Oh, iya. Kalau orang seperti itu kalau penyiar baru so ya. Kalau ini ya. Tuh jelas standar TV itu.
0: Jadi udah pasti sekarang udah ini belum makan siang karena belum mendengarkan suara Cici. Oh iya baru balik. Cici kiro kok udah alun makan deh, alun mendengar suara Cici lain.
1: Iya Pak Tamu baru balik yang kedua mendengar suara Cici, alun mendengar suara Cici. Ini yo kedua-dua tuh nyok.
0: Tidak lama makan udah ya, tidak mendengar suara Cici.
1: Lama kalau alun menelepon sama Cici lain. Mbak kata kata orang kok ya. Mm-mm. Nasi dimakan rasa sakam, ayo diminum rasa duri.
0: Onde. Iku ya agak tagalak Cici sakit ilan atau
1: dah. Ini lagi galak tu Cici nak bawa nama Cici. Nyatu nak temah tu lah.
0: Aduh.
1: Menangi wa.
0: Okey, udah mau request lagu apa udah?
1: Request lagu gini ku. Alah narancak sah. Sandiwara Cinta tu siapa nyanyi tu? Cinta bukan sandiwara maksudnya.
0: Cinta bukan sandiwara.
1: Iya.
0: Cinta enggak penyanyi sandiwara itu. Belum ada yang cinta. Kalau sandiwara cinta ada udah.
1: Oh, sandiwara cinta ada.
0: Iya.
1: Serial sandiwara cinta dengan judul.
0: Kalau Sandi
1: penyanyinya siapa tu?
0: Niki Ardila sandiwara cinta.
1: Dedi Ardila itu.
0: Oke, salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya kan empat teman bena, Mbak Cici. Salam teragak puka, aku ha. Apa tanggak di apa nak di lamak bena ya?
0: Iya di lamak bena.
1: Kini di letros siang. Kan cak itu habis suak mungkin di pagi di selamat pas mengek pagi kan.
0: Ande di selamat pagi, ande Cici.
1: Di selamat pagi.
0: Tak bisa udah Cici jagonya tuh walaupun jagonya ande itu udah baru saya hai ke matahari baru udah.
1: Iya dah ada lah.
0: Ada.
1: Nah, baru tu.
0: Okay, udah salam-salamnya lagi udah.
1: Salam-salamnya selanjutnya buat kru radio respon kita tu hari wakil di Cici. Cici cantikku tu mahu judulnya tu. Tak lupa tu ada Pak Amrullah. Lah balik lah Pak Amrullah jemaik telah lulun kini kota dalam perjalanan ni kau ha. Di salam jalan nak ke sampai ni tetangga ke bukan?
0: Jadi.
1: Tak lupa tu dajes gitu tu akan dajes lah balik di Jumat tu. Sebab di Kuala Lumpur tu Jumat lebih cepat dari awak kan?
0: Iya.
1: Tak lalu lupa tu ada lu namanya tu Uda Ardi. Ada Uda Beng-Beng. Ada Beng-Beng mungkin semua jawab tanya. Dalam perjalanan telah tiba di rumah aku. Tak lalu lupa tu Ryan. Uda Fitro. Salam untuk Uda Leo di Pulau Jawa senang tu ha. Tak lalu lupa tu Bunda Queen. Bunda Queen ni nak ke Jumat tu dah.
0: Iya. Yeah. Ibu tahunya tuh dah.
1: Iya lah, tahu lah. Mak dah mikir dah dia tu.
0: Iya.
1: Nak lalu lupa tu amak kak Uci, nenek Yumna. Sembah kini nek. Kalau bagilah ke Cici wak aku ha. Ibu wak ni. Terima kasih yang Cici.
0: On the way udah OTW.
1: Tu pasal dan tak ada suantara nenek aku ha.
0: Oke, lanjut dah.
1: Nak lupa tu dibungkuih lah salah Cici.
0: Oke, udah.
1: Kau nak mendengar, hanya pasal minang kok nak aku nak?
0: Dah.
1: Kau berang lah manager wak kau.
0: Manager mendengar taruhnya udah.
1: Semoga manager kita berbaik hatinya. Dan nak berangnya kita pasal minang walaupun caranya nak cara minang.
0: Iya, udah.
1: Sebab radio kau kan letaknya kan di ranah minang dulu.
0: Oke, udah. Ditunggu lagunya udah.
1: Ayo tu lagu dulu, ditunggu lagunya suka kau put Cici putaris nanti ha. Spesialnya kau ha untuk yang miniman itu.
0: Oke, udah.
1: Oke, terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Sultan Letarwe dan buat responders ya yang mau seperti Uda. Tentunya yang langsung memberikan requestan dan juga memberikan sapaannya kepada salam-salam tentunya Untuk responers yang lain, kamu bisa menghubungi Cici di 0811-66-22930. Tapi kalau kamu sedikit malu-malu tentunya, ketik aja bisa di 0821-55-66-8003. Dan responders, kamu juga bisa ngepoin akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta di live TikTok tentunya yang sekarang sudah mulai di Respon Radio 93,0 Official. Jadi buat responders yang berada di luar frekuensi kita, di frekuensi 93,0 FM, kamu bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada, tanpa hambatan apapun kecuali jaringan ya, di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan selain dari Uda Sutana Tarwe tadi ya, yang mau dengerin lagunya dari Nike Ardila, Sandiwara Cinta, ada special request dari Uncle B tentunya, yang sebenarnya sudah dari jam pertama, tapi karena tertunda oleh azan dan juga tertunda oleh salat Jumat, sekarang saja katanya. Oke, ditunggu ya. Lagu Bagaikan Langit dari Potret, lalu ada Sandiwara Cinta dari Nike Ardila. Lalu ada juga yang terdalam Peter Pan special request tentunya datang dari Bang Ali Rudin yang sudah bergabung melalui live TikTok kita. Untuk itu, mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Jadi live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Jadi jangan bimbang, jangan ragu ya untuk request lagu dan juga bergabung bersama Cici sampai dengan jam 2 nanti. Kurang lebih setengah jam lagi ya. Dan responers, kamu juga bisa mendengarkan Cici tidak hanya melalui radio analog di frekuensi 93,0 FM. Kamu juga bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi jangan bimbang, jangan ragu ya. Kalau sama Cici, lagunya pasti bakal diputerin dan salam-salamnya pasti dibacakan. Responers, tadi sudah masuk requestan ya. Datang dari Brian Adams. Heaven, special request tentunya dari kesayangan Cici, ada Bang Gilang. Lalu ada juga dari Mouse ya, Unitin. Special request tentunya dari Kak Kafka, kesayangan Cici juga. Lalu ada juga Bang Ryan yang mau dengerin lagu dari Toxicity, yaitu System of a Down. Untuk itu responders, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya dan memutarkan requestan selanjutnya. Enjoy!

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah, tadi gimana nih setelah mendengarkan lagunya dari Toxicity yaitu System of a Down. Semoga dengan lagu yang nyentrik, dengan lagu yang penuh semangat ini, kamu juga semangat tentunya dalam menjalankan aktivitas. Apalagi kata orang ya, jam-jam abis zuhur, abis Jumatan ini tuh jam yang penuh dengan kantuk. Betul gak sih? Apalagi kalau misalkan di daerah Rasmunar itu ada hujan tentunya, apalagi dengan angin yang sepoi-sepoi, pasti matanya itu berat banget kayak Cici sekarang. Tapi tenang saja Responers, karena waktu kita di program Retro Siang kurang lebih tinggal 15 menit lagi. Nah, jadi buat kamu nih yang untuk request lagu, Cici tutup ya karena sudah penuh. Dan buat kamu yang mau berkirim-kirim salam bersama Cici, langsung saja hubungi Cici di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 930. Kamu juga bisa tentunya untuk kirim-kirim salam melalui live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Responers, kamu juga bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada, baik itu melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio, biar kamu gak ketinggalan tentunya program-program dan informasi menarik lainnya dari Respon Radio. Responders, sebelum Cici menutup perjumpaan kita tentunya di siang hari ini yang sudah Cici temani dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti akan datang ya, mari kita dengarkan dulu lagunya dari Queen yaitu I Want to Break Free. Special request tentunya datang dari Bang Rex ya, dari Bukit Tinggi gak sih? Dan lagu ini adalah lagu dari tahun 1984. Lalu ada juga kata Bang Kakak Kafka ya, Fade to Black aja dari Metallica sebagai lagu penutup Kak Ci. Oke, ditunggu lagunya ya. Untuk kita Responders, mari kita dengarkan dulu kedua lagu ini sebelum menutup perjumpaan di program Retro Siang.

0: Rin, matian lah TV itu Rin lah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Baano tu dah? Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Dia gak sero lo mandangnya seketik ha.
1: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandangnya mah. Satu lari na mendanya cik mo ah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka urang-urang nan deket jo wak ko aku bisa juo di siko mah. Aku namo programnyo lama bana. Ha, cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo, iyo sero ya.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja berkabuang jo program Lamak Bana. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Bana hadir satiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bergabung di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Red to Black dari Metallica yang barusan kamu dengar di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan lagu ini telah mengantarkan kita ke menit 55, artinya kita harus say goodbye terlebih dahulu. Dan Responers, Cici mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang telah bergabung bersama Cici. Dan ingat ya, kalau misalkan kenangan itu walaupun kata orang biarlah berlalu dan jangan ingat-ingat masa lalu, salah ya kalau menurut Cici ya. Karena apa? Kalau kenangan yang jelek gak apa-apa ditinggalkan, dijadikan pelajaran. Kalau kenangan yang indah, jangan sampai kamu lupakan, karena kamu tidak akan pernah menjadi di masa depan kalau tidak adanya masa lalu. Dan tau gak sih kalau misalkan lagu tadi ya dari Fade to Black, dari Metallica yaitu Fade to Black ini, yang dirilis tahun 1984 ini adalah albumnya dari Ride the Lightning, yang menceritakan depresi, keputusasaan, dan pemikiran untuk hal yang lainnya. Jadi buat responders yang merasa depresi, yang merasa keputusasaan, kayaknya lagu ini juga bisa tentunya untuk kayak, aduh ini adalah isi hatiku, kayak gitu, untuk meluapkan perasaannya. Walaupun dengan lirik yaitu I have lost the will to life, aku telah kehilangan keinginan untuk hidup. Kamu jangan sampai kayak gitu ya. Karena apa? Karena setiap kejadian itu memberikan pembelajaran untuk kamu. Dan kata orang sih ya, kalau seandainya pembelajaran yang paling berguna dan pembelajaran yang paling bermanfaat adalah pembelajaran hidup yang mengajarkan kamu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Semoga untuk responder semuanya yang masih nge-stuck di masa lalu, kamu bisa berubah untuk ke masa depan, tentunya dengan orang-orang yang di masa depan juga. Responder, terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Cici dari awal sampai akhir. Cici minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, lagunya tidak terputarkan, atau salam-salamnya yang tidak terbacakan. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini bakalan ada program yang menarik lainnya dari Respon Radio. Salah satunya yaitu datang dari jam 2 sampai dengan jam setengah 3 nanti ada program Newsline yang bakal memberikan informasi terbaru, terpercaya, dan juga tentunya memberikan wawasan bagi kamu. Lalu ada juga program dari jam 3 sampai dengan jam 6 nanti, yaitu program Lama Bana yang akan memutarkan lagu-lagu Minang. Jadi langsung saja request lagu melalui kontak ataupun WhatsApp kita ya. Responders, kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya dan Retrosi yang akan kembali lagi hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 11 siang sampai dengan jam 2. Cici pamit undur diri. Jaga kesehatan, kalau misalkan masih berkabut, jangan lupa memakai masker keluar rumah. Jangan lupa makan, karena kebahagiaan itu juga butuh tenaga. Kesepian, terima kasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cici yang akan memberikan informasi tentunya di hari Jumat 9 Oktober 2026 dan berita pertama dari rangkaian MotoGP Indonesia 2026 dimulai. Rangkaian MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat. Para pembalap dari kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP bersiap menjalani sesi latihan bebas pertama atau yang disingkat dengan FBI. Sementara masing-masing tim melakukan persiapan motor dan perlengkapan di area paddock sebelum turun ke lintasan. Berdasarkan jadwal MotoGP, sesi FP1 diawali kelas Moto3 pada pukul 9 sampai dengan 9.35 WITA. Dilanjutkan kelas Moto2 pukul 9.50 sampai dengan 10.30 WITA. Sementara itu, kelas utama MotoGP dijadwalkan menjalani FP1 pada pukul 10.45 sampai dengan 11.30 WITA. Sesi latihan tersebut menjadi kesempatan bagi para pembalap untuk mengenali kondisi lintasan sekaligus mengevaluasi pengaturan motor. Lalu persaingan perebutan gelar juara dunia turut menjadi sorotan dalam seri Mandalika. George Martin dari Aprilia Racing datang sebagai pemimpin klasemen dengan koleksi 333 poin, unggul 2 poin dari Marc Marquez yang membela dengan koleksi 33 poin, unggul 2 poin dari Marc Marquez yang membela Ducati Levano Team dengan 331 poin. Selain persaingan pembalap dunia, perhatian publik Indonesia juga tertuju pada Mario Suryo, Aji di kelas Moto2, dan Veda Pertama di kelas Moto3. Setelah FP1, rangkaian latihan berlanjut pada siang Jumat dengan sesi praktis Moto3 dimulai pukul 13.15 WITA, Moto2 pukul 14.05 WITA, dan MotoGP pukul 15.00 WITA. Seluruh sesi tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju kualifikasi sprint race untuk kelas MotoGP serta balapan utama yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit.

Pemkot Padang terapkan PJJ akibat kabut asap. Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ bagi peserta didik PAUD, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta. Menyusul kondisi tersebut, kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan siswa dengan mengalihkan kegiatan belajar ke rumah masing-masing. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 40.3/33/Dikbud Padang 10/2026. Selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti pembelajaran melalui platform digital atau media komunikasi lainnya yang disesuaikan dengan kondisi setiap satuan pendidikan. Sementara itu, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan tetap masuk sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yopi meminta seluruh pihak sekolah memastikan proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan meskipun dilakukan dari rumah. Ia juga menghimbau orang tua atau wali murid untuk mengawasi anak selama mengikuti pembelajaran, memastikan mereka tetap berada di dalam rumah, serta membatasi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih berdampak terhadap kualitas udara. Apabila anak terpaksa keluar rumah untuk keperluan mendesak, orang tua diminta memastikan anak menggunakan masker medis atau pelindung pernapasan yang sesuai. Pemkot Padang berharap penerapan PJJ dapat menjadi langkah pencegahan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan pada peserta didik sekaligus memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung di tengah kondisi kabut asap.

Komisi 2 DPR kaji penambahan 11 kursi untuk daerah kepulauan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arya Bima, mengungkapkan adanya wacana penambahan sekitar 11 kursi anggota DPR RI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan RUU Pemilu. Usulan tersebut menjadi salah satu apresiasi yang sedang disimulasikan oleh Badan Keahlian DPR RI untuk memperkuat keterwakilan wilayah, terutama daerah kepulauan di Pulau Jawa. Namun, gagasan itu masih dalam tahap awal dan belum menjadi keputusan resmi Komisi 2 DPR RI. Arya Bima menyatakan bahwa penentuan jumlah kursi DPR RI tidak seharusnya hanya didasarkan pada jumlah penduduk. Menurutnya, penerapan prinsip One Man, One Vote secara kaku berpotensi memusatkan keterwakilan parlemen di Pulau Jawa, sehingga aspek luas wilayah dan karakteristik daerah kepulauan juga perlu dipertimbangkan dalam pembagian kursi. Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai penambahan kursi dapat menjadi langkah rasional apabila bertujuan memperkuat keterwakilan wilayah dalam sistem demokrasi Indonesia, serta Komisi 2 DPR RI akan mengkaji lebih lanjut rasionalitas usulan penambahan kursi tersebut bersama dengan seluruh fraksi dan pemangku kepentingan ketika pembahasan resmi RUU Pemilu dimulai.

Berita selanjutnya datang dari dampak peran Iran, 25 negara percepat kebijakan elektrifikasi energi. Elektrifikasi menjadi salah satu fokus utama pembahasan iklim global menjelang konferensi perubahan iklim PBB COP31 yang dijadwalkan berlangsung di Turki pada November 2026. Negara-negara peserta didorong meningkatkan penggunaan listrik hingga memenuhi 35% kebutuhan energi global pada 2035. Dari sisi saat ini, sekitar 23% target tersebut dinilai dapat dicapai melalui percepatan penggunaan teknologi listrik pada sektor transportasi, rumah tangga, bisnis, dan industri dengan dukungan kebijakan pemerintah yang kuat. Gejolak geopolitik dan gangguan pasokan energi akibat perang di Iran serta penutupan Selat Hormuz mendorong sejumlah negara meninjau kembali strategi keamanan energinya. Sejak Maret 2026, sekitar 25 negara dilaporkan memperkenalkan kebijakan struktural untuk mempercepat elektrifikasi. Negara berkembang seperti Brazil, Chile, Maroko, Kenya, dan Namibia juga menunjukkan kemajuan dalam transisi energi bersih. Sementara Pakistan mencatat perkembangan pesat dalam pembangunan kapasitas tenaga surya. Meski penggunaan energi terbarukan terus meningkat, pembangunan infrastruktur jaringan listrik masih menjadi tantangan utama. Badan Energi Internasional IEA memperkirakan dunia membutuhkan pembangunan atau pembaruan lebih dari 80 juta kilometer jaringan listrik hingga 2040. Di Asia Tenggara, keterbatasan infrastruktur turut menghambat pengembangan energi bersih. Laporan Bain dan Company dan Standard Chartered mencatat sekitar 50-60% proyek energi terbarukan di Vietnam, Thailand, dan Indonesia mengalami pembatalan atau penundaan sepanjang 2021 sampai dengan 2025 akibat kendala infrastruktur. Profesor Kebijakan Energi Universitas Oxford dan Rosno juga menegaskan bahwa pertumbuhan pesat energi terbarukan dan kendaraan listrik harus diimbangi dengan pembangunan jaringan listrik yang lebih cepat. Menurutnya, kendala infrastruktur bukan berarti transisi energi gagal, melainkan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan jaringan agar mampu menampung peningkatan pasokan dan permintaan listrik. Penguatan infrastruktur tersebut menjadi faktor penting untuk mendukung elektrifikasi sekaligus meningkatkan ketahanan energi global di tengah ketidakpastian geopolitik.

0: Berita terakhir datang dari Perkuat Pemerintahan Bersih, Bupati JKA tegaskan komitmen cegah korupsi di Padang Pariaman. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mencegah praktik korupsi. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, Dr. Haji John Kennedy Aziz, SHMA, MH, saat menghadiri rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintah daerah dan pencegah korupsi di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat bersama dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. CK Firgowansyah, SSTP, ME, dan para kepala daerah se-Sumatera Barat. Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, transparan, dan berintegritas. Bagi Pemkab Padang, Pariaman, tata kelola yang baik tidak sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memastikan setiap kebijakan, program pembangunan, dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati John Kennedy Aziz menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus diterapkan dalam seluruh tahapan pemerintahan, mulai dari pencegahan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, sehingga pengawasan serta evaluasi. Ia menilai upaya tersebut perlu didukung sistem yang kuat, pengawasan efektif, serta koordinasi berkelanjutan antar perangkat, daerah, dan instansi terkait agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan penggunaan anggaran lebih bertanggung jawab. Pemkab Padang Pariaman berkomitmen terus meningkatkan akuntabilitas, kinerja, serta membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas di seluruh perangkat daerah. Melalui penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi, pemerintah daerah berharap kualitas pelayanan publik semakin baik, kepercayaan masyarakat semakin meningkat, dan anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

dan sanak panengah Baso Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu dan sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp kita di 082155668003. Kami ulangi dan sanak di 082155668003. Dan jangan lupa dan sanak tuliskan namu, alamat dan pesan-pesan dan sanak. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan sanak pandangan, topik yang akan kita bahas kali ko adalah memahami dampak berpisah dalam rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, indak selamanya

yang berjalan lurus sesuai John dan Tito harapkan. Setiap pasangan tentu ingin punya keluarga dan harmonis, saling menyayangi, saling menolong, dan sama-sama menghadapi masalah. Tapi dalam perjalanan rumah tangga, ada perbedaan pandapat, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, rasa kecewa, bahkan masalah dari keluarga dan bisa menjadi sumber pertengkaran. Kalau masalahku indah diselesaikan dengan elok-elok, hubungan suami jo istri bisa semakin jauh, sampai akhirnya perceraian dianggap sebagai jalan keluar. Tapi dan sana, sabalun ma'ambil keputusan segadang itu, eloklah kita berhenti sebentar dan memikirkan dampaknya. Perceraian indah hanya tentang berakhirnya hubungan suami jo istri. Ada anak dan harus menyesuaikan diri jo keadaan baru, ada keluarga dan ikut merasakan kesedihan, dan ada kehidupan dan harus ditata balik. Jadi, sabalun mengucapkan kata kita berpisah se, cobalah tanyakan ke diri sorang. Apakah masalah ko memang indah ada jalan keluarnya, atau sebenarnya masih ada kesempatan untuk duduk bersama, mengecek, saling memahami, dan memilokkan keadaan.

Dan sanak pandangnya, indak ada rumah tangga nan selalu sempurna. Dua orang nan hidup pasamo tentu punya karakter, kebiasaan, pemikiran, dan pandapek nan berbeda. Perbedaan pandapek dalam rumah tangga adalah hal nan wajar. Nan penting adalah bak itu menyelesaikan perbedaan itu. Kalau sedang berang, jangan capek bana mambil keputusan. Agia waktu untuk menenangkan hati, baru kemudian rundiangkan masalah jika palo nan dingin. Dengan apa nan dirasakan pasangan, jangan langsung menyalahkan. Kadang-kadang rumah tangga indak membutuhkan orang nan selalu merasa paling batua. Rumah tangga membutuhkan dua orang nan nio saling mendengarkan. Nio mengakui kesalahan, nio meminta maaf, dan nio sama-sama memperelokkan keadaan. Kalau masalah terasa barek untuk diselesaikan surang, jen malu untuk meminta bantuan dari keluarga nan bijaksana, urang nan dipercayo, atau tenaga profesional. Dun sana, ada cik hal nan indak boleh kita lupakan, yaitu anak-anak. Anak-anak mungkin indak memahami masalah yang terjadi di antara ayah jo induknya. Tapi nyo Allah bisa merasakan perubahan dalam keluarga. Rumah nan dulu terasa langkok bisa berubah suasananya. Rutinitas berubah, keadaan berubah, dan anak-anak membutuhkan waktu untuk memahami sadonyo. Jadi, jangan jadikan anak sebagai tempeng pelampiasan masalah. Jangan suruh anak memilih antara ayah atau induknya. Dan jangan jadikan anak sebagai perantara dalam masalah orang tua. Kalau masalah rumah tangga masih bisa dibicarakan, bicarakanlah. Kalau masih bisa dipelokkan, usahakanlah. Jangan biarkan emosi menentukan masa depan keluarga. Tapi mempertahankan rumah tangga bukan berarti awak harus bertahan dalam keadaan dan membahayakan keselamatan atau kesejahteraannya. Kalau ada kekarehan atau ancaman, keselamatan harus menjadi yang utama. Dan carilah bantuan nan tapek.

dan sanak pandanga, perceraian adalah keputusan gadang dan dampaknya bisa dirasakan dek banyak orang. Jadi, jangan mambil keputusan ketika hati sedang pane dan emosi sedang tinggi. Kalau masih ada kesempatan untuk mengecek, kecekanlah. Kalau masih ada kesempatan untuk berdamai, berdamailah. Kalau masih ada kesempatan untuk memelokkan, jangan mudah menyerah. Mari kita beraja mengurangi ego, saling mendengarkan, saling menghargai, dan menyelesaikan masalah dengan hati dan tenang. Jangan sampai keputusan yang dibuat dalam waktu nan singke menjadi penyesalan yang panjang. Karena kadang-kadang nan dibutuhkan rumah tanggo indaklah perpisahan, tapi kemauan dari dua pihak untuk bekato, mari kita perbaiki bahasamu. Semoga keluarga nan sedang menghadapi masalah diage ketenangan, kesabaran, dan jalan keluar nan elok. Ingat, masalah dalam rumah tanggo memang indak selalu mudah, tapi kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki, jangan mudah menyerah. Jaga keluarga, jaga komunikasi, dan jaga hati.

Terima kasih untuk Nun Sana yang Allah mendengarkan siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silakan kirimkan respon Nun Sana melalui WhatsApp ke nomor 08215566800. Kami ulangi Nun Sana di 08215566800. Dan jangan lupa Nun Sana tuliskan nama, alamat dan pesan kesan Nun Sana. Siaran kau diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Menang.

0: Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum dan sanak sadonyo. Dek, kiranya hujan di hari koyo, dingin-dingin bagalau bantok ese robana lo koh. Tentunya di sore hari ko di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026, kembali menyapu dan sanak sadonyo program Lama Bana. Program kesayangan Densana yang akan mengawanan sorenya Densana selama 3 jam kamuko. Tentunya basamu marin dengan dendang-dendang minang kesayangan Densana. Deba cuaca tampe Densana kok kalau tampe marin di sore hari kok yo. Deh taguyur hujan kok lembok-lembok dingin lah rasonyo. Yo kena sih dan ku seru banget bagalo-galo jo lagu-lagu minang, lagu-lagunya Rayola, Fauzana, apulah itu yang galau yo. Nah bulia bana lah kita bagalau atau kita hoya di sore hari ko yo biar ndak sedih-sedih bana, biar ndak biar ndak tabok lalok bana ajo dendang-dendang minang kesayangan dun sana tentunya. Langsung saja menyapu dan bergabung di sore hari ko yo. Bisa dari kontak kalau dun sana nio ketik-ketik pesan saja atau bisa pula dari WhatsApp kalau dun sana nio telepon di sore hari ko. Tentunya ke nomor 0821-5566-8003. Dan dun sana bisa pula bergabung dari WhatsApp kita di 08 66 22 930. Deh baru main menyapa kok ala masa WhatsApp jo telepon di sore hari kok. Ada Bunda Queen, nah kita angke dulu lah telepon dari Bundo kok yo. Assalamualaikum Bundo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda, apa Bunda labek sampai Bunda hujan ya Bunda?
1: Enggak, belum gerimis ya.
0: Oh, masih
1: baru
0: gerimis.
1: Keluar dari apa tadi dari pasar Bunda.
0: Oh iya, kemarin lah kan hujan lah tadi sakete Bunda. Tak kajuk di lubuk bayo tuh langsung hujan.
1: Itu enggak. Itu apa tuh Bunda udah sampai di rumah kiranya itu gerimis. Ah, udahlah untung. Mungkin kena pakai baju merah mana.
0: Ah, itu rezeki tuh Bunda.
1: Iya, kebetulan itu sebentar cuma.
0: Ah iya Bunda.
1: Oke, sampai di rumah. Enggak lah dengan mobil. Dengan apa pakai motor.
0: Itu rezeki Bundo di Jumat berkah kok nak Bundo rasanya.
1: Ya berkah Jumat berkah benar banget. Makanya Jumat berkah ini kita kayaknya apa ya berbagi atau apa gitu ya.
0: Ah iya Bunda. Ah oh, Bunda gimana kabar Bunda di hari ini, sehat Bunda?
1: Sehat banget.
0: Alhamdulillah.
1: Udah kalau udah keluar rumah udah apa udah jalan berarti kita sehat banget.
0: Ah itu. Itulah yang merindukan untuk Bunda tuh mak.
1: Iya.
0: Oke Bunda.
1: Ini apa? Tadinya mau ke Padang itu Bunda gitu ya. Tahu-tahu anak Bunda nggak ada itu, ada nggak ada di itu, nggak dijemputnya tuh menulang ini ya. Anak bisa lari senin aja lah gitu. Bunda pergi aja ke pasar Lubu Baya gitu.
0: Ah siap Bunda. Ah Bunda di sore hari konyo badendang jo lagu minang apa tuh Bunda?
1: Lagu minang yang hot lah ya.
0: Yang apa,
1: apa
0: ya?
1: Apa kira yang hot? Ini ya apa?
0: Apa tuh?
1: Jangan sampai dilukoi ya, Dak.
0: Jangan sampai dilukoi dari siapa tuh, Bunda?
1: Siapa itu? Oh, dari siapa ya?
0: Oh, dari Silva Hayati, jangan sampai menaruh dendam kah judulnya Bunda?
1: Enggak. Jangan sampai melukoi.
0: Jangan sampai melukoi.
1: Iya. Tapi bukan India. Kayaknya siapa tuh?
0: Iya, dari siapa
1: udah
0: tuh Bunda?
1: Lupa pula.
0: Oke, atau yang
1: itu enggak? Eno enggak?
0: Eno penyanyi Bunda?
1: Iya juga ya.
0: Oke sebentar ya Bunda. Salam-salam Bunda sambil marin cari Bunda.
1: Salam pertama tentu cantik manis Bunda.
0: Masya Allah. Terima kasih Bunda.
1: Iyalah. Karena kita udah sering ketemu jadi senang lah Bunda.
0: Oke.
1: Eh Bapak pimpinan kita siapa ya?
0: Bapak pimpinan kita masih seperti yang lama Bunda.
1: Oh, masih seperti yang
0: iya,
1: lama.
0: Bunda.
1: Abis kita kan gak tahu gitu, jadi gak ada kita salamin juga dia gitu.
0: Iya.
1: Jadi sekarang ini salaminnya ya. Yang pertama tentu untuk ananda cantikku, mari. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, selalu sukses ke depannya ya.
0: Amin, amin, arrobal alamin.
1: Dan juga untuk ananda kita di situ semua, kru kita ada Dila, ada Cici, ada Cila, ada juga JJ, ada Silvanwari, ada Piko, ada Jojo, ada Aul ya.
0: Iya Bunda.
1: Nah, itu doa yang sama kita kirimkan untuk mereka itu ya.
0: Bunda.
1: Nah, itu dan juga untuk Ajo, Ajo Letter W ada masuk.
0: Aduh Bunda.
1: Udah gabung ya.
0: Ah, kalau soreku alun lah di Bunda. Kayaknya sedang menangga Bunda nelpon ke Bunda. Beko
1: oh,
0: tuh.
1: Iya. Berarti perdana menelpon Bunda ya?
0: Iya, Bunda pertama yang langsung tancap gas nih, Mbak.
1: Gitu. Kalau lagi happy-happy enggak mungkin enggak menelpon ke itu ya.
0: Oke. Iya, Bunda.
1: Itu.
0: Untuk siapa oleh salamnya Bunda?
1: Ya, untuk Dabeng-beng tadi tempat menan ada Dardi, Bang Ed, ada Ajo, apa tuh? Ada John Al-Amin, ada juga untuk Pak Amrullah, ada juga untuk Rehan, ada Jess, ada Bakiar, ada juga untuk Desan Jaya ya, dan juga untuk Panjang, Fitro. Fitro ada masuk ya?
0: Oh belum lagi Bunda, ya. Belum Bunda.
1: Nah itu untuk sama Kak Uci, ada Oma Gina, ada Jutandung Melati,
0: iya, Bunda.
1: Ya. Ada juga untuk semuanya aja lah.
0: Jadi Bunda.
1: Itu iya.
0: Oke,
1: nanti kalau ada yang apa, Bunda salamin untuk mereka semua ya.
0: Iya Bunda, Bunda.
1: Atau ini lagu apa di salamin kita lupa.
0: Betul, tapi lagu Bunda belum ada Bunda, gak ada lagu Eno Viola yang Jan Sampai Malukoi Bunda. Mungkin Marin bacakan aja sini yang dari Eno ya Bunda.
1: Coba deh.
0: Ada Luko Baukia Josambilu gak Bunda?
1: Itu dari terus.
0: Itu dari Eno.
1: Terus ada lagi.
0: Bencana di kampung, sakit de ula cinto, hati tapawi, takui surang. Ah, nda ado yang Bunda kecian tadi dong Bunda.
1: Oh, itu ada ya.
0: Iya Bunda.
1: Itu, salah satunya itu bagus-bagus semua, tapi hati tapawi aja lah.
0: Hati yang mana Bunda?
1: Hati tapau.
0: Hati tapau dari siapa Bunda?
1: Eno.
0: Oh, dari Eno. Oke, Bunda. Tita Pawe beko maring putakan ya Bunda. Terima kasih Bunda. Salam-salamnya.
1: Iya, kembali kasih ananda cantikku.
0: Siap Bunda.
1: Mari.
0: Iya Bunda sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Queen lah bergabung yudun sanak sadonyo di sore hariko. Selain Bunda Queen ada pula Bunda Dua Putri yang lah menyapu kita. Sore ananda, sore kembali Bunda. Request lagu Cincin Balah Rotan dari Edi Slitonga. Salam-salam untuk semua krusia respon dan untuk semua responers istimewa untuk ananda tentunya. Makasih sama-sama Bunda sayang, ditunggu beko lagunya akan marin putakan sudah baik son yang satu kok ya Bunda. Dan untuk dun sana yang lah bergabung dari live TikTok kita ya, selamat bergabung tentunya. Kalau nih request lagu langsung saja ketik judul lagunya, jo penyanyinya, beko kalau ada akan marin putakan. Dan yang mampir ke live TikTok itu sebab ada yang baru di sore hariko, langsung saja ke respon radio 93.0 official. Dan jangan lupa untuk mendengarkan siaran kita di sore hariko dari streaming untuk dun sana yang jauh dari sekitaran Padang Pariaman ataupun Pariaman dan Kota Padang yang gak dapet jangkauan dari 93.0 FM. Dan tentunya dari streaming kita di www.responradio.com. Untuk itu tanpa melamo-lamo, satu dendang dari Edi Silitonga serta beko tambah rekosan lagu dari Bunda Queen yaitu dari Eno Viola, Hati Tapawi akan marin putakan. Tapi terlebih dahulu kita dengarkan dulu Cincin Balarotan special request dari Bunda Dua Putri.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa manusia itu seperti jendela kaca yang berwarna-warni. Ia akan berkilau dan bercahaya saat matahari bersinar. Tapi saat kegelapan datang, keindahan sejatinya akan nampak. Apabila ia bersinar dari dalam, ia memiliki karakter yang baik. Dari luar, kita dapat menipu orang bahwa kita mempunyai karakter yang baik. Tetapi apa yang keluar dari dalam, itu yang akan dirasakan orang lain. Bagaimana karakter orang itu tergambar dari raut mukanya. Bagian yang terlihat di luar itu berhubungan dengan bagian yang ada di dalam. Kita tidak dapat menyembunyikannya. Ada sebuah pepatah berkata, Anda dapat membentuk perangai, tapi Anda harus memahat karakter. Jadi, jika Anda ingin sukses, Anda harus mengasah karakter Anda. Jangan hanya berkilau saat ada mentari saja, tapi teruslah memancarkan sinar meskipun malam kelam datang.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga dan Sana. Masih bersama Marin, tentunya di sore hari ko ya dan sana sadonyo. Dan lah kita putar di sore hari ko ada requestan dari Bunda Queen tadi yang berjudul Hati Tapawi dari Eno Viola. Dan tentunya di menit ke-30 aku, kita akan putarkan balik berbagai dendang minang yang lama masuk. Requestan salah satunya dari Bunda Hafiza. Nih, Masya Allah. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Aku bantoknya Hafiza kok yo. Selamat siang menjelang sore. Le sehat-sehat kakak. Alhamdulillah. Le sehat-sehat tarinyo. Rek lagu cek kak. Udah ke adiak pakai lamo kak. Salam untuk laki terlove-love kakak. Malebay Bunda Hafiza sete luka. Den. Ndak lebay tuh Bunda. Tuh emang laki terlove-love tuh harus wak salaman wak. Buliah kan kak? Buliah bananya Bunda. Salam untuk Ami Yumna dan kawan-kawan pabrik Bestie Forever deh. Dan kru kantin Hafiza. Dan dibungkui kami selah kakak. Dolahe anggota-anggota Respon Radio. Jadi Bunda, terima kasih ya Bunda. Beko marin putakan lagunya kenyo Bunda. Lu nade Bunda pilihan dari siapa yo? Marin langsung pilihan saja dari Wita Sofi. Udah kak adiak pakai lamo. Dan ditunggu beko lagunya Bunda. Dan selanjutnya ada pula dari Bu Uda Ardi yo, dari Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marin nan kame jo cakep. Walau hari hujan rintik-rintik deh. Waalaikumsalam Uda Ardi dari CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monpas Monas Pasus. Di patang hari ko nyorek lagu Minang yang berjudul Jan Gambang Mainan Jari dari Odi Malik. Salam-salam tentunya. Salam-salam di sore hari ko untuk Marin, Nica, Cici, Cila, Sarato, Sado, kru Respon Radio FM, dan Sultan Letter.

Weh, udah Jazz Sultan Pamenang, udah Pitro, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Charlie es si kamu, Mama Ampe Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, udah Petro dan fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Marin, sama-sama udah tunggu requestannya di Radio Respon yang sebenar rancak deh. Jadi udah, Beko ditunggu lagunya ya Bunda, Marin masukan dulu lagunya Bu untuk Uda. Dan untuk di sana yang nyoba request-request lagu pulo bisa langsung ke WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Untuk itu satu lagu dari Wita Sofi, Uda ke Adia Pakai Lamu, special request dari Bunda Hafiza akan mengudara.

0: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati, jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

Radio 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Silva Hayati, Basayang Tapi Babagi. Special request dari Bang Ibnu yang telah bergabung di live TikTok kita tentunya di sana, telah membawa kita di menit ke-53 di sore hari kok. Dan tentunya di sore hari ko masih dalam program Mama Bana. Di atas rasa kita akan menutupi perjumpaan kita untuk jam patamo ya dan sana. Tapi sebelum kita tutupi, kita udah dapet pulau requestan lagu dari Bang Gio yang lah bergabung dari Provinsi Bangka Belitung. Dan tentunya lah berbagi requestan lagu dan berkirim-kirim salam. Assalamualaikum Muni, waalaikumsalam. Udah ada Sergio Yanes dari Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Induk Provinsi Bangka Belitung. Masya Allah, dari Provinsi Bangka Belitung lama nyapu kita sadolanyo nih sore hari kok. Request lagu dari Ayu Atari, Urang Minang. Deh, jadi Bang Gio, baik kemarin putakan lagunya Sarato untuk menutup perjumpaan kita ya. Salam buat saudara awak Uni, udah di Sumbar match dengerin Radio Respon. Uni, untuk Uni salam manis saja. Yang di belakang tadi salam kenal saja. Salam buat istriku, salam sayang selalu. Deh, Masya Allah, jadi Bang Gio, terima kasih ya Bang Gio lah bergabung. Tentunya ditunggu beko lagunya. Dan kita akan bahas balik beko di jam kedua, tapi jam ampe sore masih bahasa memarin di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Mari nih sore hari ko ya. Oleh kita putarkan satu dendang dari Kintani, Makan Hati, special request dari Ryan yang bergabung dari Bang Kinang ya. Dan di sore hari ko ya, di hujannya yang dingin-dingin ko ya, lah bergabung pula ada telepon dari Uda Sultan Letter W. Nah, kita angkat dulu lah teleponnya. Assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
0: Oi Uda.
1: Ah tuh.
0: Ba'akaba Uda tuh.
1: Kabako nyoko ha. Dari si cincin ke simpang apa?
0: Mantap.
1: Harin baranti tentang simpang tiko.
0: Sege.
1: Kadik tadi marin menenyon kaba. Kalau kaba ambolai sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau udah sehat marin mengudara artinya marin siap mendengarkan lagu Uda. Apo tuwa? Oh ya dendangnya.
1: Awak kama minta lagu ko ha.
0: Apo tu Uda?
1: Nalapih nandari simpang haru. Andak pai ka cendana.
0: Sege.
1: Andak taruhnya ka batipuah.
0: Jadi
1: ini ko ambo ka request lagu yo dari yo na Irma Jan Batam Buah.
0: Jan Batam Buah. Tapi kalau lapa Batam Buah lah udah.
1: Ya kalau temu makan apa aduh.
0: Iya.
1: Tua.
0: Jadi apa tuh pai kapakan baru makan talam? Apa tuh salam-salam?
1: Ayo salam-salam nan pertamu ko untuk mari pertamu banaku. Salam rindu teragak barik namanya kecil
0: bangku. Andeh.
1: Tadi salam juga untuk krunyo radio respon kita tuh ha. Aku ada titip salam dari Pak Amrullah untuk Marin.
0: Jadi apa tuh salamnya tuh dan?
1: Ayo salamnya salam sehat ceknya.
0: Jadi udah.
1: Salam sejahtera, salam teraga, salam rindu barik ke Pak Amrullah.
0: Terima kasih Pak Amrullah, teraga puga lo marin mandang membaca requestan Pak Amrullah. Nah, sehat ya, Pak Amrullah udah.
1: Kabarnya lah kecilnya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan saya selalunya sedang panen kadang sal kecil sawah kini tu mah.
0: Jadi udah. Di situ lah hujan udah ndak?
1: Sedang kini ko alun tiba leh.
0: Oh, si ko lah hujan tadi.
1: Mungkin hujan ko sedang merangkak-rangkak ke mari mungkin.
0: Ayonyo sedang on the way kalau keci urang.
1: Iya, waktu dulu tu kan wa cerita-cerita hujan lo tang tu nak.
0: Iya.
1: Sudah tu sudah mari mengecek tu tiba weh.
0: Itu hujan rezeki. Tentu
1: ko sudah mari mengecek ko tah tiba lah matauan tu.
0: Jadi udah. Lanjut salam-salamnya udah.
1: Ayo salamnya untuk Pak Amrullah. Aduh lo udah beng-beng, udah Jess. Udah gitu, udah Sultan Pamenan, udah Ardi. Aduh lo namanya tuh Fitro. Aduh lo Ryan. Ryan tak lagu sentak gue ya?
0: Iya.
1: Dari Bang Kinang Ryan tuh yang merantau. Apa lang kampung Ryan kalau ada rezeki kok. Sisi lah salah kampung gitu kok.
0: Jadi
1: sangkong-kurangnya hari di hari rayu.
0: Oke udah.
1: Salam juga untuk Bunda Queen, Mak Kak Uci,
0: jadi
1: Bunda Dua Putri,
0: iya udah,
1: Nenek Yumna,
0: iya udah,
1: adi bungkuh-bungkuh lah mendak tersebut namu kok, melalui TikTok, Instagram, udah. Facebook, Twitter, radio frekuensi 93,0 FM.
0: Udah, aku ada lo yang kenalan juga udah, salam kenal dari Bang Rek untuk udah keceknya.
1: Ayo salam lu balik untuk kenal lo balik untuk Bang Rek tuh ha. Semoga jadi Bang Rek saya selalu lendaknya tuh ha, sama Dedek Reknya tuh.
0: Ende.
1: Bang Rek tuh di mana tuh?
0: Bang Rek kok? Bang Rek bulia di mana kini Bang Rek? Ya
1: di mana kini Bang Rek? Atau di Lantau Urang?
0: Atau di
1: Tanah Minang?
0: Iya.
1: Salam jantung Bang Tiar ke dia putu ha.
0: Jadi,
1: Ini tahu Bang Tiar ke bahasa Minang kok ya?
0: Setek-setek lah udah.
1: Kita boleh kecek wak.
0: Bang Rek dari Agam keceknya udah.
1: Oh kayaknya Agam ke sekabupaten apa Bang Rek?
0: Ayo bulia lah bahasa bobeko nak udah.
1: Konyo kok
0: Iya tuh.
1: Luruh lah dari anak orang di Marapan Lampah.
0: Cakep.
1: Nak payinyo ke saru ke Sungai Asam.
0: Sige.
1: Kalau Bang Rek yuk tinggalnya di Agam. Di ma Bang Rek di Agam.
0: Ende. Bulia lah beko di Jawa Bang Rek. Beko marin kece ampulo di udara. Beko
1: Bang Rek di marin beko. Kalau dia minta nomor WA gaya diwa.
0: Ende. Oke lah udah, terima kasih udah.
1: Ayo terima kasih Marin.
0: Jadi udah.
1: Spesialnya kuat untuk yang minimani tuh.
0: Oke udah.
1: Ada dua udah tadi tuh.
0: Lah udah. yang Jan Batambajo dari Yona Irma kan udah?
1: Ah, Yona Irma nya.
0: Iya, siap.
1: Suah lo kok yang itu mah.
0: Ande.
1: Iya, Jan enggak salah mari namanya Nyisenan.
0: Jan.
1: Ayo terima kasih mari.
0: Sama-sama udah.
1: Ambo tunggu lagunya tuh ha.
0: Jadi,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sultan Letter Way lah menyapu kita ya dan berbagi requestan lagu. Tapi ada pula tadi nak Nio kalah kecilnya dari Bunda Hafiza. Aduh kok amium nak. Marin, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ami sayang dan kame. Da amwal lo kalah ami sama Bunda Pizza do Marin. Rek lah ami tambah piti balanjo dari Ratu Sikumbang yo Marin. Ende. Laguku untuk ayayumna lo. Tolong tambah piti balanjo ami yo ya. Nde ayayumna. Ko amiumna minta ditambah piti lanjonyo ko ah. Salam-salam untuk saudara pendengar yo Marin, terkhusus untuk ayayumna semangat kerja. Biar hujan labe, biar bisa tambah piti balanjo ami. Teristi memang untuk Marin, maci Marin. Sama-sama ami. Nde ko mesra banget lope-lope dolanyo ko. Oke ami, ditunggu beko lagunya sudah ko akan Marin putakan basamo pulo jo. Requestan lagu dari Uda Sultan Letter W dan Bang Bul tadi yo yang request lagu Angkel Kito Kwa Tapupak Sawah Tagadai dari Misra Mulai. Tapi kita dengar dulu lah satu lagu dari Ratu Sikumbang Tambah Piti Balanjo. Ko special request dari Ami Yumna untuk Ayah Yumna kok.

0: Apo!
1: Tambah ha? Baru tambahan kerama ko. Piti segikonyo.
0: Makan sila yang aduh tu nak do ne do habis ha?
1: Cepatlah, kalau begitu.
0: Nak do piti aduh ha? Harus solah nak do do.

0: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Iya, soto dendang dari Misra mulai tapu buat sawah tagadai. Tapi kalau Kartikon ya dan sana kok kece Mbah Google kok yo. Kok terpukul karena sawah tergadai. Atau dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau sawah atau tanah ulayat yang artinya harta pusako tinggi yang tentunya sangat dihormati dan dijaga karena menjadi simbol harga diri. Secara umum dari lagu ko adonyo penyesalan dan keterpurukan hidup sebab nyo mengisahkan kesedihan mendalam ataupun ratapan seseorang rusuh hati akibat situasi ekonomi atau nasib buruk yang memaksanya harus menggadaikan sawah atau harto pusako. Oke, terima kasih Bang Bul deko lagu baru dari Misra mulai kironyo yo apo nanta jadi ko.

Bang Bus. Marin-marin naro iko haranyo, iko hanyo lagu indak sebuah kejadian atau kisah yang sedang dirasukan yo untuk angkel kita. Dan di sore hari ko masih basa mau Marin ya dan sana dalam program Lama Bana, tentunya jo denang-denang minang kesayangan dan sana. Dan kita akan melanjutkan requestan lagu Kaliko Dendang dari Diva Aurel. Tanti Batanti special request dari Bang Rek di sore hariku. Ada pula requestan lagu dari Mama Ampe Saudara Yudun sana yang lah bergabung dari kontak kita. Assalamualaikum Marin. Waalaikumsalam Mama Iko, Mama Ampe Saudara di Bintuangan. Mama minta lagu dari Dike Putra dan Yoga dengan judul Mati Pajak. Salam-salam buat kru respon sajo. Terima kasih Marin. Samo-samo Mama. Untuk itu lagunya akan Marin putakan bahasa mojo lagu dari Bang Rek. Yang pertama Tanti Batanti Diva Aurel.

Ya sudah dendang dari Dike Putra featuring Yuga Mati Panjang. Deh. Sege pula lagu Mama Ampe Saudara di sore hari ke yo. Ndak jadi lalu rasu nyodo sebab Allah diajak bahu ya kita di sore hari nan. Tampaknya lambok-lambok dingin kok yo karena hujan ditampe merin di kini kok. Aku kita dapet lo kabar dari Pantai Tiram masih hujan kecenyo deh. Di masa kok gini yang masih hujan bolehlah berbagi kabar di sore hari kok yo. Dan tentunya dalam program Awak Banako kita akan masih memutarkan dendang-dendang Minang kesayangan dan sana. Tadi ada pula tambahan salam-salam dari Uda Sultan Letter W. Salam gue Amiyumna Marin, tolong on air Beko ya Marin. Jadi Uda Amiyumna dapet salam dari Uda Sultan Letter W yo. Dan di sore hari kok kita akan putarkan balik berbagai requestan yang lama suak bahasa Momarin yo. Ada dari live TikTok itu dari Kak Indri yang request dari Eno Viola featuring Jopin Kiprananda Tabusan Rindu. Dan ada pula requestan lagu dari Mama Nazia di sore hari ko yang nyoman mendengarkan lagu dari Iqbal Mahesa featuring Buset Raja Doli. Untuk itu kedua lagu ko akan marin putakan untuk mengawanan sore hari nyudun sana di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, sedendang dari Iqbal Mahesa featuring Buset Raja Dolin deh, bantu lah bakim kita raso nyonyo. Tahu bawa-bawa lo dendang yang baru di remake ulang Jo kedua penyanyi ko yo. Aku biasanya kalau dari makna lagunya menceritakan tentang seorang tokoh bernama Raja Doli. Tapi kok aku dalam tradisi dendang Kim ka Sumatera Barat. Sebab iko ada nuansa humor dan sosialnya. Oke. Tapi yo yang pastinya nak terasa kita dalam menit 56. Itu artinya kita harus menutup kembali perjumpaan kita di jam kedua. Tapi tenang dan sanak sadonyo. Masih ada satu jam lagi tentunya jam terakhir Beko di jam 5. Masih dalam program Lama Bana dan masih bahasa Momarin. Untuk itu kita tutup dulu lah perjumpaan kita di jam kedua. Kojo satu dendang requestan dari Bang Teo. Ayam dan Lapeh.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Iya, satu dendang dari Rayola, Janji Hanya Manisan, lagu terbaru dari Rayola. Tentunya lama mengudara di Respon Radio dalam program Lama Bana di sore hari ko dan membuka tentunya perjumpaan kita di jam terakhir atau jam ketiga ya di sana. Nih, ada apa ko? Coba Kang Mas yo. Ko requestan dari Bang Kang Mas Putra Cancer yang tiba dari Pelalawan. Nyo minta diulik lagunya. Ah, kalau berbicara janji hanya manisan atau diartikan janji itu hanya sebuah manisan teman janji atau palsu atau manis di bibir yang mengangkat makna tentang rasa kecewa, sakit hati adalah pengkhianatan akibat janji-janji cinta yang ternyata manis diucapkan tanpa ketulusan hati. Nde, manis di bibir, luka di hati. Ah, itulah mungkin diulik-ulik saketik lagunya yo. Sebab kita nih angke telepon dulu dari Nenek Yumna di sore hariku. Halo Nenek sayang.
1: Halo, kumsalam. Halo sayang.
0: Deh bantu elah be bandang hujan situ mah Nenek. Tadangan
1: langsung. Guyur hujan sayang.
0: Iya tuh, baat tuh Nenek. Lari aman kan Nenek.
1: Nah itulah ha, hujan lah be ya.
0: Ayo bismillah semoga ndak terjadi apa-apa ya Nenek. Semoga hujan rezeki kok.
1: Ayo betul aja sampai jadwal bencana ya kan.
0: Amin. Oke. Nenek ba kabarnya?
1: Hah?
0: Nenek ba kabarnya? Sehat kan di hari kok?
1: Lai baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Sayangku bagaimana?
0: Kalau mengudara sumangik bana mengudara alhamdulillah sehat Nenek.
1: Amin.
0: Apa tuh kita dengarkan sambil hujan-hujan ko dingin-dingin ko lagunya Nek?
1: Dari Andra Raspati.
0: Apa tuh judulnya?
1: Jodoh Nanta Gantikan.
0: Ndeh Jodoh Nanta Gantikan, Mbak Ata gantikan tuh.
1: Tuh Mbak Alay lah diam dia lo deh urang tuh Mbak
0: Alay. Ndeh. Salam-salamnya untuk siapa Nenek?
1: Salam-salamnya yang pertama buat sayang. Buat Dila.
0: Saya jadi Nenek.
1: Oh, Jejel. Ica. Sepanuari. Oh, Jojo. Piko. Bundo Kubin. Sama Kak Uci. Bundo dua saudara.
0: Iya.
1: Sultan Literwe. Dajes. Abdullah. Joni.
0: Iya.
1: Ryan. Siapa lagi yang di Sulawesi itu?
0: Bang Tiar.
1: Bang Tiar. Da Ardi. Sado yang mandanga, yang alah masu, yang alun masu, ada pesalam nih dari Nenek.
0: Jadi Nenek. Nenek, ada pesalam dari Udajes yang kebetulan sedang bergabung pula di WhatsApp kita, Nek. Salam untuk Nenek Yorin.
1: Oke. Assalamualaikum sayang.
0: Oke Nenek, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Yumna lah bergabung di sore hari koi dan sana. Dan tentunya untuk dan sana yang nio bergabung pulo bisa dari kontak ataupun WhatsApp kita di hari 08215566803 atau bisa pulo dari WhatsApp kita bentuk Nenek tadi yang nio kam nelpon atau bakirim-kirim salam sajo langsung sajo di 08166622930. Dan rencana selain itu bisa pula bergabung dari live TikTok kita di sore hari ko di Respon Radio 93.0 official. Dan tentunya jangan lupa untuk dengarkan pula lagu-lagu yang lah di request langsung saja di radio analognya diputarkan di 93.0 FM atau mungkin untuk rencana yang jauh dari sekitaran Padang Pariaman, dari Kota Padang, dari Kasanga, tapi nio tetap mendengarkan lagu-lagunya langsung saja ke streaming kita di www.responradio.com. Untuk itu di sore hari kala masuk rikasan lagu dari Nenek Yumna, Jodoh Nanta Gantikan dari Andra Respati featuring Joovi Fristi serta requestan lagu dari Bang Farhan, Dukun Maube dan Mampu Lo Onde. Untuk itu kedua lagu kok akan kita putarkan di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Dukun Mau Beda Mampu lo dari Elvia, special request dari Bang Farhan tentunya yo. Deko Bau Hujan-Hujan Damam, ah Dukun Mau Beda Mampu lo. Tapi artinya dan sana itu lebih ke metafora yo. Soalnya sakit damam tuh bisa pula diartikan dari pergulatan batin akibat rasa rindu, cinta yang mendalam, atau luka hatinya, kiasan cinta dan kerinduan kironyo. Oke cek kami koma, aku oleh gak sesuai jo di hari yang sedang hujan-hujan lambuk dingin ko damam. Kiranya kayaknya Bang Farhan ko nyo sedang sedang rindu tapi rindu siapa tuh? Lai pasti info tunces, insya Allah lai pasti bang nyo yang pasti-pasti tuh tentunya hanya dalam program Lama Bana kini kok kita lah di mini K25. Untuk disana yang masih nyo bergabung request lagu bak kirim-kirim salam, masih marinin tunggu yo, masih ada tampe beberapa lagu kok di sore hari kok. Mungkin yang nyoba kirim-kirim salam bisa pulo langsung bergabung di 0821-556-6803. Baru diimbau kok ha? Lah ada lo yuhu dari Om Boy. Kita tunggulah apa lanjutan dari Om Boy kini yo. Dan mungkin tuh dun sana yang nyoba bergabung dari telpon ha? Langsung saja di 08 Sabale 6622930. Dan bisa pula bergabung dari live TikTok kita sebab ada yang baru dari live TikTok kita di sore hariko. Yang penasaran ah, langsung saja ke respon radio 93.0 official. Marin ndak kebasawian di on air ko, marin nyo langsung dan sana yang mencaliak di live TikToknya. Untuk itu kita akan dengarkan kembali ada rekasan lagu dari Uda Jazz yang lama nyapo kita. Tentunya bakirim-kirim salam dari tadi Allah dikirim salam jo sadol lah responders dan dun sana. Tapi kini kok Uda Jazz nih diputarkan lagu dari Fauzana. Janji ka janji nanti ka nanti onde. Kalau enggak berang Uda kan Uda, marin enggak berjanji kini kok akan marin putarkan lagu Uda ya Uda. Dan ada pula requestan lagu dari Silo di live TikTok kita Lari di Nagari dari Miss Ramolai. Untuk itu lagunya akan marin putakan di sore hariko tentunya di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Radio Satu Dendang dari Fauzanah Padiah Bana, tentunya lama mengudara ya Don Sana. Dan sedikit informasi untuk Don Sana mungkin yang sedang mendengarkan dari radio analog, kita akan matikan sebentar pemancar kita ya, jadi tidak bisa dari radio seperti biasa sebab hujan tampaknya labek sangai dan tentunya banyak kile ya Don Sana. Kita matikan dulu pemancar kita, tapi Don Sana masih bisa mendengarkan dari streaming kita yang tetap masih menyala di www.responradio.com atau mungkin bisa pula dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu kita akan lanjutkan kembali berbagai rekesan lagu-lagu di sore hari ko. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ko yo, Alado tadi rekasan lagu yang masuk dari Bang Panjul Pumi Band yang Nio mendengarkan lagu dari Rayola Laperaso, dan tentunya masih dengan penyanyi yang sama dari Rayola Pulo, Alado rekasan lagu dari Rangkang Mudo yang berjudul Malapehau. Untuk itu kedua laguku akan mengudara di sore hariku dan tentunya masih bersama Marin di 93,0 FM Respon Radio.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebyar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga.

CEO Satu Dendang dari Rayola, Malapeho, tentunya telah membawa kita untuk menutupi perjumpaan kita di sore hari kok. Terima kasih ya untuk dan sanak sadonyo yang telah bergabung, telah berbagi dendang-dendang Minang kesayangannya. Deh sanang bana marin bisa mengawanan dun sana, tentunya dengan berbagai dendang Minangnya. Dan seperti biasa, program Mamak Bana akan kembali menyapu dun sanak satyo hari dengan jam yang sama, jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan beko jam 7 malam akan ada program Triverse, tentunya bersama rekan Marin dan lain-lain kami Bana Pulo, ada Manis, ada Dila Beko yang akan mengawanan dun sana dengan berbagai lagu-lagu pop. Untuk itu banyak maaf dari Marin di sore hariko kalau ada kata-kata nan kurang pada tampenyo. Dan Marin pamit dari ruang udara dan siaran dun sana tentunya di sore hariko. Tetap semangat, untuk itu kita tutup dengan satu dendang dari Fanny Fabiola, Indang Solo Duet Baper, special request dari Ryan. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8129.

0: Kali ini kita akan berbicara tentang sikap pengertian terhadap pasangan. Jadi, mengerti pasangan bukan hal yang mudah ya pendengar. Ya, menjalani hidup ini berlaku hukum timbal balik. Jika Anda sebagai pasangan ingin diperlakukan dengan baik, maka lakukanlah kebaikan lebih dahulu kepada pasangan Anda. Jika Anda ingin...
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: 3,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dimengerti oleh pasanganmu, maka bersikaplah pengertian kepadanya terlebih dahulu. Berusaha untuk selalu mengerti dan memahami pasangan merupakan sebuah hal yang tidak mudah dan sulit dilakukan. Namun jangan pernah lelah untuk menjadi yang terbaik agar pernikahan Anda langgeng dan bahagia. Salah satu hal yang harus Anda miliki untuk menjadi pasangan yang penuh pengertian adalah bersikap sabar atau penyabar, dan memang tidak mudah karena Anda bisa saja makan hati. Namun jangan menjadi beban. Jika Anda menjalaninya dengan sabar dan ikhlas, maka Anda akan menjadi pasangan yang bijaksana. Perlu disadari bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya tanpa terkecuali. Ini dapat dipahami karena tekanan hidup yang silih berganti. Sehingga memahami dan mengerti pasangan merupakan tuntutan. Hindari merasa bahwa Anda adalah pasangan yang paling sempurna. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, bagaimana jika pasangan Anda kurang pengertian? Apakah mungkin dia dapat berubah? Tentu hal ini tidak mudah yang dipikirkan, karena mengubah karakter dan kebiasaan memerlukan kesabaran dan pengertian yang tidak terbatas. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantunya berubah. Dilansir oleh Psychology Today, berikut ada beberapa cara membantu pasangan agar lebih memiliki pengertian. Nyatakan keinginan baik. Ketika memiliki keluhan terhadap pasangan, katakan dan akui terlebih dahulu apa yang dilakukannya merupakan niat baiknya, dan itu merupakan bukti bahwa ia mencintai dan menyayangi Anda. Setelah itu, sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Kemudian jauhi sikap menuduh. Gunakanlah kata-kata yang baik untuk menyatakan perasaan Anda, daripada Anda menuduhnya bahwa sikap atau apa yang dilakukannya merupakan tekanan dan tidak diingini oleh Anda. Akan lebih baik jika Anda membicarakan dengan menggunakan kalimat seperti ini, menurut pendapat saya, atau adalah lebih baik, dan seterusnya. Berikutnya, mintalah penjelasan. Jangan berasumsi bahwa Anda selalu mengetahui motivasi pasangan Anda. Misalnya ketika pasangan menunjukkan sikap kurang pengertian, jangan langsung beranggapan bahwa dia sudah bosan dan telah menemukan orang lain yang lebih menarik dari Anda. Sebaiknya, tanyakan saja langsung mengapa ia menunjukkan sikap tersebut. Menghindari untuk berdebat. Anda dan pasangan pasti memiliki perbedaan pandangan tentang banyak hal. Ketika membicarakan hal tersebut, hindari perdebatan dan fokuslah pada masalah yang sebenarnya, yaitu apa yang Anda rasakan. Kemudian jujur terhadap diri sendiri. Ketika Anda tidak jujur dengan diri sendiri, karena mungkin menghindari situasi yang tidak mengenakan sehingga berpura-pura tidak terjadi masalah. Keadaan ini tentu akan membawa pengaruh tidak baik dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, sebagai pasangan Anda harus terbuka dan berani membicarakan perasaan Anda kepada pasangan.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Akui niat baiknya. Mengakui niat baik pasangan tidak cukup dilakukan sekali saja. Oleh karena itu, ulangilah pernyataan yang menunjukkan bahwa Anda mengerti jika pasangan tidak bermaksud menyakiti Anda secara sengaja. Selanjutnya, memberikan jalan keluar atau solusi. Jika merasa kesal dengan sesuatu yang dilakukan pasangan Anda, pastikan untuk menyarankan sesuatu yang bisa ia lakukan secara berbeda. Akhirnya, tolerirlah sikap defensif pasangan. Merasa nyaman dengan pembicaraan mengenai perasaan tidak enak terhadap pasangan sendiri mungkin butuh waktu. Untuk itu, Anda perlu bersabar dan mentolerir sikap defensifnya. Ketika Anda dan pasangan sudah bisa terbuka dengan perasaan masing-masing tanpa membahayakan hubungan, maka Anda bisa mencapai tingkat keintiman yang baru. Pendengar, ketika Anda mendengar apa yang menjadi tips atau beberapa saran yang kami sampaikan, mungkin Anda merasa bahwa itu sesuatu yang hanya mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Sekali lagi saya katakan bahwa segala sesuatu yang kami sampaikan, ketika Anda tidak berusaha melakukannya, maka Anda tidak dapat memperoleh atau mengalami perubahan. Sebab itu, dari sekian yang kami sampaikan, mungkin Anda perlu secara bertahap mencobanya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun dalam kesetaraan dan saling memahami. Ketika rasa saling mengerti hilang, rasa cinta dan kasih sayang akan berantakan dan hubungan akan berakhir buruk. Menurut para ahli, hubungan pemahaman bersama dan kompromi adalah hal penting dalam membangun sebuah hubungan yang akrab. Jika salah satu pihak bisa berkompromi dengan mudah, hubungan bisa berjalan mulus. Dan tentunya ini tidak gampang. Diperlukan kekuatan yang luar biasa dari Anda sebagai pasangan, yaitu pengertian. Keharmonisan pernikahan akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri. Dalam menciptakan hubungan interpersonal yang baik, perlu adanya komunikasi yang efektif sehingga dapat menghindari diri dari situasi yang dapat merusak hubungan yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak harmonis. Dengan demikian, komunikasi berperan penting dan perlu disadari oleh masing-masing pihak bahwa penggunaan kalimat dan kata-kata yang baik akan banyak membantu terciptanya saling pengertian yang makin mendalam. Untuk itu kami anjurkan beberapa hal penting dalam berkomunikasi yang baik. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Dalam berkomunikasi, hal ini tentu saja sangat penting bagi Anda dan pasangan, karena akan berpengaruh terhadap anak dan anggota keluarga yang lain, serta masyarakat tempat di mana Anda bergaul. Yang kedua, dalam hal mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat sebagai pasangan, Anda perlu memperhatikan intonasi, ekspresi, karena akan mempengaruhi kata dan kalimat yang digunakan. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi dan penjelasan yang jelas, bukan asumsi atau info yang berasal dari gosip. Dan yang terakhir atau yang keempat, kombinasikanlah komunikasi verbal dan non-verbal. Tentu saja bahasa tubuh ikut berperan. Demikian perjumpaan kami dalam pesan hari ini. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang telah kami sampaikan, silakan hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-790-5822 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
2: Sukses menjadi idaman setiap orang.
3: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
2: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
3: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
2: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
4: Saudara pendengar, sadarkah kita bahwa karakter itu adalah seperti berlian yang mampu menggores semua bebatuan lainnya? Apa yang kita sampaikan dalam penampilan, cara mempergunakan uang, cara kita berbicara, cara kita memberikan ceramah, dan lain-lain menggambarkan karakter kita. Penghargaan dari orang lain hanya diberikan kepada orang yang mempunyai karakter, bukan kepada orang yang mempunyai uang, kedudukan, atau kekayaan. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari diri selain karakter kita. Ukuran terbaik untuk menentukan karakter seseorang adalah bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya. Bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak dapat melawannya. Lihatlah kehidupan Ibu Teresa. Beliau mempunyai karakter yang luar biasa. Ia memberikan pertolongan kepada anak-anak jalanan yang berpenyakitan dan tidak memiliki apa-apa. Ia merawat mereka dengan penuh kasih, tanpa membedakan latar belakang anak yang dirawatnya. Sophocles berkata, "One word press us all the weight and pain of life. That word is love." Atau ada satu kata yang sangat menyegarkan dan menghilangkan perasaan sakit dalam hidup ini. Itu adalah kasih. Berikanlah itu kepada semua orang.
2: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
3: 0855-885-1006.
2: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
3: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Hai hai responder, selamat malam. Gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Aduh, kita habis diguyur hujan ya tadi sore, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kabut asap yang sangat-sangat banyak itu, yang sangat-sangat mengganggu aktivitas kita di sehari-hari tentunya hilang ya setelah diguyur hujan tadi. So tentunya setelah diguyur hujan ini enaknya yang hangat-hangat, yang mungkin seperti teh, kopi, atau Sejenisnya ya, responder sih, atau mie rebus mungkin ya. Aduh, jadi lapar nih Dilah. Dan tentunya di malam hari ini untuk menemani responder ngeteh atau lagi makan juga, atau yang lagi kumpul bersama keluarga di malam hari ini juga, atau yang lagi makan mie rebus ya, karena dingin-dinginnya emang hangatnya enaknya yang hangat-hangat ya. Tentunya Dilah setia banget nih menemani responder di malam hari ini. Dari jam 7 sampai jam 10, 3 jam ke depan, Dila akan menemani respons di program kesayangan kita, yaitu di program Triforce yang menyediakan lagu-lagu pop Indo Korea dan juga Indonesia. So tentunya buat responders yang ingin bergabung ya, mau dengerin playlist-playlist Indo Korea dan juga Inggris, boleh banget ya. Gabung aja langsung bersama Dila di malam hari ini melalui kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Mau tahu Transparence punya lagu-lagu chill, lagu-lagu terbaru, atau playlist-playlist galaunya di malam hari ini? Emang kalau hujan-hujannya enaknya juga ngegalau ya. Selain enak yang panas-panas, enaknya juga ngegalau ini responders. So tentunya akan ditunggu ya playlist galaunya di malam hari ini. Tidak hanya melalui kontak dan WA saja, responders juga boleh gabung di Facebook, Instagram, dan juga TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. So buat responders yang ingin gabung, join dan dengerin Dila, tidak hanya mendengarin di frekuensi 93,0 FM, tapi bisa juga dengerin melalui streaming kita di www.responradio.com. So tentunya di malam hari ini sudah ada yang menyapa kita di malam yang setelah dingin-dingin ini ya, yaitu ada Bunda Dua Putri nih bersama Dila di malam hari ini. Malam Ananda, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya, always dengan Bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Never Knock dari Kelly Clarkson. Yang Indo judulnya Percaya Padaku dari Ungu. Salam-salamnya buat semua kru yang respon, dan untuknya semua respons istimewanya Ananda tentunya. Makasih. Sama-sama Bundaku. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, yang ingin request-request lagu-lagu terbaiknya, lagu-lagu terhitsnya, lagu-lagu tergalaunya, masih boleh ya di malam hari ini. So untuk itu kita dengarkan dulu ya lagu dari special request dari Bunda kita ini ya, yang berjudul Never Knock dari Kelly Clarkson. Untuk itu check to the sound.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Aku Kamu dan Samudra. Aduh, keren banget ya lagunya ya, special request dari Mas Budeng ya di malam hari ini. Waduh, keren banget ya lagunya Mas Budeng ya. Madu, lagunya tuh kayak lagu persahabatan gitu ya, di tengah-tengah pantai, tentang aku, kamu, dan samudra. Keren banget lagunya ya. Tentunya di malam hari ini masih bersama Dila ya, responders masih dengan requestan-requestan lagu-lagu spesial responders di malam hari ini. Boleh banget gabung dengan lagu-lagu pop Indo, Korea, dan juga Inggris di malam hari ini ya. So tentunya mungkin buat responders yang lagi makan di malam hari ini, atau yang lagi kumpul bersama keluarga ya, tentunya selamat makan dan juga selamat berkumpul bersama keluarga. Tentunya sambil makan dan berkumpul bersama keluarga, alangkah baiknya kita request di malam hari ini ya, dengan requestan-requestan terbaik responders yang mungkin lagi mau galau karena habis hujan, atau yang kangen mantan, terus ada juga yang mungkin lagi nunjukin playlist terbaiknya di malam hari ini. Boleh banget ya, gabung aja langsung bersama Dila melalui kontak kita di 0821-5566-8003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request melalui sosial media, boleh banget ya, gabung aja langsung di Respon Radio 93,0 official. Tentunya di malam hari ini sudah banyak yang bergabung bersama kita melalui TikTok ya. Tentunya di TikTok sudah ada yang bergabung. Kali ini ada Kak Yun dengan satu lagu dari Nabila Takia yang berjudul Tak Semudah Hompimpa. Dan juga ada Kak Fir ya dengan satu lagu dari Nicky Baker featuring Andi Rianto. Nicky Baker, sorry aku salah ya. Dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan judul lagu Sumpah Mati. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Kakak Lestari ya di malam hari ini dengan satu lagu dari 101 ya, seperti biasa, yang berjudul Die by Die. Oke, ditunggu lagunya kakak, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang ingin request bersama Dila di malam hari ini, yang ingin diputarkan lagu-lagu terbaiknya, boleh banget ya, ditunggu aja, nanti akan kita putarkan. So tentunya untuk menemani respons di malam hari ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Nabila Takia yang berjudul Tak Semudah Hompimpa. Check to the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Dila di malam hari ini ya Responers. Masih dengan requestan-requestan lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini. So, nanti sudah kita dengarkan ya satu lagu dari One One by Day ya. Hari demi hari, hari ke hari. Ya, harus kita lewati dan jalani. Tentunya di malam hari ini Responers, makanya enak ya di malam hari ini dan kumpul bersama keluarganya juga. Dan sembari menemani Responers, Dila juga akan memutarkan lagu-lagu terbaik pilihan Responers. Yang ingin request-request boleh banget ya, gabung aja langsung bersama Dila di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081166229300. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So, tentunya buat Responers yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget langsung aja gabung cus di Respon Radio 93,0 official. Tentunya di malam hari ini ada special request dari Bang Rex dengan satu lagu dari Root yang berjudul dari Magic yang berjudul Rat. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan juga. Dan ada tadi Bang Ifhan ya. Kali ini Bang Ifhan berasal, tadi katanya Bang Ifhan dari mana aku lupa. Tadi Bang Ifhan katanya mau dengerin satu lagu dari Palu, Sulawesi ya. Waduh, jauh sekali ya Bang Ifhan. Halo warga Palu, selamat bergabung dengan satu lagu dari Sugi Bornean yang berjudul Asma Librasi. Dan juga ada special request dari Bang Silo dengan satu lagu dari Liodra yang berjudul Sampaikan Rindu. So, tentunya buat Responers yang mau request-request bersama Dila, boleh banget ya. Masih ditunggu bersama Dila di malam hari ini sampai jam 10 nanti. So, untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Magic yang berjudul Rat.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yeah, satu lagu dari Lyodra, Sampaikan Rindu ya. Buat siapa nih sampaikan rindunya ya? Mungkin buat orang tersayang, buat mama, buat papa, buat orang yang dicintalah tentunya ya. Semoga siapapun itu semoga sehat selalu atau dimurahkan semua langkahnya ya, responders. Dan tentunya sebelum kita closing nih, kita dengerin dulu ya satu lagu dari Budi Doremi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari Bang.

Aduh, keren banget ya transformasinya ya. Dari galau langsung ke lagu lagu penuh dengan cinta ya. Dan tentunya sayangnya lagu dari Budi Doremi ini menutup perjumpaan kita di jam pertama. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua ya dengan requestan terbaik responders, dengan satu lagu dari Al Ghazali. Lagu galau akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Super Junior, Bona Mana, special request dari Koko.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, satu lagu dari Super Junior ya, Bona Mana, udah mengguncangkan kita di malam hari ini ya, dengan requestan dari Koko Sweetie di malam hari ini. Au au Koko, bisa aja lagunya ya. Bisa juga Koko kita nih, lagunya lagu Korea banget. Iya dong Koko, Koko masa enggak Korea ya. Dan tentunya di malam hari ini masih bersama Dila ya, dengan requestan-requestan terbaik nih di jam kedua di program Triverse di malam hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung, boleh banget ya. Boleh join bersama Dila melalui kontak kita yang mau dengerin lagu-lagu pop Indo, Korea dan Inggrisnya di 0821-556-6803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Gabung aja, cus, langsung di Respon Radio 93.0 Official. Di malam hari ini yang lagi sakit, kita sembuhkan dengan obat dari rumah sakit ya. Panacea, special request dari Bang Kafka di malam hari ini. Dan mungkin yang lagi depresi ya, boleh banget ya. Last Child dari depresi, special request dari Bang Kijang. Kalau lagi depresi boleh juga cari obat ya, Panacea rumah sakit itu. Dan juga ada special request dari Kak Bang Gerald ya, dengan satu lagu dari Setia Bonar yang berjudul Cinta Terakhir. Oke, selanjutnya buat responders yang mau request-request bareng Dila masih boleh ya. Nanti akan kita putarkan lagunya di malam hari ini dan kita dengarkan dulu. Bagi responders yang mungkin membutuhkan obat ya, membutuhkan panasea, kita dengarkan dulu dari rumah sakit. Special request dari Bang Kafka. Check the sound.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir, special request dari Bang Gerald ya di malam hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan request-request yang terbaik responders di malam hari ini. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu terbaiknya bersama Dila ya, masih Dila temani di malam hari ini tentunya. So buat responders yang ingin bergabung, boleh banget ya, gabung aja langsung bersama Dila di 0821-556-6803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kali ini buat responders yang ingin bergabung juga melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok, boleh juga ya, gabung aja di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di malam hari ini sudah ada yang bergabung ya. Kaliannya ada Clarissa nih yang udah gabung bersama Dila dengan satu lagu dari Rosa, Terlalu Cinta. Waduh, aku terlalu cinta. Eh jangan deh Dila, kalau Dila sama Rosa tuh 11-12 ribu ya suaranya. Aduh, jadi Clarissa, aduh gimana nih suara kakaknya gitu. Dan tentunya masih bersama Dila, kali ini datang dari Kahitna ya, featuring Monita Tahela yang berjudul Titik Nadir, special request dari Ryan di malam hari ini. Aduh, Titik Nadir, karena terlalu cinta, kita langsung Titik Nadir merelakan ya responders. Aduh, dan jangan sampai ya dari Zigas ini terjadi bersama kita, sahabat jadi cinta nih, amit-amit. Udah ditoyor-toyorin, udah diganggu-ganggu, udah sahabat banget nih, bestie banget nih, semuanya udah tahu ternyata jadi cinta, jadi jodoh, tapi nggak tahu ya, karena jodoh itu hanya di tangan Tuhan ya responders. Dan untuk itu tanpa berlama-lama, satu lagu dari Rosa, Terlalu Cinta, buat special request dari Clarissa di malam hari ini. Check the sound.

0: memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tru Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tru Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tru Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tru terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tru Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tru Pariaman. Ajwa Tru Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Zigat, sahabat jadi cinta. Aduh, takut banget nih kalau kejadian ya sahabat jadi cinta tuh ya. Kita bakalan enggak mau. Kalau setidaknya kalau sahabat ya sahabat aja, jangan sampai jadi cinta ya responers ya. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini, masih dengan requestan-requestan terbaik responers. So tentunya buat responers yang masih mau request, masih boleh ya. Masih banyak nih slot buat responers di malam hari ini. Boleh banget ya gabung aja langsung di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116222930. Di malam hari ini ada heart to heart ya, dengan judul Style dari Bang Dino nih, yang udah gabung bersama kita di Lubuk Minturun. Halo Bang Dino, katanya Bang Dino dengerin kita di pakai HP lewat handset di 93,0 FM. Masya Allah, keren sekali Bang Dino. Jadi kalau Bang Dino mau punya radio, boleh banget ya datang aja ke radio, ke Respon Radio di Pasar Baru Kasang ya. Tepatnya di Pasar Baru Kasang, nanti bisa tuh kalau kesini dikasih langsung radio, radio analog juga. Nanti Bang Dino bisa dengerin radio gak pakai handset dan HP lagi, tapi bisa pakai radio aja. Jadi digantungin aja tuh kedengeran radionya. Dan tentunya di malam hari ini ada juga ya special request dari dari Bang Pacepua nih. Katanya karena Dila berbunga-bunga di malam hari ini, Bang Pacepua special requestnya hari ini kupu-kupu. Dan juga ada Mas Budeng ya. Makasih banyak ya Bang Pacepua, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Mas Budeng ya, dengan satu lagu dari Iksan Skuter, Untukmu Gadisku. Au au au, siapa gadisnya itu Mas Budeng? Sak kepo kali ya wak. Aha. Tentunya buat responders yang ingin bergabung masih boleh ya, boleh join lah di malam hari. Dila, aduh Dila jadi malu nih Mas Budeng. Aduh, bisa aja nih Mas Budeng ya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Heart to Heart, Style Special Request dari Bang Dino.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati, jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Tiara Andini, kupu-kupu special request dari Bang Pasca sudah kita putarkan di malam hari ini. So untuk itu kita dengarkan dulu ya, satu lagu dari Kim featuring Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu, special request dari Kak Pernama. Check it out.

setelah gue dari Nabila Taqiyah ya, yang berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu. Dan tentunya lagu ini sudah menghantarkan kita di menit ke-55 ya di program Triverse di malam hari ini. So tentunya masih ada satu lagu lagi ya untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua ini. Kali ini tentunya lagu yang mengajarkan cinta tentang belajar menerima bahwa tidak semua hal yang kita perjuangkan akan berakhir sesuai harapan. Tentang lelahnya selalu berusaha memahami, memaklumi, dan bertahan sampai akhirnya sadar bahwa diri sendiri juga pantas diperjuangkan. Tentu ada kalanya kita harus berhenti menggantungkan kebahagiaan pada orang lain dan mulai memilih diri sendiri. Meski rasanya menyakitkan karena pada akhirnya ketika semua yang kita harapkan tak lagi bisa dipertahankan. Dan tentunya semoga kita tetap punya diri sendiri untuk pulang, memeluk segala luka, dan belajar bahwa tidak apa-apa jika kali ini semuanya berakhir di aku.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, yeah. One Call Away dari Kaliport di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya mengingatkan bahwa terkadang yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah solusi untuk semuanya masalah, melainkan kehadiran seseorang yang selalu siap mendengarkan, tentang menjadi tempat pulang bagi seseorang yang sedang lelah, menjadi suara yang menenangkan di tengah dunia yang terasa berat, dan meyakinkan bahwa sejauh apapun jarak memisahkan selalu ada seseorang yang peduli. Karena cinta tidak selalu tentang memiliki atau mengucapkan janji besar, tapi tentang kesediaan untuk tetap ada bahkan ketika kita tidak bisa melakukan banyak hal selain menemani. Aduh, romantis banget ya lagu One Call Away ini ya. Tentunya ini kayaknya lagu para manusia-manusia sleep call ya di malam hari ini mungkin ya. Mungkin setelah nonton live Dila langsung sleep call nih orang-orang ini. Ya ampun, Win ya. Tentunya di malam hari ini ada lagu yang sangat apa ya, sangat merelakan di malam hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke lagu merelakan ini, buat responsnya ingin bergabung, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila melalui kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga gabung aja langsung di Respon Radio 93,0 official. So tentunya buat responsnya ingin gabung pula melalui WA di 08116622930. Tadi kita udah dengerin lagu romantis. Kali ini kita dengerin lagu dari Paul Aro ya, biar kita jadi kenangan. Kayak ya udah sih, relain aja. Dan juga ada lagu terbaru ya. Mungkin 3 hari ini Olivia Rodrigo yang The Car tetap masih terputarkan ya untuk 3 hari ini. So tentunya ini special request dari Bang 1994 ya. Dan juga ada dari berbinar kita juga Kak Maria dengan satu lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Selesai. Dan untuk itu kita dengarkan aja dulu ya Paul Aro, biar kita jadi kenangan. Special request dari Bang Second Guys.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa orang yang berkarakter itu tahan banting? Orang demikian tidak takut akan kegagalan. Menurut William Feder, ada dua jenis kegagalan yang biasanya terjadi pada orang yang tidak tahan banting. Pertama, orang yang berpikir tetapi tidak pernah bertindak. Dan kedua, orang yang bertindak tetapi tidak pernah berpikir. Di lapangan golf terbaik di dunia, di Pebble Beach, California, pada hole ke-7, ada sebuah pohon yang tumbuh di karang. Bentuknya tidak menarik, tetapi aneh. Itu adalah satu-satunya pohon yang bertahan hidup di karang tersebut. Ia selalu dikerumuni orang dan dilukis orang banyak. Mengapa orang tertarik akan pohon yang tidak menarik itu? Pohon ini telah membuktikan bahwa ia adalah pohon yang tahan terhadap ancaman alam. Setiap badai datang, pohon itu patah, tetapi akarnya tetap ada dan bergerak makin ke dalam setiap kali badai menghantamnya. Setelah mengalami berbagai badai, ia tidak mati. Akarnya bahkan makin ke dalam, dan akhirnya pohon itu dapat bertumbuh di atas karang dan dikagumi orang. Orang yang berkarakter itu tahan banting. Ia terus dapat mengatasi kesulitan yang datang. Bagaimana dengan Anda?

Yeah, the case dari the chase ya, dari heart to heart yang udah kita putarkan di malam hari ini ya, special request dari KNCT Wish ya. Tentunya di malam hari ini masih bersama Dila. Tadi kita belum dengerin yang satu lagu dari Sabrina Lianer selesai, dan juga ada special request juga dari tambahan request dari Bang Dino dengan satu lagu dari Keisha Lefornka yang berjudul Pelarian. Dan tadi juga ada special request dari Kak Jajal dengan satu lagu dari Aespa, Live My Life. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih request-request lagu bersama Dila di malam hari ini, yang udah nungguin antriannya di malam hari ini, ditunggu aja ya responders ya. OTW cus meluncur kita di malam hari ini lagunya ya. So untuk itu kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Sabrina Lianer ya, dengan judul Selesai, special request dari Berbinar.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

Fearless yang ber ya satu lagu dari Taylor yang berjudul Fearless. Sorry ya guys ya. Dan juga ada tambahan requestan dari Ryan dengan satu lagu dari Yungkei yang berjudul Blue. Dan ada pula special request dari Bang Baim dengan satu lagu dari Kugiran Masdo yang berjudul Dinda. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila, masih ditunggu. Tentunya udah penuh ya requestannya di malam hari ini. Tapi so yang udah request, tunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan Taylor Swift, Fearless, special request dari Kak Marit.

Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Satu lagu dari Yungkai yang berjudul Blue ya, yang udah kita putarkan di malam hari ini. So tentunya masih bersama dia Dila ya di malam hari ini ya Responers. Dan tentunya kita ada beberapa lagu spesial dan di malam hari ini. Kali ini datang dari Ziva Magnolia, Peri Cintaku special request dari Bang Doni. Dan juga ada special request dari Bang Second Quest, Gea Indrawadi, Seribu Kali. Kayaknya mau diulang seribu kali pun aku tetap milih kamu. Itu tuh bara suara ya Responers. Tapi kita dengar dulu ya Ziva Magnolia, Peri Cintaku.

Satu lagu dari Superman Is Dead, Kuat Kita Bersinar, special request dari Mas Budeng di malam hari ini. So tentunya lagu ini sudah menghantarkan kita ya di menit terakhir di program Trade First di malam hari ini. Tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat Raswaners yang udah gabung, yang udah request-request bareng Dila di malam hari ini. Tentunya program Trade First akan kembali hadir di hari Senin ya, di jam yang sama tentunya, dari jam 7, dari jam 6 sampai jam 10 tentunya, dengan requestan-requestan terbaik Raswaners di malam harinya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada rekan Dila, Kak Nica, yang akan menemani Raswaners di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaiknya untuk menemani tidur Raswaners dengan lagu-lagu slow beatnya di malam hari ini. So tentunya sebelum kita closing, Dila ada lagu ya spesial hari ini buat sahabat Dila, yaitu ada Ceysi Ahmad Sultra yang lagi berulang tahun di tanggal 9 Oktober 2026. Selamat ulang tahun Cece, Masya Allah, udah 20 tahun ya, udah tua ya Cece ya. Semoga menjadi anak yang berbakti buat orang tua, lancar segala urusannya, dan tentunya diperbanyak lagi diperbaiki lagi dan dipelancarkan lagi segala apapun yang diinginkannya. So tentunya selamat ulang tahun buat sahabat Dila Cece. Terima kasih sudah menemani 6 tahun ini dari SMP sampai sekarang udah kuliah juga, dan sehat-sehat di rantau orang ya Cece. Dan satu lagu dari Jamrud, selamat ulang tahun buat Ceysi Ahmad Sutra yang ke-20.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responder, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo responder semua, gimana nih kabarnya malam apa ini? Malam Sabtu. Apakah sedang di rumah atau di luar? Kembali lagi dengan Nica di program Jaga Malam. Nica akan menemani para responders dengan lagu-lagu slow Indonesia dan Barat tentunya, dengan lagu-lagu kesayangan responders semua nih di malam Sabtu ini. Nah, responders bisa request-request ke Nica di mana itu Nica, di kontak kita ya 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-662-2930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, responnya gimana nih? Malam Sabtunya mau weekend kan hari ini berarti ya? Pasti udah ada dong rencana mau kemana nih Sabtunya? Atau ada besok yang masih sekolah atau kerja nih responders, bisa dong cerita-cerita ke Nica gitu, atau gimana harinya tadi di hari Jumat ini gitu. Nah, responders, jika ingin request lagu dan salam-salam bisa ya ke Nica ya, dan Nica akan menemani responder dari jam 10 sampai jam 12 nanti tentunya. Dan Nica ada satu lagu, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari Via Valen, dan Kamu dari Andre Talani dan And Friends. Tanpa berlama-lama akan Nica putarkan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dan Kamu dari Andre Talani. Selamat mendengarkan.

akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, responnya tadi kita sudah mendengarkan lagu yang berjudul 2001 X ini apa sih baca 2001 ya, dari Adrian Khalif, requestan dari Bang Dino nih responder semua. Dan Ica tadi sudah dapat requestan tadi dari Bunda Dua Putri juga dengan judul Bidadari Tak Bersayap dari Angie ya. Malam dan Ica dalam program musik malam, Bunda request, Bunda Dua Putri request lagu judul Bidadari Tak Bersayap dari Angie. Terima kasih. Oke, Bunda, lagunya sudah Ica putarkan ya. Terima kasih kembali Bunda sudah merequest ke Ica. Nah, responas Ica ada satu nih. Pernah enggak terkadang yang paling sulit itu bukanlah merupakan seseorang yang pernah menjadi milik kita ya, melainkan merelakan seseorang yang bahkan belum pernah kita miliki ini. Pernah gak responder seperti itu? Kita tahu tempatnya itu bukan di sisinya, tapi hati kita selalu punya cara untuk kembali kepada dia gitu ya. Lucu gak sih? Kita bisa merindukan seseorang yang gak punya kewajiban untuk merindukan kita gitu. Gak ada feedbacknya buat kita sebenarnya gitu kan. Kita bisa mengkhawatirkan seseorang yang bahkan gak tahu bahwa kita sedang memikirkannya nih. Kita mikirin dia, tapi dia gak tahu nih kalau kita dipikir, padahal dia lagi have fun aja nih di luar gitu loh. Dan pada akhirnya kita hanya bisa belajar menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Mungkin dia hadir untuk tinggal, melainkan untuk mengajarkan kita bagaimana rasanya berharap, mencintai, dan akhirnya mengikhlaskan. Dan Ica ada nih dua lagu ya. I Just Wanna Love You dari Gloria Jessica, requestan dari Bang Pacapua dan selesai dari fansnya Berbinar. Dua lagu yang mungkin berkaitan ya responders ya. I Just Wanna Love You ini kayak aku hanya mencintai kamu gitu loh. Ya emang aku cuma sama kamu aja gitu loh. Kalau selesai ya emang hubungannya emang harus selesai gitu. Dua lagu yang berhubungan dengan yang kata-kata yang dibacakan tadi ya responders ya. Tanpa berlama-lama akan diceputakan I Just Wanna Love You dari Gloria Jessica dan selesai dari Sabrina Leonor. Selamat mendengarkan.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, responers tadi kita sudah mendengar satu lagu ya, berjudul Pasti Bisa gitu loh. Emang kayak kita tuh emang pasti bisa gitu loh. Emang dipaksakan gitu ya. Ini requestan dari Bang Farhan ya. Nah, responers, ini cuma mau nanya nih ya. Pernah enggak responers tuh jatuh cinta tetapi belum siap nih untuk membawa perasaannya ke tahap yang hubungannya lebih serius gitu loh. Kayak siapa ya gitu lah, kayak seseorang lah gitu ya. Lagu ini menggambarkan perasaan yang rumit ya, ketika hati ini tuh udah mulai menyayangi seseorang tetapi ada sesuatu di dalam diri kita nih yang ngebuat ragu gitu. Pernah gak responnya kayak gitu? Jujur Nica juga pernah kayak gitu. Bukan karena perasaan yang gak nyata ya responnya, tetapi karena dia sebelum sepenuhnya juga dia belum juga siap untuk menghadapi hubungan yang baru gitu loh. Ada perasaan yang ingin bersama, tetapi juga ada ketakutan yang membuatnya benar-benar belum siap gitu loh. Ini ada satu lagu yang berjudul Kata-kata dari Siva Magnolia, yang intinya tuh, karena pada akhirnya cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang yang memiliki perasaan yang sama nih responders, tetapi juga tentang bertemu pada waktu ketika keduanya sama-sama siap untuk menjaga perasaan tersebut gitu loh. Dua lagu, Kata-kata dari Siva Magnolia dan Haha dari Sabrina Leanor gitu ya. Tanpa berlama-lama akan Nica putarkan Kata-kata Siva Magnolia dan Haha dari Sabrina Leanor. Selamat mendengarkan.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responders, kita sudah berada di penghujung jam pertama ya. Tetapi tenang aja, nih jam akan balik lagi di jam kedua nanti tentunya ya. Masih dengan lagu-lagu Indonesia dan Barat, tentunya masih menemani malamnya responder semuanya. Dan tadi lagu yang berjudul Nala, dari Tulus, requestan dari Bang Regi nih, di live TikTok kita. Katanya lagunya sangat sakit banget ya, aduh. Aduh, sesakit apa ini lagunya? Ternyata nih cari-cari ya. Makna lagu ini tuh tentang bagaimana seseorang ini udah mempersiapkan dirinya untuk sebuah momen yang begitu berarti. Dia memilih pakaian yang terbaik, menantikan malam dengan penuh antusias, dan membayangkan pertemuan yang mungkin akan menjadi awal dari sesuatu yang indah. Bagi orang lain, sebuah kencan mungkin hanyalah pertemuan biasa. Tapi bagi Nala, kesempatan yang untuk bertemu dengan seseorang yang disukainya memiliki arti yang jauh lebih besar. Mungkin sudah lama dia tidak merasakan kegembiraan itu. Sehingga ketika kesempatan tersebut akhirnya datang, ia menikmati setiap detiknya. Karena kan ada tuh di lirik akhirnya, lalu Nala mengirim singkat sebuah pesan kepadanya. Nala bertanya, kapan ada waktu lain lagi gitu. Berarti Nala ini berharap akan ada waktu lain lagi nih, responders. Oke, satu lagu penutup di jam pertama ini dari All I Ask dari Adele, requestan dari Kak Pudan. Tanpa berlama-lama akan dicaputarkan All I Ask dari Adele. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Responas, kita bertemu lagi ya di jam kedua tentunya. Masih dengan program Jaga Malam dengan lagu-lagu Indonesia dan Barat yang slow gitu. Untuk menemani tidurnya Responas semua. Nah, Responas masih bisa request ke Nica ya. Di mana itu Nica? Di kontak kita ya. 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930. Atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Atau di streaming kita www.responradio.com. Atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, Responers, Nica mau nanya nih. Bukan nanya sih, Nica mau menjelaskan sesuatu gitu loh. Terkadang kita terlalu berharap ya, Responers ya, pada seseorang yang sampai lupa bahwa gak semua kita cintai ditakdirkan untuk menetap. Seperti lagu yang di-request oleh Bang Farhan, Duka Last Child, ada kehilangan yang mengajarkan kita bahwa mencintai seseorang juga berarti harus siap merasakan sakit ketika dia pergi. Dan pada akhirnya, kita hanya bisa belajar menerima, meskipun hati belum sepenuhnya rela, karena gak semua luka bisa sembuh dalam sehari, dan gak semua kenangan bisa dilupakan begitu saja. Nah, responnya satu lagu Duka, Last Child, requestan dari Bang Farhan. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, requestan tadi yang berjudul malu-malu tapi nyaman gitu ya. Gimana ya perumpamaannya kalau malu-malu tapi nyaman itu ya? Kayak gini kali ya. Kita nyaman sama seseorang tapi kita malu untuk nunjukinnya gitu. Ada loh seseorang yang seperti itu atau gengsi nunjukinnya gitu kalau kita emang sayang ke orang itu gitu ya. Dan Nica sudah ada requestan juga dari Diary Depresiku, requestan dari Bang Derby. Tanpa berlama-lama akan Nica putarkan satu lagu Diary Depresiku dari Last Child. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke. Tadi lagunya yang berjudul Apa Mungkin? Apa mungkin dengkurku saat tidur tenang? Atau mungkin kamu yang tak lagi cinta? Sakit banget enggak sih lagunya sebenarnya ini? Kayak lagu apa ya? Lagunya tuh kayak di antara gitu loh. Antara dia masih mau sama kita atau antara enggak gitu loh. Yang kayak kita nggak tahu nih alasan dia kenapa pamit sama kita gitu, kenapa dia berpisah sama kita tuh kita nggak tahu gitu loh. Nah, Nica juga ada requestan Sudah Jangan ke Jatinangor dari Bang Sayangku di live TikTok kita, dan ada juga nih Kota Ini Tak Sama Tanpamu requestan dari Kak Pianut ya. Dua lagu kayaknya bersikenambungan karena Sudah Jangan ke Jatinangor terus disambut lagi dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, malah tambah makin sakit gak sih lagunya gitu ya. Tanpa berlama-lama akan diputarkan Sudah Jangan ke Jatinangor dan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Selamat mendengarkan.

0: nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, tadi lagu yang berjudul Indah Cintaku dari Nikki Tirta featuring Vanessa Angel. Agak kangen ya kita sama almarhumah dari Vanessa Angel ya, responders ya. Semoga beliau ditempatkan di sisinya, amin ya rabbal alamin. Nah, responders, satu lagu tadi mengantarkan kita pada jam terakhir di jam kedua ini. Di program Jaga Malam ya responders, Nisha minta maaf jika ada lagu yang tidak terputarkan dan salah penyebutan kata atau nama, Nisha minta maaf, atau ada sikap yang tidak mengenakan di live tadi atau apapun itu, Nisha minta maaf. Dan buat responder semua, kita akan berjumpa lagi dengan program-program respon lainnya. Dan buat responder semua, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas besoknya jika ada yang beraktivitas besoknya, dan selamat beristirahat jika tidak, jika libur besoknya. Nisha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu requestan dari Tanpa Nama, Elang dari Dewi Dewi. Selamat mendengarkan.

Misalkan kita selalu berpatok kepada kalau misalkan kita tuh kuat, gak boleh nangis gitu, itu akan capek di diri kita sendiri. Jadi nanti kita akan bergerak seperti zombie.

cantum kalau misalkan ini tentang keteguhan hati kita, tentang proses bangkit dari keterpurukan dan kepercayaan diri kita. Dari sini tuh juga salah satu lagu yang ibaratnya relate dengan perjuangan kita untuk melawan depresi dan tekanan hidup, simbol dari kebangkitan atau gedung dan seperti gedung pencakar langit, dan juga melepas hal-hal negatif lainnya seperti itu. Rasmus, cocok gak sih untuk topik kita di